perlu merasa khawatir dengan persoalan tunggakan. Silakan seluruh masyarakat mengambil ijazah untuk sekolah negeri, datang saja ke sekolah dan ambil, tidak perlu takut demikian. Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Senin 28 September 2026 kemarin, ia menyebut masih ada masyarakat yang merasa malu mengambil ijazah karena memiliki tunggakan kepada sekolah, padahal pemerintah telah membuka ruang penyelesaian bagi masyarakat yang mengalami kendala tersebut. Menurut Abdul Jamal, untuk ijazah yang tertahan di sekolah swasta karena persoalan administrasi atau biaya, masyarakat dapat melaporkan kepada Dinas Pendidikan agar dapat dicarikan solusi sesuai kondisi masing-masing. Abdul Jamal juga minta masyarakat tidak ragu melapor melalui camat dan lurah apabila masih mengalami kendala dalam mengambil ijazah. Data tersebut nantinya dapat ditindaklanjuti pemerintah untuk memastikan persoalan dapat diselesaikan. Ia berharap masyarakat memanfaatkan kesempatan tersebut sehingga tidak ada lagi lulusan yang kesulitan mendapatkan ijazah karena persoalan administrasi maupun tunggakan biaya. Demikian kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: 79 tahun Radio Republik Indonesia.
1: Mars Angkasawan telah menjadi ikon dalam sejarah panjang Radio Republik Indonesia pengudara di Nusantara. Lagu Mars Angkasawan RRI menggambarkan konsistensi Radio Republik Indonesia yang mengudara dengan memprioritaskan program-program siaran di seluruh Nusantara termasuk wilayah perbatasan, bahkan pulau-pulau terluar dan terpencil tanah air. Dengan irama bertempo cepat, lagu Mars Angkasawan RRI mampu memvisualisasikan Radio Republik Indonesia yang selalu terdepan dalam menjawab tantangan untuk meningkatkan dan mempertajam kualitas siaran agar punya pengaruh yang kuat. Lagu Mars Angkasawan RRI tidak hanya sebatas ikon, namun diyakini menjadi media pemersatu bangsa dengan semangat Tri Prasetya Angkasawan Angkasawati Radio Republik Indonesia.

0: dari 80 ribu anak Indonesia putus sekolah, kemiskinan, dan terpaksa bekerja untuk menyambung hidup menjadi faktor utama
1: dari pemerintah. Selama hampir
2: pemerintah memperkirakan kemiskinan ekstrim bisa melanjutkan
1: kondisi saat ini sungguh memprihatinkan. Rumah berukuran 4 kali
3: kenaikan angka kemiskinan di Indonesia ini dipicu tingginya gelombang PHK, kenaikan harga BBM dan harga
4: tinggal di kolong jembatan karena rumah kontrakannya tidak cukup menampung seluruh anggota keluarga.
5: Di Indonesia, salah satu penyebab kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Mari kita tingkatkan pendidikan mulai dari diri sendiri demi terwujudnya sumber daya manusia yang siap memerangi kemiskinan.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirine, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.

Kita buat kegiatan menanam padi pada suku Akit pula, salah satu suku asli atau komunitas adat terpencil di pesisir Riau, merupakan bagian dari sistem mata pencaharian internasional mereka yang erat kaitannya dengan alam, di mana sistem perladangan secara historis suku Akit menanam padi melalui sistem perladangan atau ladang berpindah. Mereka memanfaatkan lahan di area hutan dan menggunakan metode tradisional warisan nenek moyang mereka. Rata-rata kepemilikan petak ladang mereka tergolong kecil, yaitu berkisar 1 hingga 2 hektar, 1 hingga 4 jalur saja per keluarga. Hasil panen dari bercocok tanam di seluruhnya ditunjukkan untuk konsumsi pribadi, bukan untuk komoditas komersil atau dijual. Karena petak lahan yang relatif kecil dan keterbatasan sistem pertanian, alat-alat yang digunakan untuk membersihkan lahan, merawat padi dan sebagainya masih sangat tradisional dan sederhana, sehingga diperoleh hasil hanya untuk 7 hingga 8 bulan ke depan saja atau setengah tahun saja untuk memenuhi kehidupan untuk konsumsi keluarga saja. Hingga musim panen berikutnya, akibat mereka tetap harus membeli beras di luar untuk menutupi kekurangan pasokan tersebut.

0: Gak, mau ikut gak? Saya mau ngerjain tugas.
1: Gak deh, Ran. Lagian, deadline-nya juga masih lama.
2: Gak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
1: Oh gitu ya? Oke, siap, Rai. Kalem aja, masih bisa ngedit besok pagi.
3: Rangga, katanya mau beresin rumah.
1: Nanti ya, Bu. Besok lagi deh.
4: Stop menunda-nunda kalau kamu nggak mau terkena prokrastinasi, yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat, dan motivasi diri.
3: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
1: Ntar aja deh, Bu. Masih lama juga. Lagian kan gak ada deadline-nya.

0: Baik, itu nonton bersama kami program 4 saatnya kita simak dulu info cuaca hari ini. Segera bergabung dengan program 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar radio RRI Pro 1 dan warga Riau sekitarnya. Kami dari BMKG Pekanbaru akan menyampaikan informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Provinsi Riau pada hari ini Selasa 29 September 2026. Untuk pagi hari ini diperkirakan cuaca udara kabur hingga berawan, berpotensi terjadi kekaburan udara akibat asap yang dapat menyebabkan penurunan jarak pandang. Untuk siang hingga sore hari diperkirakan cuaca udara kabur hingga berawan, berpotensi terjadi kekaburan udara akibat asap, hujan dengan intensitas ringan yang bersifat lokal diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kampar, Bengkalis, Siak, Lalawan, dan Kota Dumai. Untuk malam hari diperkirakan cuaca udara kabur hingga berawan, berpotensi terjadi kekaburan udara akibat asap, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kampar, Bengkalis, Siak, Lalawan, Kota Dumai, dan Kota Pekanbaru. Untuk dini hari diperkirakan cuaca udara kabur hingga berawan dan masih terdapat potensi terjadi kekaburan udara yang diakibatkan oleh asap. Hujan dengan intensitas ringan yang bersifat lokal diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Bengkalis, dan Kepulauan Meranti. Untuk peringatan dini pada hari ini waspadai hujan yang dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hilir, Kampar, Bengkalis pada siang atau sore serta malam dan dini hari. Untuk suhu udara pada hari ini yang kita rasakan yaitu berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 48 hingga 97%. Arah angin secara umum bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 10 hingga 40 km per jam. Untuk perkiraan tinggi gelombang di wilayah perairan Provinsi Riau berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter termasuk dalam kategori rendah. Total titik panas yang diupdate pada pukul 23 waktu Indonesia Barat, wilayah Sumatera terdapat sejumlah 1.160 hotspot. Untuk wilayah Riau sendiri terdapat 12 hotspot yang tersebar di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi 2 hotspot, Pelalawan 3 hotspot, Rokan Hulu 2 hotspot, Siak 2 hotspot, dan Indragiri Hulu 3 hotspot. Demikian informasi perkiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Pantau selalu update cuaca terkini melalui sosial media kami di Instagram @info_bmkg_riau, WhatsApp channel kami di BMKG Provinsi Riau. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Indah untuk informasi perkiraan cuaca hari ini.
3: Gus, kamu lagi belajar apa itu, Gus?
4: Agus lagi belajar matematika, Pak. Ibu guru bilang, kalau kita pintar, kita bisa sukses dan gak hidup miskin, Pak.
3: Betul, Gus. Pendidikan itu sangatlah penting. Contohnya Bapak lho, Gus. Gak sekolah, jadi Bapak tahu betapa susahnya hidup kalau kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan.
4: Tapi Pak, kenapa kita miskin? Apa karena Bapak gak sekolah?
3: Agus, mungkin itu salah satunya nak. Tapi yang lebih penting dari itu, Bapak dan Ibu selalu bekerja keras. Kita miskin bukan karena kita malas anakku, tapi karena keadaanlah yang sulit. Tapi Bapak percaya, dengan pendidikan yang baik, kamu bisa merubah nasib keluarga kita.
4: Agus janji Pak, Agus akan belajar bersungguh-sungguh supaya bisa bantu Bapak dan Ibu keluar dari kemiskinan.
5: Dengan tekad yang kuat dan usaha yang keras, kemiskinan bisa dilawan dan impian bisa diwujudkan.

0: Aduh.
1: Jalan-jalan ke Cikini, sampai Cikini beli kedondong. Mohon-mohon maaf nih Bu Rini, kalau buang sampah, jangan ke kali dong.
2: Pak RT denger ya. Ke pasar malam beli pete, di tengah jalan ketemu kuyang. Maaf-maaf Pak RT, ini kebiasaan kami sejak nenek moyang.
1: Oh begitu, jangan ya Bu Rini ya, dengerin. Ke pasar pagi beli kue nih, jangan lupa dibungkus koran. Kalau banyak warga seperti ini, alamat kampung kita kebanjiran.
2: Kita-kita disalahin. Dengar ya Pak RT, minum kopi baca koran, paling enak ditemani kue talam. Kalau kampung kita nih kebanjiran, ya itu karena maunya alam. Gitu Pak RT.
1: Begini Bu Rini, mie kuah soto Lamongan, minumnya sama es pandan. Buang sampah sembarangan, bisa kena denda sampai kurungan badan.
2: Hah?
1: Pilih mana? Ayo.

0: ya Pak. Siap, siap Pak. Ya Pak. Ya. Siap, siap, siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa, udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja, yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Iya deh. Semangat!
1: Cintai pekerjaanmu, karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang, dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat! Setiap langkahmu berharga.

0: Airnya makin naik nih. Woi, ini gimana? Ini air udah naik di kasur nih, woi. Tolong itu laptop gua.
1: Waduh, laptopnya belum diamanin nih. Tapi kira-kira gimana sih kok bisa banjir gini?
0: Ya elah, makin nanya. Bentar. Laptop mau masuk nih.
2: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.
0: Nah, udah paham kan sekarang? Weh, lo orang ngapain? Weh, tolong laptop gua!
3: Game over.
4: Hai, botek-botek kalah lai. Padahal hampir sedikit sah.
5: Kenapa Mone? Judi online le? Memang butuh betul le. Su bilang stop sudah. Son lama lu su jadi gembel nih.
4: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Mone jadi pengemis.
6: Stop judi online. Jalani hidup dengan nyaman.
7: Kabar berita jam 8 waktu Indonesia Barat.
8: Kabar berita jam 8 waktu Indonesia Barat, Cito Rampuan, pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir mendorong penguatan kerukunan antar umat beragama. Melalui sosialisasi moderasi beragama yang digelar di Aula Kantor Kementerian Agama Indragiri Hilir, Senin 28 September kemarin. Sosialisasi tersebut dibuka staf ahli Bupati Inhil Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Ma'amar Gaddafi. Ia menyampaikan apresiasi kepada Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Provinsi Riau yang telah menggelar kegiatan tersebut di Kabupaten Indragiri Hilir. Di Nihil ada masyarakat dari berbagai suku seperti Melayu, Banjar, Jawa, Bugis, Batak, dan suku lain. Begitu juga dengan agama yang dianut karena keberagaman Inhil dapat diibaratkan sebagai miniatur Indonesia. Mengatakan kerukunan yang selama ini terjaga merupakan hasil kerjasama antara pemerintah, tokoh agama, lembaga terkait, dan masyarakat. Menurutnya semangat saling menghormati dan menyelesaikan persoalan melalui musyawarah perlu terus diwariskan kepada generasi berikutnya. Sementara itu Ketua FKUB Provinsi Riau K.H. Abdurrahman Koharudin mengatakan pemahaman terhadap perbedaan menjadi salah satu kunci dalam menjaga kerukunan. Ketidaktahuan terhadap sesuatu yang berbeda dapat memicu kesalahpahaman. Melalui kegiatan tersebut, Pemkab Inhil dan FKUB Provinsi Riau berharap kerjasama antar umat beragama semakin kuat sehingga tercipta kehidupan masyarakat yang rukun, damai, saling menghormati dalam mendukung pembangunan Kabupaten Inhil. Demikian kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kabar berita selanjutnya kami sampaikan pula pukul 9 dan pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telford 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Bagaimana Tuan Puan, kita pula bersama di program Info Investasi hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kali ini sekilas kita kutipkan berkaitan dengan peluang investasi di bidang pengolahan sampah di Riau yang saat ini sangat besar ya. Semakin bertambah jumlah penduduk, tentulah bertambah pula jumlah sampah yang dihasilkan. Nah, terutama dengan adanya proyek strategis PSL Pekanbaru Raya yang akan mengolah sampah menjadi energi listrik. PSL Pekanbaru Raya, yakni proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik PSL, akan dirancang untuk wilayah aglomerasi atau Pekanbaru, Siak, Pelawan, serta Kamper dan Bengkalis. Jadi proyek ini bukan hanya

0: ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih ya dek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat ada jatuh.
2: Gak apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya abang, terima kasih abang.
2: Sama-sama dek.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.
4: Haloan, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
5: Sis, barusan teleponan sama siapa?
4: Hari gini.

0: teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
0: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
2: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh gitu.
2: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Citarawan, kita lanjutkan lagi berkenaan dengan potensi daripada energi atau pemanfaatan sampah. Adanya fokus hilirisasi penanganan di tempat pembuangan akhir TPA seperti TPA Muara Pajar untuk konversi energi. Kemudian pengembangan titik-titik penukaran sampah anorganik dan residu bernilai ekonomi yang bekerja sama dengan platform digital seperti ekosistem di berbagai titik yang disediakan pemerintah di Kota Pekanbaru. Di mana pemerintah Kota Pekanbaru juga sudah menyediakan berbagai tempat untuk penukaran sampah atau bank sampah yang kelak untuk masyarakat yang membawa sampah ke sana bisa melakukan penukaran sampah menjadi uang. Pemerintah Pekanbaru membuka stasiun pengumpulan dan pemilahan sampah. Warga Pekanbaru bisa menukarkan sampah di titik tersebut menjadi uang. Wali Kota Pekanbaru mengatakan tahap awal ada 10 titik yang beroperasi, lokasinya menyebar di sejumlah wilayah kota. Adapun 10 titik ini diantaranya RTH Kacamayang, Wisata Alam Mayang, TRC Pekanbaru Aman 112, Stadion Utama Riau, Taman MPP, Mall Pelayanan Publik, Seberang Polda Riau, ada STC, Pasar Panam dan Simpang 4 Perumbai. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru mengatakan bahwa West Station ini akan mulai dioperasikan beberapa waktu. Beberapa sampah rumah tangga yang dapat ditukarkan diantaranya plastik, kaca, minyak, jelanta, ada kertas atau juga kardus, logam, dan elektronik bekas.

0: berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Budi, aku usap rokok lagi.
2: Kenapa, Tono?
1: Kau tahu bahaya dari rokok ke tidak?
2: Saya cuma usap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
1: Kau sudah banyak alasan, sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau, Dalam satu batang rokok itu, ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
2: Kau
1: hitung sendiri sudah. Berapa saat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
2: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya termau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
3: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

0: Kita nampuan kolaborasi lintas wilayah adanya MOU antar kabupaten kota di bawah koordinasi pemerintah Provinsi Riau dan dukungan penuh dari Kementerian Lingkungan Hidup untuk penyediaan lahan serta percepatan regulasi kepastian pasokan volume sampah harian yang tinggi di kawasan perkotaan menjamin keberlanjutan bahan baku bagi investor pengolahan sampah. Jika pengembangan titik-titik penukaran sampah organik dan residu bernilai ekonomi bekerjasama dengan platform digital juga berbagai titik kota Pekanbaru.
1: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam, seperti di mana aku tinggal di kawasan Gunung Merapi.
2: Ada-ada aja kamu. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
3: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
2: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
3: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
2: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
1: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
4: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
5: Aku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir, dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nara ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut.
1: Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

0: Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat.
1: Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat, Citarabuan. Persatuan Wartawan Indonesia PWI Kabupaten Kepulauan Meranti kembali menggelar pelatihan dan seminar jurnalistik mengangkat tema mengenal peran dan fungsi wartawan serta media massa tersebut berlangsung di Ballroom Aviva Sport Center Selat Panjang. Sebanyak 50 kepala sekolah murid mulai dari TK, SD hingga SMP di Kecamatan Tebing Tinggi mengikuti kegiatan tersebut. Ketua PWI Kepulauan Meranti Wira Saputra dalam sambutan menyampaikan bahwa kegiatan pelatihan dan seminar jurnalistik dilaksanakan untuk memperkenalkan tugas dan fungsi wartawan serta media massa. Lebih dari itu, sebutnya PWI juga mendekatkan diri secara khusus bagi dunia pendidikan di Kepulauan Meranti. Karena selama ini ketika mendengar PWI mungkin yang terbayang adalah organisasi wartawan. Perlu tegaskan bahwa PWI bukan hanya berbicara tentang wartawan dan pemberitaan, namun juga memiliki tanggung jawab untuk membangun ekosistem pers yang sehat, meningkatkan kompetensi wartawan, menjaga profesionalisme, serta memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai bagaimana informasi itu diproduksi, disebarkan, dan dikonsumsi secara benar. Untuk itu, lanjut Wira, di tengah perkembangan teknologi saat ini, informasi begitu mudah dibuat dan disebarkan. Dalam hitungan detik, satu informasi bisa beredar luas melalui media sosial dan berbagai platform digital. Persoalannya, tidak semua informasi adalah berita, tidak semua yang viral adalah fakta, dan tidak semua informasi yang terlihat menyakitkan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, literasi informasi menjadi semakin penting termasuk di lingkungan sekolah. Lebih lanjut, diakuinya PWI ingin menjadikan kegiatan ini sebagai ruang dialog baik tentang wartawan dan media maupun terkait informasi soal sekolah. Bedanya dengan kegiatan sebelumnya, datang ke sekolah melibatkan peserta didik. Untuk itu, pihaknya berharap langkah kecil ini dapat membangun literasi, mendorong terlibatan keterbukaan informasi, serta menciptakan komunikasi publik yang sehat di Kepulauan Meranti.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya, udah, biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, enggak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu enggak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
0: Jangan marah-marah dong, sayang.

Bagaimana cara membuat komunitas yang solid dan berkelanjutan? Diperlukan jika sebuah komunitas sudah dibuat, yang sulit adalah bagaimana komunitas tersebut tetap solid dan kompak. Karena bukan sekedar kumpulan orang-orang memiliki minat yang sama, melainkan ruang sosial yang tumbuh dari interaksi, kepercayaan, dan tujuan bersama. Komunitas yang efektif biasanya memiliki keterikatan emosional antara anggotanya, sehingga setiap individu merasa menjadi bagian yang penting dari kelompok tersebut. Dalam konteksnya, komunitas dapat terbentuk secara langsung maupun digital, mulai dari komunitas hobi, pendidikan, sosial, hingga pengembangan diri. Semuanya berangkat dari kebutuhan manusia untuk terhubung dan berkolaborasi.

0: puji Tuhan, saya ini ada hamil. Aduh, saya sayang anak ini sekali, yo. Saya ingin anak ini ditumbuh sehat-sehat terus.
1: Iyo, Kak Mace. Iyo, berarti itu sama nih. Saya juga hamil, Mace. Yo, memang kita harus jaga ketumpu anak ini supaya nanti dia tumbuh dengan sehat dan bisa jadi orang yang hebat.
0: Baik-baik.
1: Iyo.
0: Kalau begitu gimana, Mace?
1: Yuk sudah, Mace. Jangan tarik tempat, kita langsung ke posyandu sudah.
0: Resep-resep kehamilan kayak
1: gitu. Itu lagi. Iya.
2: Ayo ke posyandu.
3: Pencegahan stunting dimulai dari 1000 hari pertama tumbuh kembang bayi. Dimulai dari dalam kandungan, dilanjutkan dengan 2 tahun di masa emas pertumbuhannya. Anak-anak adalah masa depan bangsa. Ayo ke posyandu untuk pemeriksaan kehamilan dan tumbuh kembangnya di 1000 hari pertama.

0: Bang, sekarang kampung kita makin hidup ya. Jalan dah elok, warung pun makin ramai.
1: Alhamdulillah, kalau desa dibangun, yang senang bukan satu dua orang, tapi ramai-ramai. Orang jadi mudah cari rezeki.
0: Ha'ahlah, iya juga. Petani mudah bawa hasil panen. Yang punya usaha kecil-kecil macam kita ni, makin banyak pembeli.
1: Nah itu dia, membangun desa bukan semata bangunan jalan, ya kan? Tapi juga bantu warga supaya bisa berusaha, belajar keterampilan, memanfaatkan potensi kampung, dan saling tolong-menolong.
0: Oh, berarti kalau kampung maju, ekonomi masyarakat pun ikut maju lah ya?
1: Berarti, betul, tak perlu tunggu orang lain. Mulai dari diri sendiri, belanja di warung tetangga, dukung produk lokal, ikut gotong royong, itu pun dah jadi bagian membangun desa.
2: Kalau desa maju, ekonomi makin merata. Kalau masyarakat saling mendukung, kemiskinan bisa kita kurangi bersama. Yuk, bangun desa dengan semangat kebersamaan, supaya manfaatnya dirasakan oleh semua. Membangun desa dimulai dari kita. Desa maju, masyarakat sejahtera, Indonesia makin berjaya.

0: tak ingat siapa?
1: Tak adalah.
0: Yang ini aku tak berapa berkenan.
1: Kenapa?
0: Sebab dia kuat minta darah.
1: Nah, selera tengah ada, biar kan.
0: Cakap kau senanglah, kalau sakit siapa susah. Bercinta pula dengan si Salma.
1: Wah, sedap namanya tu.
0: Jangan puji dulu, kau tak tahu dia. Dia minta izin keluar pagi sampai malam tak balik rumah.
1: Dah, macam tu.
0: Baru kau tahu. Ku lepaskan sudah.
1: Sikit no silapnya.

0: jadilah.
1: Mudah-mudahan lah. Aku dengar suaranya kejap kecil, kejap besar.
2: Eh, kenapa jadi macam tu?
1: Baru aku tahu rupanya mak aku pondan.
0: Abadan. Pilih yang asli. Yang itu kenapa dicari?
1: Yalah, mana aku tahu nak jadi.
0: Pilih sangat.
1: Bercinta pula dengan si hati.
0: Tak nak komen apa-apa.
1: Hari ni aku berjanji sehidup semati. Kau tahu?
0: Tak tahu.
1: Besok pagi rupanya betul-betul dia mati.
0: Loh, pendeknya umur. Kena mandi bunga ni.
1: Gila apa kau? Orang dah mati mandi bunga buat apa?
0: Yang hidup.
1: Oh, yang hidup. Ha.

0: Jauh mana?
1: Luar negara.
0: Apa pula luar negara? Melaka.
1: Oh, bandar bersejarah.
0: Tahu pun. Datanglah Melaka.
1: Amarilah ber.
0: Aku tengok dari belakang pinggannya ramping.
1: Lah, nak kahwin tengok pinggan?
0: Pinggan apa pula? Pinggang.
1: Pinggang.
0: Bila dia pusing, kau tengok matanya juling.
1: Juling apa?
0: Juling itik.
1: Okeylah tu.
0: Apalah okey
1: mah? Nak kahwin buka mata.
0: Oh, tak iya juga ya. Bercinta pula dengan budak tangkap.
1: Waduh, merajuk sampai ke Pulau Pinang.
0: Apalah Pulau Pinang pula? Tangkap kan dekat Johor.
1: Oh.
0: Buta sejarah betul lah.
1: Ayalah.
0: Yang ini pula aku panggil 2-3 kali dia tak nyaut.
1: Kenapa?
0: Baru aku tahu rupanya mahu tu pekak.
1: Pekak apa?
0: Pekak labada.
1: Aduh, maksimumnya pekak.
0: Itu masalahnya.

0: budak Simpang Renggam.
1: Wah, masih kat Johor lagi?
0: Masih kat Johor lagi. Rezeki ke sana menjadi.
1: Oh.
0: Tapi saya mak bapaknya tak suka.
1: Yang nak kahwin dengan anaknya kan dengan bapaknya?
0: Dia kata tak nak menantu hitam legam.
1: Ini aku marah ni. Yang dia tu putih sangat ke?
0: Yang kau marah pasal apa? Bukan kau.
1: Kawan.
0: Susah-susah sangat menikah je budak Teluk Gadung.
1: Kalau itu tadi lagi dah kahwin dah. Kan sekampung senang.
0: Yang herannya aku menikah 5 tahun tak dapat anak.
1: Dan nasib nak macam mana?
0: Mak mentua aku aja yang nasib mengandung.
1: Nah, kenapa jadi macam tu?
0: Itu bongo nak tanya aku. Aku cuba tanya dia dari tadi kan elok. Aku juga.

0: aku dah pesan.
1: Siapa?
0: Mak aku.
1: Ayah.
0: Dia kata apa?
1: Mana tahu mak kau pesan ke mak aku.
0: Ha, tengok sini. Dia kata apa pun rintangan, apa pun halangan, apa pun cabaran, dia kata sabarlah Ali.
2: Cinta rupanya penting dalam komunitas. Langkah awal membuat komunitas adalah menentukan tujuan yang jelas. Tujuan ini menjadi arah gerak sekaligus pondasi agar komunitas tidak berjalan tanpa arah. Komunitas yang kuat biasanya memiliki visi yang sederhana tetapi bermakna, seperti berbagi pengetahuan, membangun jejaring, atau mencoba menciptakan perubahan sosial di lingkungan tertentu. Tujuan jelas juga membantu anggota memahami peran mereka masing-masing. Ketika arah komunitas sudah terbentuk, setiap kegiatan yang dilakukan akan terasa lebih terstruktur dan tidak mudah kehilangan fokus.

0: Dagangan aku hari ini sepi, Ran. Padahal kue yang dijual enak-enak tuh.
1: Memangnya ibu udah coba jualan online?
0: Belum. Aku pikir ribet, nak.
1: Justru sekarang lebih mudah loh, Bu. UMKM sekarang banyak promosi lewat medsos dan marketplace. Terus pembelinya juga bukan cuma tetangga, tapi bisa sampai luar kota, Bu.
0: Masa sih?
1: Iya, Bu. Jadi tinggal foto produknya itu bikin menarik, terus kita unggah ke internet. Siap itu gunakan pembayaran digital. Jadi itu lebih praktis, Bu. Cepat sama pelanggannya juga lebih nyaman.
0: Berarti usaha kecil juga punya peluang besar ya?
1: Jelas lah, Bu. Karena dengan ekonomi digital, UMKM sekarang juga bisa naik kelas. Karena bisa memperluas pasar, sama meningkatkan pendapatan.
0: Wah, Ran, baru aja diunggah nih produk, sudah ada pesanan masuk.
1: Nah, betul kan, Bu? Jadi teknologi itu bukan untuk ditakuti, tapi kita manfaatkan.
2: Yuk, manfaatkan ekonomi digital untuk mengembangkan UMKM Indonesia.
3: UMKM maju, ekonomi tumbuh. Ayo, go digital, perluas pasar, dan raih peluang tanpa batas.

0: Tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

0: paket yang mana ya? Oh, skincare. 2 paket lagi kapan nyampe ya?
1: Halo Din, sepatu diskon nih, buy one get one loh, beli gak?
0: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
2: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

Nigu Gindam pasal yang kelima. Jika hendak mengenal orang yang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa. Jika hendak mengenal orang yang berbahagia, sangat memeliharakan yang sia-sia. Jika hendak mengenal orang yang mulia, lihat kepada kelakuan dia. Jika hendak mengenal orang yang berilmu, bertanya dan belajar, tiadalah jemu. Jika hendak mengenal orang yang berakal, di dalam dunia mengambil bekal. Jika hendak mengenal orang yang baik perangai, lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Ah, nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan, belanja-belanja.
2: Surti, apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
1: Ya ampun, iya ya mak, mak, iya.
3: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunia nyata.

0: Sudah tahu tak? Suami Mak Betu itu ditangkap semalam, Kak.
1: Astagfirullahaladzim. Otangnya masih duduk di kodai. Kenapunya ditangkap?
0: Gara-gara judi online, Kak. Hati-hati suami kakak tuh. Yeah. Perhatikan tingkahnya. Sekarang ini sudah barak judi online, Kak. Sudah banyak yang jadi korban. Bahkan ada yang sampai tega membakar suaminya karena sudah tidak tahan dengan kelakuan suaminya itu gila judi online. Hartonya habis, Kak. Judi online ini ibarat narkoba, bikin candu, ketagihan gitu.
1: Mudah-mudahan suami dan jen sampai tergoda dengan judi online kok. Mengganggu awak aja ya, Kak, ya.
2: Mulailah sadar bahwa Anda bukan dewa judi.
3: Kita rombongan kita pula bersama di program Info Pendidikan dan Kesehatan. Kali ini saya kutipkan berkenaan dengan kesehatan. Kali ini bahaya terlalu sering makan gorengan bagi kesehatan. Di mana disebutkan gorengan merupakan salah satu makanan yang sangat mudah ditemukan dan digemari oleh banyak orang, ya. Tempe goreng, tahu goreng, bakwan, pisang goreng, hingga ayam goreng sering menjadi pilihan makanan sehari-hari karena rasanya gurih, renyah, dan harganya juga terjangkau relatifnya. Namun ternyata konsumsi gorengan yang terlalu sering perlu diperhatikan karena makanan yang digoreng dapat mengandung lemak dan kalori dalam jumlah cukup tinggi. Salah satu masalah dari konsumsi gorengan adalah kandungan lemaknya. Menurut organisasi WHO, terlalu banyak mengkonsumsi lemak, terutama lemak jenuh dan lemak trans, dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit tidak menular. WHO juga menganjurkan agar masyarakat membatasi makanan yang tinggi lemak tidak sehat dan lebih memilih makanan yang diolah dengan cara seperti dikukus atau

Penyebab itu dapat disebutkan pula kadar LDL yang tinggi di dalam goreng dapat meningkatkan risiko penyakit jantung dan stroke. American Health Association juga memasukkan beberapa makanan yang digoreng sebagai salah satu sumber lemak jenuh yang perlu dibatasi. Gorengan juga dapat berkaitan dengan risiko penyakit jantung apabila dikonsumsi secara berlebihan sebagai bagian dari pola makan yang tidak sehat. Lemak jenuh

गवर्नर के हैं।

0: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: bakal main betul hangat hari ni. Apalah jadinya kalau hutan Riau ni makin lama makin rusak ya ngah?
1: Iya juga ya, kalau hutan rusak pastinya pohon-pohon akan hilang, air akan berkurang, dan binatang-binatang akan kehilangan tempat tinggal. Selanjutnya udara pun tercemar.
0: Ngah, kadang kita ni menganggap hutan jauh dari kehidupan kita. Padahal sebetulnya hutan itulah yang jadi bagian dari kehidupan kita ni.
1: Jadi apa nak kita buat? Apakah dengan tidak buang sampah sembarangan, tidak membakar lahan, hemat air dan listrik, serta jaga hutan kalau kita berkunjung, dah cukup?
0: Biar betul. Hal remeh-temeh macam itulah yang lagi bagus. Kalau masing-masing kita peduli, dampaknya tentulah besar.
1: Yo, cubalah semua faham. Hutan juga rumah bagi banyak kehidupan dan warisan untuk anak cucu kita.
0: Iyalah, makanya mulai hari ko, jaga hutan Riau, jaga kehidupan kita.

0: Tunggu, Mas.
1: Paket yang mana ya? Oh, skincare. 2 paket lagi, kapan nyampe ya?
2: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
1: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
3: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepat cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup, banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.

0: Peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
1: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
2: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.

0: Pendengar, seorang wanita berusia 38 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah tewas bunuh diri. Polisi mengungkap diduga korban bunuh diri karena depresi di teror penagih hutang pinjol ilegal.
1: Seorang pria mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban teror dari debt collector, salah satu aplikasi pinjaman online. K meminjam uang sebesar 9,4 juta rupiah dan harus mengembalikan 18 juta lebih.
2: OS, 36 tahun, warga perumahan Patimura, Tulung Agung, Jawa Timur, tewas bunuh diri diduga depresi dengan tagihan pinjaman online yang mencapai belasan juta rupiah.
3: Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pinjol, jangan coba-coba.

0: Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga pedoman hidup yang kita terapkan setiap hari. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan kita untuk saling menghormati dan beribadah dengan bebas.
1: Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tercermin saat kita menolong sesama tanpa memandang latar belakang mereka, karena kita percaya semua manusia memiliki hak dan martabat yang sama.
2: Persatuan Indonesia, sila ketiga ini mengingatkan kita bahwa keberagaman adalah kekuatan. Kita merayakannya dengan bangga saat kita berdiri bersama sebagai satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air.
3: Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hadir ketika kita berdiskusi dan membuat keputusan bersama, mendengarkan pendapat semua pihak demi kepentingan bersama.
4: Dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima, terwujud saat kita berjuang untuk kesetaraan dan keadilan bagi semua. Memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk meraih mimpi.

0: Bos, di sini tempatnya, bos.
1: Ya, di sini tempatnya. Lahannya masih luas. Bisa untuk bisnis di sini.
0: Tapi, bos, hutannya masih hijau. Sayang kalau dibakar. Bisa rusak semuanya nanti.
1: Masih hijau. Kau itu mau hijau atau mau uang? Mari kita bakar.
2: Tolong, tolong panas, tolong, ampun, jangan bakar aku, tolong, aku masih ingin hidup, aku masih ingin tumbuh hijau dan rindang, ampun.
1: Sikap yang bijak, tidak membakar lahan dan hutan sembarangan. Kalau tidak bijak, kena sanksi 15 tahun pidana penjara dan denda 10 miliar rupiah.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Siapa sih nggak tahu Pancasila? Gimana penerapannya? Banyak loh, bahkan sudah menjadi budaya di Indonesia seperti gotong royong, saling menghormati, menjunjung tinggi perbedaan. Tapi saya hidupnya banyak di sosmed. Tunggu dulu, di sosial media kita juga bisa berpancasila loh. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Kita bisa bertoleransi dengan saling mengapresiasi ketika saudara setanah air kita mengunggah foto bahagia di hari besar agama mereka. Mudah kan? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, kalau ada yang berkomentar di sosial media dan kita tidak setuju dengan pendapat mereka, kita nggak boleh langsung menghujat loh. Gitu. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Mendukung produk dalam negeri dengan membeli atau share dan memberi kritik membangun. Contoh yang paling mudah adalah mencintai produk dalam negeri. Kalau beli produk dalam negeri, ingat untuk unggah dan tandai produsennya. Jangan lupa beri pendapat yang jujur atau kritik yang membangun. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bersikap demokratis di sosmed dengan saling menerima pendapat. Kita harus demokratis. Dengarkan dulu pendapat orang lain sebelum memutuskan sesuatu. Layaknya melihat dulu review produk sebelum memutuskan untuk membeli. Semudah itu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi keadilan meski hanya jari dan handphone senjatanya. Suara netizen sudah seharusnya menjadi suara keadilan. Tapi ingat, kita harus bijak dan jangan toksik. Itu adalah cara berpancasila di sosmed ala kami. Bagaimana dengan kamu? Bagaimanapun caranya, jangan lupa untuk tetap berpancasila.
1: Terima kasih Cito Rambuan, Anda bersama kami Pro 4 RPM Baru Suara Budaya Riau di udara dengan percaya FM 95,9 MHz, atau bagi Cito Rambuan yang mendengarkan siaran kami saat ini melalui era digital. Pukul 11.14 menit waktu Indonesia Barat, kita melangkah ke program selanjutnya, itu acara obrolan terasa MKM hari ini, Selasa tanggal 29 September 2026.
2: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru, Pro 4 Suara Budaya Riau.
3: Obrolan UMKM Pro 4 RRI Pekanbaru.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Cituan Afwan. Kembali bersama kami di Perumpamaan Pekan Baru Suara Media Riau di obrolan Teras UMKM hari ini. Edisi siaran Selasa 29 September 2026. Hari ini kita membahas masih tentang kuliner ya. Kalau kemarin masih kuliner tapi itu sambal, namun hari ini lain ya. Kita masih membahas tentang kuliner karena UMKM kita banyak tentang kuliner. Masalah kerajinan, tangan dan sebagainya nanti akan juga kita hadirkan di obrolan Teras UMKM. Alhamdulillah hari ini Selasa tanggal 29 September 2006, owner dari Reksebol Sambal Kampung sudah hadir. Narasumbernya adalah Bapak Abu Abdurrahman. Untuk kedemar kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Abu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini Pak Abu tidak sendiri, didampingi oleh mantan pacar.
1: Iya, mantan pacar.
0: Mantan pacar di istri ya.
1: Iya.
0: Pacar duluan kapan ya kan? Sudah punya dua momongan atau satu?
2: Tiga, Pak.
0: Wih, tiga. Iya. Pas itu. Dengan Mbak siapa ya?
2: Dia.
0: Kalau boleh. Mbak Dia.
2: Dia Hamzah,
0: ya. Dia Hamzah. Wah, panglima perang tuh. Ya kan? Hamzah kan?
2: Hamzah nama nama belakang bapak.
0: Panglima perang waktu zaman Rasul tuh.
1: Iya.
0: Ya kan? Nah, yang satu Abdurrahman, ini luar biasa. Dua nama yang luar biasa bagus ini. Keduanya Encik dan Puan adalah narasumber kita sebagai owner dari Reksebol Sambal Kampung. Baik, saya ini mau panggil Abdurrahman atau Abu? Apa yang enak deh? Yang biasa dipanggil nih?
1: Abu ya, sering orang panggil Abu, Pak.
0: Abu ya?
1: Iya, Abu.
0: Tapi akhir-akhir ini Abu sering di mana-mana ya?
1: Iya. Jadi penyebab masalah ya, Pak. Ya,
0: terakhir tuh yang di apa di Pulau Jawa?
2: Anak Krakatau.
0: Iya, sama di Sumatera Utara ada Abu Vulkanik yang sinabung batuk. Tapi ini Abu yang baik, ya kan?
1: Amin.
0: Ternyata ya sebenarnya masih selalu didampingi oleh mantan pacar. Baik, Mbak, saya panggil apa? Enak ini.
2: Dia boleh, Pak?
0: Dia ya.
2: Iya.
0: Bukan dia Peteloka. Oke, Mbak Dia sama Mas Abu. Dua-duanya sebagai owner dari Reksebol Sambal Kampung. Mas Abu sama Mbak Dia, saya ke Mas Abu dulu lah ya.
1: Iya.
0: Ini Reksebol Sambal Kampung ini sebelum usaha ini dulu usaha apa ini?
1: Sebelumnya banyak usaha kami, Pak.
0: Salah satunya apa?
1: Salah satunya pernah jualan kue juga, jualan donat. Tapi itu di kampung dulu, di Bengkulu.
0: Di Bengkulu?
1: Ya, tahun 2021.
0: Jadi Mbak Dia orang Bengkulu juga?
2: Iya.
1: Ya, kami perantau. Asli Bengkulu.
0: Tahun berapa? Merantau ke Pekanbaru atau?
1: Pekanbaru tahun 2024
2: ya.
1: 24.
2: Awal. 2024 awal. Maret 2024.
0: Maret 2024.

0: Supaya gampang, supaya gampang bilang halo donat. Iya, gitu. Iya, iya. Terus itu tahun berapa mulai usaha saya itu, Mas Abu?
1: Donatnya?
0: Ya.
1: Kalau donatnya di 2021, Pak.
0: 2021 pas Covid ya?
2: Iya.
1: Iya. Pas Covid.
0: Pas lagi lockdown itu.
2: Iya, betul, betul.
1: Iya, ya, kan? Mm-mm. Pas lagi lockdown.
0: Terus kok terpikir untuk usaha donat? Dulunya memang udah sebagai pengusaha ini, Mas Abu?
1: Enggak. Aku dulu karyawan juga, karyawan perusahaan nasional lah, Pak. 12 tahun lah bekerja di sana kan.
0: Sama Mbak Dia juga?
1: Enggak. Dia kerja di tempat lain.
0: Oh gitu, berarti sama-sama karyawan.
1: Iya.
0: Ketemu?
1: Ketemu di acara pernikahan keponakan.
0: Wah, itu kayak orang di luar negeri kan ada yang lempar bunga ya, ketangkep bunganya tuh.
1: Enggak, ini langsung jatuh cinta pandangan pertama.
0: Wih, kayak judul, kayak lagu Arabik tuh, pandangan pertama. Pandangan pertama, yang kedua terserah Anda. Kan gitu. Terus gimana?
1: Terus 2021 jualan donat sempat bertahan beberapa bulan lah, Pak. Mungkin karena di Bengkulu konsumennya tuh nggak sebanyak kayak di Pekanbaru ya, belum konsumtif lah. Ya. Ditambah lagi waktu itu zamannya Covid kan, jadi mungkin orang lagi penghematan atau apa-apa, jadi kurang jalan kayak gitu, kurang berkembang sayangnya.
0: Jadi itu Mbak Dia sudah resign juga dari tempat kerjanya?
2: Iya, sudah lama, Pak, resign.
0: Jadi punya gagasan Mbak Dia atau Mas Abu nih kok terbayang langsung punya usaha donat itu?
2: Berdua sih sebenarnya, Pak, karena apa kan nggak ada apalagi kan, yaudahlah yuk kita terjun.
0: Jangan.
2: Banting setir.
0: Makanya terjunnya itu.
2: Putar arah dari yang backgroundnya office kan ke ini, ke kuliner.
0: Jadi ceritanya dari makan gaji pengen usaha sendiri kan gitu.
2: Iya.
0: Karena kalau makan gaji itu bagaimanapun baiknya tetap kena marah. Benar, kalau kita masih makan gaji.
1: Iya
0: kan?
1: Iya.
0: Walaupun kita sudah pangkatnya udah tinggi tetap aja itu dimarahin. Ya kan? Tapi lebih bagus usaha. Jadi usahanya lebih kurang berapa bulan, Mas Abu?
1: Sekitar
2: satu tahun.
1: Hampir satu tahun juga sih.
0: Cukup lama ya.
1: Iya.
0: Kan donat itu banyak, ada donat madu, donat kentang, donat apa itu?
1: Kami donat susu dulu.
0: Oh, donat susu ya? Terus sampai 2022?
1: Sampai 2022.
0: Masa pemulihan? Terus?
1: Terus tetap berjalan juga sih dia itu, tapi...
0: Kalau bahasa Malaysianya hentak-hentak bumi.
1: Hentak-hentak bumi.
0: Tahu?
1: Ya, hentak-hentak bumi. Kurang berkembang lah, Pak. Jadi...
0: Mbak Dia tahu kalau bahasa Malaysia itu hentak-hentak bumi tahu?
2: Enggak tahu artinya, Pak.
0: Jalan di tempat.
2: Oh iya, iya, jalan di tempat. Betul.
0: Itu namanya jalan di tempat. Jadi kurang ada kemajuan. Sudah setahun ya. Terus banting setir lagi.
2: Iya. Pernah jual cabai kami, Pak, sebelum berangkat ke sini.
0: Di Bengkulu iya.
2: Iya, jual cabai.
0: Karena Pekanbaru tuh konsumen cabai yang paling luar biasa. Karena dari mana cabai Bengkulu nih gitu.
2: Iya.
0: Iya kan?
1: Iya. Karena di Bengkulu penghasil cabai ya lumayan besar juga.
2: Dari Curup namanya. Kepayang Curup.
1: Kepayang.
2: Pegunungan.
0: Terus Mbak Dia?
2: Habis itu kan mulai diajak ada abang di sini.
0: Udah dulu Pekanbaru.
2: Iya, adiknya enggak kerja lagi kan. Kalau mau jualan di sini katanya.
0: Pekanbaru.
2: Di sini yang rame. Kalau di kampung ya gitu-gitu aja katanya kan.
0: Ya, Riau kan dulu dicap orang, asal dibilang orang Riau itu dianggap orang kaya loh.
2: Iya, betul. Karena minyak ya.
0: Di atas minyak, bawah minyak tuh. Tengah-tengahnya apa? Kayak donat. Jadi mulai tahun 2024 setelah dagang cabai tadi, hijrah ke Pekanbaru.
2: Iya.
0: Itu sudah punya momongan?
1: Udah.
2: Sudah.
1: Udah tiga ya? Itu.
0: Wah, jadi semuanya kelahiran Bengkulu ya?
1: Kelahiran Bengkulu.
2: Alhamdulillah kelahiran Bengkulu.
0: Terus hijrah ke Pekanbaru.
2: Bawa anak-anak, suami juga ke sini.
0: Dengan langkah pasti ya?
2: Insya Allah pasti, Pak.
0: Dengan awal bismillah itu.
1: Bismillah.
0: Iya kan? Jangan sekarang anak muda sekarang, kupinang kau dengan bismillah. Enggak ada modal sebenarnya.

0: Anak sekarang kan gitu ya. Iya kan, oh, saking cinta sama seseorang dia bilang biar sakral gitu. Dek, apa aku pinang kau dengan bismillah. Terus cewek-cewek bilang enggak modal nih dibilang. Terus gimana Mbak? Mbak dia sama apa? Terus setelah pindah ke Pekanbaru kok ada gagasan untuk bikin nasi Rex Ball ini?
1: Sebelumnya belum ada kepikiran untuk jualan ini, Pak. Karena awalnya kan kami nebeng dulu kan sama abang. Kebetulan abang ada bengkel mobil di sini kan. Jadi selama setahun setengah kami menumpang kerja di sana dulu kan. Habis itu lihat ada orang yang buka bento sarapan pagi. Kami coba juga buka sarapan pagi dan menunya salah satunya ada yang di meja ini kan.
0: Yang terlihat di YouTube kita ya.
1: Iya. Terus mungkin waktunya kurang menguntungkan bagi kami, enggak bisa bagi antara rumah, anak, dan jualan. Jadi kami coba buka online lah.
0: Iya.
1: Alhamdulillah.
0: Itu tahun berapa? Masih 2024 atau 2025 ini?
1: Kalau online baru 2025 kami 2025. Buka. Kalau yang melapak bento sarapan pagi itu dari 2024 pertengahan Juni. Juli 2024.
0: Itu di mana Mbak dia sama Mas Abu buka lapaknya tuh?
1: Pom bensin Marpoyan itu Pak, yang depan M-Point.
0: Iya, Ranut. Iya.
1: Iya.
0: Gerah Ranut itu kan, seramanya.
1: Iya,
2: dekat UIR.
1: Ah iya, sebelum UIR kalau dari sini.
0: Lewat dari Pasir Putih itu kan?
1: Belum Pak.
2: Dari sini sebelum
1: iya. Pom bensin sebelah Uir. Kiri sebelum UIR.
0: Iya, kalau saya kan dari Arengka.
1: Oh iya iya iya. Kalau dari Arengka iya.
0: Kalau rumah saya kan di Arengka. Iya,
2: benar.
0: Kalau dari sini benar ya kan. Ada Pak Datu ya apa sana ya. Ada rumah makan sana itu. Nah, terus mulai buka di sana bagaimana respon dari konsumen? Ya, tapi sebelum itu Mbak dia sama Mas Abu dulu basicnya bisa nggak apa kuliner ini masak-masak ini gimana? Belajar atau barangkali memang udah pintar dari kampungnya?
1: Kalau dibilang pintar sih enggak juga sih Pak. Sebetulnya masak itu terpaksa gitu loh Pak. Karena dulu kan
0: kayak lagu rumah irama ya. Sungguh terpaksa ya.
1: Menikah sama abang, abang enggak mau makan dari luar beli, enggak mau dia Pak. Jadi dari situ kan belajar masak. Lama-lama jadi, senang masak.
0: Waktu gadis enggak hobi masak ya?
1: Enggak. Beli. Jadi karena apa sering masak di rumah, enak tak enak tetap dimakan sama abang kan habis. Yeah. Alhamdulillah kesenangan kan seru ada keseruan lah di situ.
0: Ini masak. Ini suami yang luar biasa ini. Ya kan? Suami salah ini. Ya kan? Kalau ditanya sama istrinya, Mbak ya, gimana Pak rasanya abang ya, panggil abang ya?
1: Iya.
0: Gimana Bang rasanya? Nano.
1: Tetap enak jawabannya.
0: Iya, nano gimana? Gak ada yang bisa orang masak kayak gini, selain adik yang gitu. Maksudnya rasanya. Ya, terus sampai terpikir untuk bikin rice bowl ini gimana?
1: Pernah waktu tahun 2003 akhir. Pernah kembali lagi ke kampus itu jadi ibu kantin untuk awalnya untuk membimbing anak mahasiswa kan untuk mengolah kantin jadi di situ terciptalah rice bowl sekalian survei lah sama anak-anak mahasiswa kan jawabannya enak bu kebetulan waktu itu ayam suwir enak bu, ya. Terus anak-anak mahasiswa tuh enaknya digini-giniin bu, ini bu, jadi kan.
0: Berarti ada masukan.
1: Iya, ya. Ada masukan juga dari mahasiswa.
0: Jadi mbak dia menampung, kemudian apa yang disarankan dari mahasiswa tadi?
1: Iya.
0: Ayam suwir dan sebagainya. Nah, terus mulai di Pekanbaru usaha Rex Bowl.
1: Itu tadi mulai buka bento box sarapan pagi kami buat juga menu yang rice bowl juga langsung bikin juga yang ayam suwir dan kawan-kawannya sebelumnya sih masih agak lambat pergerakannya tapi alhamdulillah akhir-akhir ini sering kehabisan stok yang ayam suwir daun jeruk.
0: Jadi pertama memang sesuatu kita untuk usaha ataupun mulai usaha itu memang kan banyak rintangan, ya kan? Gak ujuk-ujuk langsung jadi. Kata orang tua-tua kan, orang bijak bilang kan begini kan, kita ini perintis bukan pewaris.
2: Ya ya benar.
0: Jadi Mbak Dia sama Mas Abu perintis kan?
2: Ya perintis.
0: Sehingga ya kan, bagaimana bisa memajukan usaha Rexball ini? Nah terus kok bisa ingat sambal kampung? Ya kan pasti ada story-nya loh.
2: Nah, sambal kampung ini namanya ini tercipta karena kami kan basicnya orang kampung nih Pak.
0: Ini jadi, pengakuan ya?
2: Iya.
0: Jadi, jujur ya.
2: Orang kampung. Jadi
0: kalau di Bengkulu masih banyak desa tuh.
2: Masih banyak desa ya, Pak.
0: Terus.
2: Jadi kami tuh suka kalau masak-masakan kampung tuh. Sambal kampung tuh kan enggak kayak sambal kekinian yang saus atau gimana. Kurang puas lah makannya. Jadi untuk orang-orang yang suka makan pedas asli kayak gitu kan, dari lidah cabai, lidah kampung tuh. Itu jadi kami terpikir buat Rexball sambal kampung namanya.
0: Langsung terpikir ya. Bahwa sesuatu yang dari desa itu, dari kampung, tidak semuanya kalau anak sekarang bilang katro, ya kan. Kadang-kala kita rindu akan sesuatu yang masa lalu.
2: Iya, sampai-sampai ada juga sih komentar-komentar online yang belanja online tuh yang katanya. Kalau yang enak-enak masakannya, cocok buat yang rindu masakan rumahan katanya.
0: Oh gitu. Gitu. Jadi sebagai ownernya dari sambal kampung, terutama Mbak Dia ya, bagaimana bahagia ya bisa menyenangkan orang itu pahala loh. Apalagi membuat orang senang.
2: Banyak kejadian itu uniknya nih Pak. Ada orang-orang hamil yang pesan katanya ngidam makan Rexball kami sampai berulang-ulang pesannya kayak gitu.
0: Jangan-jangan nanti yang pas melahirkan bayinya perempuan mirip Mbak Dia. ya kan tukang masaknya tuh.
2: Iya.
0: Tapi
1: seleranya.
0: Jadi yang masak seutuhnya Mbak Dia atau Mas Abu nih?
1: Berdua Pak.
0: Berdua ya. Oh berarti ada kemistrinya ya.
2: Ada gantian.
0: Tapi saya yakin ketika memasak berdua pasti saling senyum, saling ini. Karena sesuatu yang dimasak dengan hati yang dongkol itu hasilnya enggak bagus.
2: Iya benar ya,
0: tuh. Iya kan? Ini Mas Abu kan pernah juga kan? Mbak Dia pernah suatu kesel masih masaknya yang beda tuh.
1: Iya betul.
0: Iya kan?
1: Betul.
0: Pasti ini lagi marah nih ya.
2: Enggak niat kayak gitu.
0: Enggak. Masaknya kan sambalnya itu dicampur emosi kan. Jadi pasti nano rasanya tuh. Tapi ketika sesuatu dimasak dengan rasa cinta, rasa kasih sayang, itu apapun jadi enak.
2: Iya benar-benar.
0: Ya kan? Contohnya ketika Mbak Dia belum pintar masak, ya kan, Mas Abu pengen makan masakan dari tangan istrinya, ya kan?
2: Iya benar tuh Pak.
0: Walaupun pertama rasanya nano-nano, tapi yang sebagai istri kan disenangin suami, gimana Bang? Wah ini enak banget nih. Ya kan, rasanya bagaimana gitu. Padahal itu ujungnya loh, bagaimana panjang.
2: Bagaimana ya
0: tuh? Kalau kita ngaji tuh ada dua akar alim. Iya dua akar alim tuh panjang tuh. Ya kan? Ya gimana itu? Ya kan? Padahal itu menyenangkan istri kan senang. Jadi Mas Abu sama Mbak Dia, pertama kali kuliner yang menjual Rexball ini, atau menjual apa itu, di harga berapa itu Mbak?
1: Kalau 10.000 ya?
2: Ya di online kami harganya masih di bawah 20.000-an Mbak.
0: Masih di bawah.
2: Ya.
1: Kalau online, awalnya 10.000 di lapak-lapak kan?
0: Karena ada sekarang tuh ada banyak di lapak-lapak ya, 10.000
2: sampai 10.000
0: gitu. Itu menunya apa aja tuh Mbak?
1: Menunya kalau yang lebih diangkat itu yang kampung itu,
0: yang lebih banyak disenangi konsumen.
1: Ayam suwir yang sering kehabisan stok, cumi asin pedas nampol, ada tongkol suwir pedas gurih. Itu yang untuk yang pedas pedasnya kan, ada lagi.
0: Kalau sekarang pakai level tuh, level 1, level 2 ya.
1: Enggak pakai
0: level enggak, ya.
2: Kami standar pedas standar saja.
0: Kalau sekarang kalau belanja kan pakai level tuh.
2: Iya, banyaknya kayak gitu.
0: Iya. Ya. Pedasnya level berapa gitu, semua dilevelin dong. Terus yang paling banyak di Senang Kesumen diantar dari
2: kalau best sellernya ayam suwir daun jeruk,
0: ayam suwir
2: terus daun jeruk. Tongkol suwir pedas gurih sama cumi asin pedas nampol
1: itu, ya.
2: Nah, itu yang iya, favorit iya. Yang sering dipesan sama orang.
0: Cumi pedas nampol.
2: Iya. Ya.
1: Cumi asin. Cumi asin.
0: Ada poltasinya.
1: pakai rawit.
0: Pakai nampol.
2: Iya.
0: Kalau nampol
2: karena pedasnya berasa, Pak.
0: Iya. Apalagi 12 polnya kan.
2: Aduh. Anak-anak sekarang kan, Pak, suka yang nama unik-unik kayak gitu.
0: Iya.
2: Jadi pemikatnya.
0: jadi sesuatu yang aneh kedengarannya atau tampilannya itu
2: bikin
0: karena
2: bikin penasaran kan.
0: Iya, sekarang orangnya pengen tahu.
2: Mm-hmm.
0: Ya kan? 9 udah tahu, 1 yang dilarang.
2: Ayo, satu itu. Iya, satu yang dicoba kan.
0: Itu tadi sama kakek manusia, ya kan?
2: Nabi
0: Adam si Tiawan gitu.
2: Nabi Adam.
0: Seluruh buah-buahan boleh dimakan dalam surga kecuali satu buah kaldi. Masih satu juga yang dia aduk. Jadi kuncinya Mas Abu sama Mbak Dia. Ini diantara yang paling banyak disenangi bestsellernya tadi ayam suwir. Itu Mbak Dia resepnya dari mana? Kok bisa menjadi bestsellernya?
1: Kalau resep sambalnya kan resep rumahan, tapi praktik awalnya kan di kantin kampus tadi, Pak.
0: Enggak dapatnya. Maksudnya Mbak Dia kan enggak ujug-ujug langsung tahu nih. Tentu belajar dari bibinya atau dari ibunya.
1: Dari
0: atau
1: mama.
0: Dari mama,
1: ya.
0: Oh, iya,
1: mama,
0: di kampung.
1: Mama di kampung seneng sambal cabai yang asli kampung, yang nggak banyak campuran. Ya cuman cabai, tomat, sama garam, sama itu micin.
0: Aja.
1: itu aja.
0: Itu ya.
1: Nggak banyak penyedap campuran.
0: Ya. Penyedap ya.
1: Iya, penyedap.
0: Bisa ya. Kalau zaman dulu itu bahasa kampung saya dong.
1: Iya.
0: Sama ya cup punya saya.
1: Cup.
0: Kalau micin itu zaman ibu saya tuh. Pakai micin ya, gitu. Kalau sekarang namanya penyedap.
2: Penyedap rasa.
0: Penyedap rasa. Jadi untuk saat ini usaha Rexbol ini masih berdua aja atau barangkali sudah ada yang membantu, Mas?
2: Kalau sekarang untuk tim produksinya berdua, tapi ada tetangga yang sering bantu. Kadang kalau kami beli bahannya, mereka yang bantu bersihkan sama atau membersihkannya lah.
0: Berarti ada tenaga tambahan.
2: Ada juga.
0: Tidak berdua aja, ya kan? Apalagi saat ini kan pemerintah lagi menggalakkan MBG nih. Tentu kayak ayam suwir, ayam apa itu pasti berdampak loh harganya.
2: Iya, ya. Berdampak.
0: Iya kan?
1: Bahan bakunya berdampak sekali.
0: Berbakunya. Untuk saat ini penjualannya bagaimana, Mbak Dia? Apakah harganya masih standar? Atau barangkali ada triknya supaya enggak rugi. Karena semua yang seperti tadi, ya baik ikan, ayam, telur, semua yang berhubungan dengan MBG itu semuanya naik.
1: Kalau untuk harga di online ada kenaikan harga Rp1.000 kami naikkan, Pak. Nanti kalau harganya tinggi kali, ini juga kan.
0: Kalau trik dagang itu biasanya kan gitu, rasa tidak dikurangi, tapi produknya yang agak kecil sedikit.
1: Enggak, kami porsinya tetap sama. Ya? Iya, cuman dinaikkan harganya Rp1.000 dari sebelumnya.
0: Iya. Rasanya imbang ya.
1: Iya.
0: Jadi tapi kebanyakan juga orang kan terdagang begitu. Rasanya tidak dikurangi, kalau rasanya dikurangi bumbunya dan sebagainya akan mengurangi kualitasnya.
1: Iya.
0: Ya kan orang kayak wah, udah. Ini mendem-mendem mahal, rasanya enggak enak lagi nih. Pergi ya kan?
1: Iya, jadi untuk mensiasati yang itu tadi kami buka menu lain, Pak. Ada ayam black pepper, lada hitam kan. Ada permian pedas telur kriwil.
0: Jadi tadi ayamnya ayam black apa?
1: Black pepper.
0: Black pepper.
1: Iya, untuk anak-anak zaman sekarang kan yang
0: namanya aneh-aneh ya.
1: Iya, enggak mau cabai real enggak mau cabai asli, maunya yang saus, kami ada juga. Tapi karena judulnya itu tadi sambal kampung kan, yang best sellernya tiga itu tadi.
0: Itu tadi ya.
1: Masih yang tiga itu tadi yang naik.
0: Itu kalau teman-teman ataupun yang pendengar kita saat ini ingin apa pesan tarik sebuah sambal kampungnya Mas Abu sama Mbak Dia, itu nomor berapa dihubungin Mbak?
2: Bisa melalui IG.
0: Apa namanya Mas?
2: IG-nya Rice Bowl Sambal Kampung.
0: IG-nya Rice Bowl Sambal Kampung.
2: Iya. Bisa juga pesan di online, bisa juga itu Pak.
0: Shopee. Di online dia.
2: Yeah. Oh, gitu ya. Shopee, GoFood, Grab.
0: Semua sudah ya.
1: Sudah.
0: Jadi dengan catatan bahwa Rice Bowl Sambal Kampung ini sudah ada di media cetak ataupun di media online ya. TikTok-nya ada.
2: Ada, tapi kami masih kurang kurang fokus kurang ke TikTok.
0: kurang pede.
2: Kurang pede.
1: Kurang pandai, Pak. Memoles
2: TikTok-nya
1: ya.
2: Bikin kontennya, Pak.
0: Mungkin nanti bisa tanya sama teman-teman. Tapi yang jelas sekarang sudah bergabung di salah satu UMKM, ya kan?
1: Iya.
0: Yeah. Sudah bergabung dengan PUPR kan?
1: Iya,
0: yeah,
1: betul.
0: Sama Pak Handoko, Mas Handoko ya?
2: Iya.
0: Nah, dia jagonya tuh. Coba tanya sama dia.
2: Iya, alhamdulillah Pak Handoko, terima kasih banget karena Pak Handoko menyediakan wadah UMKM kan, yeah, PUPR sering mengadakan pelatihan.
1: Iya, dibina Pak.
0: Bagaimana kemasannya yang lebih menarik lagi, packagingnya gimana?
2: Ya,
0: itu bergabungnya apa? Tapi sepanjang saya tahu, semua yang sudah masuk UMKM itu sudah izin halalnya sudah ya, Mas Abu ya?
2: Udah.
0: Mbak.
2: Udah.
0: Izin halal sudah. Tinggal kalau mau lebih dibesarkan, kalau mau dapat sertifikat BPOM itu harus produksi rumahnya pindah.
2: Iya, ya, harus bisa dapur bisa dia dapur. Kan.
0: Ya, tapi bukan bisa ownernya.
1: Ada dapur tersendiri.
0: Iya. Ya. Kalau bisa ownernya bahaya tuh. Ya kan?
1: Nanti resepnya lain lagi, Pak. Ya.
0: Jadi yang di depan YouTube kita ini kan ada Rex Bowl ini. Terus yang ada kotaknya apa ini, Mas?
2: Ini mie pedas telur kriwil.
0: Mas, mie pedas
2: telur kriwil.
1: Telur,
2: kriwil.
1: Iya. Telur jadi, barendo lah kalau kata orang sini.
2: Di sini telur barendo.
0: Itu orang Banginang.
2: Orang Banginang itu ya?
0: Orang Kampar. Karena kalau orang Kampar itu, yang kalau bra itu kan ada lagunya tuh, Kutang Berindu.
1: Oh iya, ada lagunya itu Pak, iya.
0: Bahasa Indonesia kan bra. Zaman saya kampung-kampung tuh kutangnya. Ya kan?
2: Di Bengkulu juga kutang. tenar ya, lagu itu. Dulu ya, waktu kami masih kecil.
0: Iya, lagu Kutang Berindo. Anaknya mau nyusu, lihat berapa mamanya ada berindo, ya udah diciptakan gampang. Ya, jadi yang di kotak ini dihargai berapa tuh Mas Abu atau Mbak Dia?
2: Kalau ini dihargai, kali ini kami khusus online aja nih.
0: Oh, online aja.
2: Dihargai 20 ribuan.
0: Bisa untuk 2 porsi makan ya?
1: Bisa.
2: Bisa.
0: Bisa ya. Berempat juga bisa, tapi sedikit-sedikit. Ya.
1: Kalau sendiri kenyang banget, Pak.
0: Oh, jangan. Nanti over kapasitas dia. Baik Mas Abu sama Mbak Dia, ini kan sudah sebagai motivator lah, motivasi untuk teman-teman bagaimana mengawal usaha UMKM kuliner ini. Kan tadi sudah bercerita dari awal bagaimana susahnya melangkah untuk meraih sesuatu yang lebih baik lagi. Apalagi UMKM saat ini kan namanya sudah naik kelas ya kan.
1: Amin.
0: Pertama itu, kedua juga ditunjang oleh pemerintah ya. Nah, makanya ya, disediakan untuk promosi ya, menggunakan UMKM di Pro 4 baik di Pro 1. Di Pro 1 sudah Mas Abu Rahman kan?
2: Udah
0: ya?
2: Udah.
0: Jadi Mbak Dia juga ini sebagai dukungan pemerintah terhadap UMKM, karena UMKM ini kan salah satu yang bisa menaikkan atau menambah income pendapatan dari rumah tangga.
2: Iya, kan? Benar.
0: Jadi setidaknya selain itu juga bisa mengurangi pengangguran. Seperti kata Mas Abu sama Mbak Dia tadi, ada tetangga yang bantu.
1: Iya, betul.
0: Nah, sedikit banyak kan terbantu juga kan.
2: Ya,
0: walaupun hanya dapat satu Red Bull dan sebagainya, tapi ini sudah membantu, sudah mengurangi tingkat pengangguran, ya kan? Nah, Mas Abu, ini kedepannya sama Mbak Dia ada nggak? Ini kan sekarang baru online, sudah buka lapak di salah satu SPBU. Ada nggak kedepannya? Apalagi sudah bergabung dengan salah satu UMKM PFR ini, kedepannya untuk memajukan ataupun bikin satu tempat lah makan yang sudah permanen kayak ruko dan sebagainya.
1: Ada
2: kalau keinginan itu pasti ada, Pak.
0: Ya.
2: Keinginan buka outlet sendiri kan, terus menciptakan lapangan kerja untuk teman-teman yang lain. Terus memberi manfaat lah, terutama ke orang-orang terdekat kan.
0: Iya.
2: Itu pasti ada.
0: Jadi pada intinya Mas Abu sama Mbak Dia ada keinginan untuk selain online kan masih buka lapak di SPBU juga enggak?
2: Enggak kalau buka lapak
0: enggak. Enggak. Jadi masih online aja nih sekarang.
2: Online aja.
0: Pada boleh dikatakan laris manis ya. Kalau di lapak itu gimana?
2: Kalau di lapak tuh waktu kita, Pak. Yeah. Waktu kita habis di sana karena kita harus nunggu kan.
0: Kalau di sana. Saran dari ketua MPM-nya bisa enggak buka cabang? Kan setidaknya bisa menambah mengurangi pengangguran. Ya kan? Kalau Mbak Dia sama Mas Abu udah yakin reksibolnya itu diminati orang, kan bisa buka cabang, jangan di Morpoint saja.
2: Iya, benar. Iya, benar tuh.
1: Lagi itu lagi proses, Pak.
0: Enggak usah susah. Pemerintah sudah menyediakan dana kur, ya kan?
1: Iya.
0: Nanti tanya sama Mas Andoko gimana bisa mengembangkan usaha ini. Tentu kita tidak sebagai UMKM kan ingin berkembang lebih jauh.
1: Betul.
0: Ya Mas Abu ya.
2: Iya, benar.
0: Anak yang paling besar umur berapa?
2: Umur 9 tahun.
0: 9 tahun. Berarti belum bisa membantu ya?
1: Belum.
2: Udah bisa dia ngantar Red Bull ke tetangga.
0: Oh, tetangga.
2: Bisa dia yang ngantar ke komplek.
0: Mbak. Berarti sudah ada mengurangi tenaga juga ya? Baik Mbak Dia sama Mas Abu, apa yang sudah kita bahas ini cukup luar biasa sebagai motivasi untuk teman-teman bagaimana usaha UMKM itu ya. Jadi memang seperti yang dikatakan Pak Wali Kota ya kan, bahwa Pekanbaru itu ya yang banyak mendatangkan pendapatan apa menaikkan itu UMKM kuliner khususnya. Kamu kan baru sarangnya kuliner tuh.
2: Iya.
1: Karena orang-orangnya konsumtif lah, pemakan istilahnya.
2: Suka belanja.
1: Suka
0: jadi, nyemil. Enggak, kalau bahasa yang lebih enaknya jangan pemakan.
1: Apa?
0: Ya, suka ngemil.
1: Iya, suka nyemil.
0: Kalau pemakan tuh enggak bahaya. Pemakan apa nih? Pemakan serba bisa nih. Mati pora itu namanya tuh. Ya kan?
2: Suka belanja juga. Ya.
1: Suka jajan.
0: Suka cemil. Jajan. Apalagi anak-anak muda sekarang kan orangnya pengen tahu sesuatu yang apa yang agak
1: yang
0: aneh.
1: Baru,
0: yang
1: ya,
0: baru.
1: Yang belum pernah dicoba mau
0: namanya
1: coba.
0: Namanya yang dulu. Aneh-aneh. Tapi saya sampai saat ini saya yang paling miris saya mendengar makanan yang binatang yang paling sakit itu adalah ayam. Mau dimakannya digeprek dulu diapain.
1: Iya kan? Iya, disuwir-suwir dulu.
0: Disuwir-suwir, disobek-sobek. Kejem banget tuh sebenarnya. Kalau zaman saya dulu waktu saya kecil-kecil tuh makan ayam tuh cuma
2: ayam goreng.
0: Bukan. Cuma ada tiga waktunya. Mau puasa, lebaran, sama ayam sakit.
1: Iya.
0: Nih ya kalau mau mau tahu.
1: Iya. Kami masih kecil-kecil di kampung gitu juga, Pak.
0: Ya kan, Mbak Dea, ya kan?
1: Iya.
0: Kalau apa bilang tuh kalau sekarang nampak ayam sakit takut kan burung kan ya. Kalau waktu kita masih kecil-kecil
1: dulu, senang ayam sakit. Nah.
0: Iya, makan ayam. Malah bilang malah bangga. Ma apa ada ayam sakit? Masih ada napasnya enggak? Ada potong. Ya ada tuh burung. Iya kan?
2: Iya.
0: Jadi itu tapi sekarang memang ini ayam suwir apalagi kalau di Bandung itu paling banyak itu disenangi tuh Mbak Dia. Karena keluarga saya juga dari Bandung, ayam suwirnya paling luar biasa banyak disenangi. Kemudian pertama itu orang yang makannya orang yang malas ngunyah. nggak mau kerja.
1: Lebih instan lah Pak ya, tulangnya udah dipisahkan gitu kan.
0: Orang paling manja.
1: Iya.
0: Orang paling manja. Iya kan, tulangnya nggak ada. Terakhir tulangnya tuh di Medan tuh Mbak.
1: Paman itu.
0: Iya kan. Jadi itu tadi I'm sure tadi memang satu luar biasa. Dan tentunya saya berharap kayak Mas Abu dan Mbak Dia ke depan lebih ini, lebih responsif lagi bagaimana mengembangkan resepol ini. Kan menjanjikan kuliner ini luar biasa.
2: Ya, amin, amin, amin.
0: Dan setiap ada acara kayak apa gitu kan, dari PUPR diundang kan.
2: Iya, ada terus pelatihan-pelatihan.
0: Pelatihan-pelatihan. Kemudian juga misalnya ada bazar. Nah, ya. Udah ikut bazar belum, Mbak?
2: Pernah belum. Kemarin diundang sama itu, tapi dari rumah Telkom, BUMN.
0: Iya. Oh, dari BUMN.
2: Iya.
0: Ya.
2: Pernah
1: Telkom, diundang.
0: Telkom apa ini?
2: Rumah BUMN.
0: Oh, rumah BUMN ya?
2: Iya.
0: Yang kemarin kalau yang ngundang itu BUMN di Pro 1 tuh.
2: Iya, Pro 1.
0: Ya kan? Baik, Mas Abu dan Mbak Dia. Ini sebelum kita akhiri bincang-bincang kita, saya pengen nih Mbak Dia atau Mas Abu dulu, kedepannya harapannya apa ini?
2: Ya, harapan kedepannya kalau untuk kami bisa berkembang lagi, terus punya tempat sendiri, outlet sendiri, dan bisa membantu teman-teman untuk bisa kerja sama lah kayak gitu kan Pak, membuka lapangan kerja dan memberi manfaat. Terus untuk teman-teman UMKM sama-sama belajar lah, saling dukung, sama-sama belajar saling, terus.
0: Iya, motivasi itu perlu ya kan?
2: Iya.
1: Jangan ragu untuk mulai.
2: Iya, jangan ragu untuk mulai.
0: Baik, itu untuk Mas Bu, untuk Mbak Dia kita pending dulu. Jangan kemana-mana, Cik dan Puan, tetap bersama kami di Forum Pariwisata Baru di obrolan Turas MKM. Selain ini kita akan teruskan bincang-bincang dengan dua narasumber kita yang luar biasa, sepasang suami istri yang selalu bersama untuk memajukan kulinernya, Mas Abu dan Mbak Dia. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Forum Pariwisata Baru, Suara Budaya Riau.
3: Ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Dek, main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
7: Ayo.
6: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
7: Swimming pool.
6: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
7: Apa bahasa Indonesianya laundry?
6: Apa ya? Laundry?
7: Ya, kakak payah. Yang bener itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
6: Ya, dikalahin anak kecil.
8: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital,
9: kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
10: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
11: Udah bersihin,
10: Mas. Ini mesti masih kotor, ngapain kamu lihat nih? Kamu goblok, cuma begini aja nggak bisa. Ngapain aja kamu nih?
12: Mina,
11: ya Tante.
12: Sini. Kenapa Tante?
13: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
11: Itu Bapak marahin Mama Tante.
13: Emang marah karena apa?
11: Gak tahu Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah segala macem.
13: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
11: Lah, kan Tante tadi tanya, ya saya jawab tuh. Udah ya Tante, saya mau main lagi.
14: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.
15: Wih, tas baru nih.
16: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
15: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
16: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
15: Oh, ini asli produk dalam negeri.
16: Wah,
15: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
17: Cintailah Indonesiamu. Cintailah produk dalam negeri.
18: Saudara, Anda sedang mengikuti obrolan UMKM Pro 4.
0: Terima kasih Cita dan Puan, Anda masih bersama kami di obrolan UMKM hari ini Selasa 29 September 2006. Masih bersama Mas Abu dan Mbak Dia. Masih semangat Mbak?
2: Masih.
0: Mas Abu masih,
2: masih
0: ya?
2: Masih.
0: Apalagi kalau reksibulnya laris manis ini ya enggak? Mas, kita hanya tinggal 4 menit terakhir. Nah tadi Mas Abu sudah punya harapan ke depannya bagaimana ya kan? Untuk memajukan nih. Tapi yang jelas Mas Abu dan Mbak Dia berkinar untuk mempunyai lapak. Kemudian kalau bisa buka cabang.
1: Iya.
0: Ya kan? Nah sekarang saya pengen Mbak Dia, apa harapannya ke depan dengan usaha reksibol sambal kampungnya ini?
1: Harapannya hampir sama seperti yang disampaikan Abang tadi kan. Pengen punya lapak, punya outlet sendiri. Punya outletnya mungkin ada 1, 2, 3, 4 mungkin kan, amin.
0: 1, 2, 3, 4
1: 5, 6, 7, 8 amin. Dan bisa bantu untuk awalnya bisa bantu tetangga dulu lah ya. Kami terbantu dan tetangga pun terbantu.
0: Setidaknya kita bisa mengurangi tingkat pengangguran. Ya. Membuka lapangan pekerjaan, ya kan? Membantu seseorang itu pahalanya besar, Pak.
1: Amin.
0: Ya kan?
1: Iya.
2: Karena kata Nabi Muhammad juga kan, sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi
0: orang lain.
2: Orang lain.
0: Iya. Makanya penyiar tuh banyak masuk surga. Karena masuk neraka juga ada. Maksudnya itu karena dia munafik. Mengapa gitu? Karena dia ketika dia ditanya orang, oh saya senang, padahal dia lagi hatinya lagi hancur-hancuran, lagi berantem sama bininya. Tapi penyiar gak boleh nambahin. Iya kan?
2: Iya, iya.
0: Ya saya senang jumpa dengan Anda begini-begini. Padahal dia gak senang, hatinya lagi hancur-hancuran loh. Lagi berantem. Tapi itu segi positifnya kita ambil ya Mbak Dia ya. Ini luar biasa Mbak Dia sama Mas Abu. Saya juga berharap reksibol sambal kampung ini kedepannya lebih bisa ditinggalkan lagi, baik promosinya di media online, ya Mbak. Di nomor berapa, Mas Abu, yang ingin order ini reksibol sambal kampung?
2: Bisa di order via WA di 0823.
0: Mungkin bisa lompelan 0823.
2: 0823. 0706
0: ya 07
2: 06, 06
0: ya.
2: 5885.
0: 5885.
2: Ya.
0: Wah, gampang ya ngapalnya.
2: Gampang tuh.
0: 5885 ya. Sama aja 65 56 65. Kalau 56 itu normal, 65 itu diabet.
2: Ini 5, itu kadar gula tuh.
0: Iya, 58 68 ya. Jadi Mbak Dia sama Mas Abu walaupun latar belakangnya pendidikannya tidak bagian bidang kuliner ya. Yeah. Tapi itulah nama pengalaman hidup ya. Mm. Kita belajar dari alam, belajar dari sekeliling kita sehingga
2: belajar dari keadaan.
0: Keadaan. Ya. Keadaan sendiri adalah guru yang terbaik untuk kita. Iya,
2: benar-benar.
0: Ya kan? Apapun pengalaman kata orang biar kalah modal tapi menang pengalaman. Ya kan? Baik Mbak Dia, Mas Abu, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Walaupun tengah sibuk dengan Red Bull sambal kampungnya, tapi sudah meluang waktu untuk ngobrol sama saya di Teras UMKM Perempat ini. Mudah-mudahan kedepannya Red Bull sambal kampung bisa diterima lagi, lebih banyak variannya, ya kan? Ya. Kalau sekarang tuh ada mie apa tadi Mbak namanya?
1: Mie pedas telur kriwil.
0: Ada nggak ke depan yang mau diciptakan lagi?
1: Ada, nah, ada Pak.
0: Nah ya. Boleh. Informasinya.
2: Udah apa? Udah ada itu. Pemikiran untuk menambah menu baru ada.
0: Apa itu? Sebut aja.
1: Ayam geprek sambal kampung.
2: Iya, ayam geprek sambal kampung.
0: Ayam geprek sambal kampung.
2: Terus ayam kremes sambal kampung.
0: Ayam kremes ya?
2: Iya.
0: Tetap ujungnya kampung ya, Mbak?
1: Iya, ya. Pakai sambal kampung.
0: Itu kapan luncurannya?
2: Mungkin
1: tahun depan mungkin, Pak.
0: Wah, nunggu saya pensiun dong. Menunggu saya pensiun baru luncuran.
2: Secepatnya Pak, secepatnya.
0: Kalau secepatnya kalau bulan depan masih bisa secepatnya, masih bisa saya panggil dengan produk yang baru. Iya kan?
1: Bisa ya, diatur tuh Pak.
0: Jadi luncurannya bisa di obrol UMKM.
2: Iya benar.
0: Tinggal kasih tahu aja gimana, ya kan? Kalau sekarang ini kan reksibol sambal kampung nih. Depan mungkin ayam geprek sambal kampung dan sebagainya. Kita bahas tentang yang lain. Baik Mas Abu dan Mbak Dia, terima kasih. Mudah-mudahan ya, sukses sama. Tidak sia-sia melangkah dari kampung Bengkulu ya.
1: Amin.
0: Sampai ke Pekanbaru.
2: Alhamdulillah lah pencapaian ini.
0: Sukses selalu. Dan sekarang sudah menjadi warga Kota Pekanbaru. Kota bertuah ya kan. Kalau Bengkulu apa motonya? Ayo.
1: Apa ya
0: motonya? Bengkulu motonya apa?
1: Serasan seijoan Pak.
0: Benar. Kalau Lampung itu kan apa gajah kan gitu. Wah kambas, ya kan?
2: Baik, kambas.
0: Sekolah gajah aja di sekolah lain, apalagi yang mana. Baik, terima kasih Mbak Dia sama Mas Abu. Mudah-mudahan sukses selalu dan sehat selalu bersama anak dan reksibul sama kampungnya tambah maju dan tambah banyak diminati oleh konsumennya, ya kan? Tetap jaga cita rasanya dan harganya tetap masih terjangkau, ya kan? Baik, Cituan Rampuan, saya Herman Suran, teman-teman yang bertugas di obrolan Teras UMKM menyampaikan terima kasih atas kebersamaannya, terutama yang juga nonton YouTube kita. Tadi sudah disampaikan Mas Abu atau Mbak Dia, bagi yang berminat silakan dihubungi nomor 0823 berapa Mas tadi?
2: 0706
0: 706
2: 5885.
0: 5885 itu dia. Hanya jam kerja. Nanti jam 10 malam minta Red Bull kan tentang kacau.
1: Masih buka Pak, sampai jam 11 malam.
2: Online-nya sampai jam 11 Pak.
0: Oh orangnya
1: online.
0: Ini kabar gembira nih. Kalau saya pas lapor pulang siaran nih bisa diorder nih.
2: Boleh tuh.
0: Baik Mas Abu dan Mbak Dia, saya sudahi ruang kita Teras UMKM dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
19: warahmatullahi. Terima kasih. Obrolan UMKM hadir setiap harinya pukul 11 siang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anak-anak, sekarang Bu Guru ingin tahu apa cita-cita kalian. Zura, Nak, apa cita-cita kamu, Nak?
4: Kalau Zura, cita-citanya ingin menjadi guru supaya anak-anak Indonesia semua pintar.
3: Bagus banget. Kalau Zahra, apa cita-citamu, sayang?
5: Kalau Zahra, cita-citanya ingin jadi dokter biar ayah dan ibu sehat terus dan anak-anak Indonesia sehat semua.
3: Oh, mulia sekali, Nak, cita-citamu. Nah, sekarang kalau Ersa, cita-citanya apa, Nak?
6: Aku mau jadi HP.
3: Loh, kok HP, sayang? Ada apa, sayang? Coba jelaskan pada Bu Guru.
6: Karena aku ingin disayang ibu dan ayah. Ibu itu sayang banget sama HP-nya sampai lupa sama anaknya. Aku main sendiri, belajar sendiri. Ayah juga kalau udah main HP lupa sama segalanya.
3: Gitu sayang, sini ibu peluk. Halo orang tua cerdas, anak adalah anugerah terindah. Kehadiran orang tua sangat dibutuhkan oleh buah hati kita. Dampingi belajar mereka, buatlah mereka nyaman bersama kita.
6: Ayah, ibu, aku anakmu.
7: Misi paket.
1: Tunggu mas.
8: Paket yang mana ya? Oh, skincare. Dua paket lagi, kapan nyampe ya?
9: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
8: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
10: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam sebuah perjalanan kereta api, pada sebuah gerbong, duduk seorang bapak menemani anaknya yang berusia remaja. Anak ini nampak begitu gembira melihat pemandangan di luar jendela. Saat kereta mulai berjalan, tiba-tiba anak tersebut berteriak, "Ayah, ayah, lihat pohon di luar sana. Mereka berjalan di belakang kita." Ayahnya pun tersenyum sambil mengangguk-angguk kecil kepada anaknya. Tak berapa lama, anak laki-laki itu kembali berseru, "Ayah, ayah, awan itu berlari berkejaran dengan kita." Ayahnya pun membalas dengan senyuman sambil merangkul dengan erat anaknya. Singkat cerita, sepanjang perjalanan, anak tersebut selalu berteriak gembira ketika melihat hal-hal menarik yang terjadi di luar sana. Di samping mereka, duduk sepasang suami istri yang merasa terusik dan terganggu dengan perilaku anak tersebut. Pasangan itu kemudian tidak bisa menahan diri dan berkata kepada ayah anak tersebut, "Bapak, mengapa Anda tidak membawa putra Anda ke dokter yang baik?" Mendengar pertanyaan tersebut, sang ayah hanya tersenyum dan berkata, "Ketahuilah, saya telah melakukannya dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Putra saya buta sejak lahir dan hari ini dia baru saja mendapatkan matanya dari seorang pendonor yang baik hatinya." Mendengar jawaban dari sang ayah tersebut, sontak saja pasangan tadi terkejut. Sambil menahan haru, mereka pun meminta maaf atas kesalahannya. Maka mulai hari ini, marilah kita coba belajar untuk tidak seharusnya cepat menilai terhadap sesuatu tentang

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
3: Belanja dulu,
2: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi, kalau lagi kepepet...
3: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
2: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
3: Ada diskon. Belanja lagi,
2: Sampai akhirnya...
4: Ciki, bayar utang, loy!
3: Halo?
5: Mbak, angsurannya kapan mau di store?
4: Ciki, uang kos kapan dibayar?
3: Tidak!
2: Gaya hidup konsumtif.

0: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
3: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
4: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
5: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
4: Mas Gugun.
5: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
4: Iya.
5: Jadi gugup saya, dilihat teman-teman.
4: Komentar Anda?
5: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
4: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
5: Hah, kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
4: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
5: Hah, masa sih, Mbak?
6: Oh, no.
4: Jadi?
7: Woi, timpukin dia, woi. Semuanya.
4: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
5: Woi, ampun, woi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hai, aku Putu. Aku Christine, sahabatnya Putu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
2: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Christine juga.
1: Kami juga punya hobi yang sama.
3: Sama-sama suka bernyanyi.
2: Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
1: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
2: Hidup damai dengan menerima perbedaan.

0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah enggak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunia nyata.
3: Ini suara anak-anak Indonesia.
4: Indonesia keren, cuma ada di sini.
3: Mereka berbicara tentang Indonesia.
5: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
3: Tempat di mana mereka dilahirkan.
6: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
3: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
7: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
3: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan. Tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
8: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
9: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
10: Aku bangga menjadi anak Indonesia.

0: Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Pukul 13.4 menit waktu Indonesia Barat saat ini, selanjutnya Perempuan Pekanbaru bergabung dengan Perempuan Jakarta guna menyiarkan siaran penjaringan Suara Budaya Nusantara hari ini, Selasa tanggal 29 September 2026.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program perjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang Po, pendengar di seluruh Nusantara. Berjumpa lagi barang Ayem Ponopa Kalista yang cantik blaam-blaam se-Jakarta ya Bang Po ya. Di siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara, yang kali ini kita bersama dengan RRI Yogyakarta. Batiku identitasku, melangkah bersama menjaga warisan ya. Ini mungkin juga sekaitan dengan Hari Batik Nasional nanti pada tanggal 2 Oktober ya. Oke dah kalau begitu Ayu mau langsung sapa dulu. Dari tadi udah cengar-cengir, udah nungguin ya. Assalamualaikum, selamat siang Mas Semi.
2: Waalaikumsalam.
1: Selamat siang.
2: Selamat siang Po, apa kabar Po?
1: Kabar baik, alhamdulillah. Berarti di tengah-tengah ya Mas ya, kalau Semi itu ya.
2: Betul. Gitu ya?
1: Iya gitu ya.
2: Panggil aja Mas Semi ya.
1: Panggil aja Mas Semi. Iya. Okay. Tapi udah berlalu kan yang gitu kan?
2: Udah. Aman.
1: Kabar baik ya? Apa Mas?
2: Baik,
1: alhamdulillah. Jogja?
2: Mana nih?
1: Jakarta? Jakarta aman dan terkendali. Setelah 2 hari apa 3 hari yang lalu itu sempat hujan, alhamdulillah. Jogja apakah sudah berganti musim atau bagaimana?
2: Kalau Jogja kayaknya masih belum Po. Ini kalau di kota masih gerah, tapi di beberapa pinggiran DIY itu ada yang sudah mulai gerimis gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Sih. Masih nunggu giliran Po kayaknya.
1: Iya benar. Kocokannya tuh harus agak kenceng biar dapat yang pertama gitu ya Mas ye.
2: Gitu ya. Pengalaman arisan ya Mbak ya.
1: Iya. Oke deh. Narasumber kita dari tadi udah cengar-cengir aja Mas. Ayo sapa dulu lah, enggak perlu Mas Emi yang sapa, Ayo yang sapa ya. Ayo sapa Mas Hanang Mintarta. Selamat siang Mas.
3: Iya, selamat siang Po Nova.
1: Iya, ya. Kayaknya auranya aura positif ya, aura senyuman terus gitu kan ya. Beliau, wih CEO. Ya Allah, CEO Banyu Sabrang Batik.
2: Batik.
1: Masya Allah, luar biasa.
3: Dari Kulon Progo, Jogja sebelah Barat.
1: Oh, Jogja sebelah barat ya. Ya udah, Mas Semi gini aja deh karena memang ini gilirannya Jogja ye. Silakan Mas Semi dulu ngobrol ame Mas Anang ye tentang tema kita hari ini, tentang batik ya Mas ya, batikku identitasku. Yeah. Silakan nanti di menit 30 kita break sejenak, setelah itu kita buka telepon buat pendengar kita. Silakan Mas Semi.
2: Baik, terima kasih Mbak Nova di Jakarta. Dan untuk Anda pendengar di seluruh penjuru tanah air, di kesempatan siang hari ini bersama saya Semi Prabowo dari RRI Yogyakarta, kita berbicara dengan narasumber kami. Ada Mas Hanang Mintarta. Tadi sudah disebutin sama Mbak Nova ya, beliau adalah CEO Banyu Sabrang Batik ya. Ya memang kalau ke Jogja itu kalau nggak beli batik itu kayaknya kurang afdol ya. Mas Hanang ya.
3: Betul Mas.
2: Jadi memang satu hal yang menjadi ciri khas kalau ke Jogja paling enggak beli batik ya. Mungkin kalau untuk kuliner ya belinya bakpia atau gudeg gitu kan ya. Baik, Mas Hanang, kita pengin tahu nih sebetulnya dari sudut pandang Mas Hanang sendiri ya, sebagai orang yang memang bergelut dengan batik sudah sekian lama. Boleh tahu sih dari tahun kapan sih Mas?
3: Saya mendirikan usaha batik ini belum lama Mas, dari tahun 2014, tepatnya bulan April itu.
2: 2014 ya, berarti udah
3: 12 tahun
2: ya. Itu belum lama ya Mas ya?
3: Belum.
2: Itu memang karena
3: belajar ini.
2: Karena memang dari keluarga pembatik atau seperti apa di awalnya?
3: Oh tidak, jadi saya memulai usaha batik ini dari nol, dari babat alas.
2: Babat alas ya.
3: Bapak saya buruh, ibu saya juga buruh. Jadi benar-benar ini usaha yang saya rintis sendiri. Ya, jadi bukan usaha warisan.
2: Baik. Oke. Okay. Ini kan kalau kita melihat ya Mas Hanang, perkembangan batik itu kan luar biasa pesat ya. Apalagi didukung dengan dunia pariwisata yang di Jogja ini juga semakin meningkat, tinggi-tinggi. Nah tentu menilai batik itu kan tidak hanya sebatas menilai bentuknya, barangnya, tapi kan juga ada sisi di luar itu, nilai-nilainya, kemudian juga mungkin filosofinya begitu nih. Monggo Mas Hanang bisa disampaikan.
3: Iya. Jadi ketika kita bicara tentang batik, melestarikan batik, menurut saya tidak cukup hanya dengan terus membuat dan menjual batik itu saja. Yeah. Tapi memang harus terus batik itu harus terus diproduksi. Tetapi yang lebih penting lagi adalah siapa yang akan membuat batik itu di masa depan, dan inilah yang menjadi PR kami sebagai perajin batik yang peduli akan masa depan budaya batik ini. Itu.
2: Kalau di DIY atau mungkin di daerah Kulon Progo ya, Mas Hanang, seperti apa sih ciri khas atau mungkin sesuatu yang unik dari batik-batik di tempat jenengan begitu, oh, ya, atau di wilayah Kulon Progo? Ya.
3: Kalau kita bicara ciri khas batik, tentu setiap daerah punya ciri khas sendiri, baik motif maupun komposisi permainan warnanya itu setiap daerah ada ciri khas masing-masing. Kalau saya di Jogja bagian barat atau Kulon Progo ini punya ciri khas yang warnanya tabrak warna, Mas. Jadi warnanya itu berani gitu. Tapi Jogja sendiri kan punya ciri khas ya. Jadi motif-motifnya itu ikonik.
2: Yeah.
3: Seperti parang, kawung, teruntum dan lain sebagainya. Maka saya sebagai perajin batik yang apa namanya, basicnya adalah kontemporer, saya mengambil motif-motif klasik yang ada, kita hadirkan dengan gaya kontemporer.
2: Oh, gitu ya.
3: Jadi biar orang itu melihat batik itu tidak lagi berkata bahwa batik itu kuno, kan gitu. Jadi batik itu menyesuaikan zaman. Jadi zamannya sekarang Gen Z ya, anak muda harapan kami pada suka dan bangga menggunakan batik dengan gaya yang kita hadirkan di masa ini, gitu, Mas.
2: Ya, baik. Kemudian tentu bahwa pelestarian batik melalui karya-karya dengan motif-motif yang semakin berkembang begitu, nggih. Ya. Kalau dari Mas Hanang, dari perkembangan 12 tahun ini, apa sih yang kemudian setiap tahun atau mungkin setiap fase itu ada perubahan-perubahan begitu? Apakah di motifnya atau mungkin juga dari coraknya atau seperti apa, Mas?
3: Ya, desain, Mas. Terutama okay. Desain. Jadi orang konsumen pemakai batik itu mereka notabene tidak mau memakai barang yang disamai oleh orang lain.
2: Ya,
3: gitu. Betul. Nah, kebetulan batik ini sendiri kan dibuat dengan cara manual ya. Jadi makna dari batik sendiri saya sampaikan dulu. Jadi batik adalah terbentuknya motif dengan menggunakan perintang malam panas. Jadi kalau tidak menggunakan perintang malam panas itu tidak bisa dikatakan dengan batik. Lalu batik asli itu tidak bisa ada duanya, itu nggak bisa. Jadi orang membuat batik dalam satu lembar kain itu ya di dunia hanya ada satu. Kalaupun ada yang mendekati ya itu hanya mirip saja. Secara yeah. detailing itu nggak bakalan bisa sama. Lain dengan corak atau pembuatan motif batik tapi dibuat dengan cara printing atau yeah. mesin atau sablon itu benar-benar bisa sama 100%. Tapi kalau batik ini unik, Mas. Jadi ya di dunia hanya ada satu selembar itu saja. Seperti itu.
2: Iya. Kalau dalam perkembangannya, Mas Hanang ini apa sih yang kemudian dalam beberapa terakhir ini motif atau bentuk atau desain seperti apa yang paling disukai, terutama

0: tabrak tapi harmonis gitu. Jadi anggaplah saya itu membatik itu melukis di badan orang gitu lah.
1: Oh
0: Lukisan saya
1: iya.
0: itu ditempel di dada atau di punggung orang gitu. Jadi lukisan berjalan gitu.
1: Iya.
0: Itu autentik, handmade dan juga limited.
1: Oh gitu ya.
0: Ya.
1: Baik, itu kan berarti Mas Hanang selalu membuat motif-motif baru begitu.
0: Yeah.
1: Pembuat motif baru itu apakah ada satu masa misalnya untuk bulan ini motifnya yang bakal dirilis misalnya yang seperti ini, nanti untuk bulan depan seperti apa begitu, atau seperti apa polanya Mas?
0: Polanya, inspirasinya jadi mengalir gitu aja, Mas.
1: Hah?
0: Jadi apa yang saya inginkan, apa yang saya suka, apa yang saya lihat, saya olah. Kalaupun saya mau meniru, akan saya stilasi gitu. Lalu ini kan dunia sosial media kan setiap hari kan kita pegang ya, kita
1: Ya.
0: pantau di HP itu setiap hari ya. Jadi kita melihat tren-tren warna di saat ini tuh apa, kita ambil inspirasi warnanya, terus pola-pola gambar yang ada di entah itu di game, entah itu di TikTok, entah itu di Instagram yang kita temukan itu pola-pola warna seperti apa, kita adopsi. Adopsi, kita aplikasikan di selembar kain, kita isi dengan motif-motif ikonik, lalu kita ubah. Jadi kalau di saya sendiri, saya menciptakan desain baru itu hampir setiap minggu, Mas. Setiap minggu itu saya bisa melahirkan desain kurang lebih antara 10 sampai 15 desain yang berbeda.
1: Satu minggu.
0: Satu minggu.
1: Oke.
0: Jadi kalau
1: Satu
0: satu
1: desain
0: bulan
1: itu,
0: 50-an.
1: satu desain itu kemudian nanti akan menjadi berapa pieces gitu misalnya.
0: Itu cuma satu, Mas.
1: Satu ya.
0: Cuma satu, lalu kita posting,
1: Iya.
0: kita unggah di sosial media. Nanti ada sebuah keluarga yang menghendaki untuk pakaian keluarga ya, itu nanti kita produksi. Jadi
1: Iya.
0: sistem sistem belinya itu PO.
1: Oh iya.
0: Iya, kenapa kok PO? Jadi pertama karena desain kita sangat banyak sekali, kalau mau kita ready-kan semua pasti ini ya satu hal modal ya
1: Iya.
0: kan. Kedua nanti mungkin kita nggak tahu yang nggak laku yang mana, yang laku yang mana. Tapi kalau kita hanya mempunyai master satu atau nanti terus kita foto kita posting di banyak sosial media kan orang akan berkomentar. Nah
1: Yeah.
0: dari komentar mereka, keinginan mereka, mereka akan menginginkan yang seperti apa. Nah ini baru kita produksi. Kita produksi, nanti yang paling best seller akan diproduksi terus. Nah, baru yang best seller itu baru kita akan membuat stok. Itu pun tidak kita buat sebanyak-banyak stok, karena nanti kasihan yang beli. Kita akan menjelaskan bahwa batik ini limited ya,
1: Ya.
0: di toko-toko lain nggak ada. Cuman kalau nanti terlalu banyak kita produksi ya kasihan yang beli sebelumnya kayak
1: Iya,
0: gitu.
1: yang beli-beli di awal kan pengennya
0: Iya,
1: kan eksklusif ya,
0: eksklusif.
1: dipakai tidak
0: Iya,
1: banyak orang yang punya gitu kan ya Mas ya.
0: betul. Iya.
1: Iya. Baik, Mas, ini kan juga harus ada edukasi bahwa ke masyarakat bahwa batik dengan kain bermotif batik
0: Ya.
1: kan tentu tidak hanya kita melihat adalah sebuah bendanya, barangnya,
0: Ya.
1: tapi kan juga nilai-nilai budayanya.
0: Ya.
1: Karena batik kan ada prosesnya begitu kan,
0: Ya.
1: tidak hanya kemudian seperti sablon atau
0: Ya,
1: printing begitu
0: ya.
1: gitu. Nah ini bagaimana cara-cara untuk edukasi bagi bagi pecinta fashion begitu?
0: Ya, ya. Ya, itu tantangan yang terus kita lakukan, Mas. Karena orang membeli batik itu biasanya yang paling pertama dilihat adalah warna. Lalu kedua adalah harga.
1: Ya.
0: Keaslian batik itu nomor belakang banget. Dan gitu. Tapi kalau orang mau cari batik, masuk ke galeri kami, Galeri Banyu Sabrang Batik yang ada di Kulon Progo atau Galeri Lumampah Fashion Batik yang ada di Bantul, Bantul Yogyakarta, itu jangan khawatir. Kita tidak satu pun selembar pun ada yang produk semi batik.
1: Ya.
0: Jadi original batik semua yang kita sediakan. Walaupun itu sekalipun harganya cuman murah. Batik asli paling murah 100 ribu ada, Mas.
1: Iya.
0: Untuk satu lembar kainnya untuk bisa jadi baju itu 100 ribu. Tapi orang pada umumnya masih berpikiran bahwa batik asli itu mahal. Nah, ini yang perlu kita jelaskan, perlu kita edukasi ke masyarakat. Jadi batik asli itu ada dua macam. Satu batik tulis, kedua batik cap. Nah, batik cap ini bisa kita produksi dengan harga 100 ribu. Dan
1: Iya.
0: itu sudah bagus itu dipakai itu. Dan gitu. Kalau kita melihat di toko-toko yang sudah besar, itu banyak loh toko yang namanya batik ini ya.
1: Nah.
0: Tapi isinya itu printing. kan gitu.
1: Yeah.
0: Tapi kenapa kok harganya malah bisa mahal? Nah, kenapa? Ya karena dia terbawa oleh brand-brand tokonya yang

0: udah
1: punya nama,
0: punya gitu nama, ya. Gitu. Tapi sebenarnya belum tentu badai itu. Hmm. Saya sering survei ke toko-toko beberapa kota itu, iya. Yeah. Seperti itu, Mas.
1: Baik, baik. Kemudian untuk menghindari plagiasi, Mas Hana mungkin juga punya pengalaman atau pernah terjadi begitu ya, motif-motif di tempat jenengan, kemudian ternyata mungkin ditiru atau mungkin ada yang ATM, begitu nggih. Nah itu kalau dari sudut pandang panjenengan gimana, Mas, seperti itu?
0: Oh ya, jadi kalau plagiat yang itu notabene distilasi atau dikembangkan itu wajar, Mas.
1: Iya.
0: Itu masih wajar, apalagi dia menirunya masih dengan teknik batik, enggak apa-apa.
1: Oh, gitu.
0: Ya, jadi misalnya desain saya A ditiru oleh perajin teman saya dengan desain yang mirip tapi distilasi lah, atau mungkin karena namanya batik ditiru pun enggak bisa sama kan gitu. Tapi dengan teknik batik enggak masalah, Mas.
1: Ya.
0: Enggak masalah. Nah, yang disayangkan adalah ditiru persis dengan teknik printing.
1: Ah, iya.
0: Kita si si konseptornya itu menjual dengan harga 1.500, si plagiatornya membuat dengan warna sama, bentuk sama, dijual dengan harga 125.000.
1: Iya.
0: Ini kan jadi luar biasa, sangat enggak eksklusifnya dia untuk menjatuhkan desain-desain yang kita buat. Nah, ini yang kita sayangkan. Cuman kita tidak khawatir, Mas. Jadi walaupun masyarakat ini tidak banyak yang tahu tentang keaslian batik, tapi kalau orang yang akan mencari batik, dia pasti orang yang tahu tentang batik yang asli itu yang seperti apa, batik yang seperti ini desainnya punyanya siapa. Jadi dia akan mencari gitu. Dia nggak bakalan mau dikasih atau ditawari dengan desain yang bukan yang dia inginkan, seperti itu. Eksklusinya batik seperti itu, Mas. Ada rasa tersendiri. Buatan si A dengan buatan si B sama-sama batik itu ada rasa tersendiri kan gitu.
1: Baik.
0: Nah, apalagi dengan printing ya, itu jauh. Jadi batik itu punya nilai yang luar biasa. Jadi ketika dipakai di badan aja auranya kelihatan. Ya, motif-motifnya itu dilihat, dipandang itu kelihatan gerak, hidup, dan wah pokoknya beda.
1: Ya,
0: Gitu.
1: ya baik. Baik, kemudian Mas Hanang juga sekarang ini kan yang menjadi sorotan karena berkaitan dengan produksi batik, tapi juga tentu tetap mempertimbangkan kelestarian lingkungan begitu, atau mungkin juga menggunakan bahan-bahan bahan-bahan alami begitu, mungkin juga ada inovasi-inovasi di tempat jenengan, Mas.
0: Jadi kalau menurut saya tidak kalah penting yaitu lingkungan, gih. Jadi berarti adalah warisan budaya. Tetapi menjaga warisan budaya tidak boleh membuat kita melupakan lingkungan tempat kita hidup. Jadi proses produksi tentu menggunakan berbagai bahan dan menghasilkan limbah yang harus dikelola dengan baik. Karena itu saya terus berusaha memperbaiki proses produksi agar lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan. Nah, CV Banjar Sabrang Batik di tahun ini alhamdulillah mendapatkan sertifikat industri hijau. Apa itu industri hijau? Jadi industri hijau itu sebuah industri perusahaan batik yang sudah peduli dengan lingkungan, mengolah limbah agar tidak merusak lingkungan dan tidak mengganggu lingkungan. Jadi salah satunya adalah limbah limbah malam kami. Limbah malam kami itu tidak kita buang, Mas. Jadi kita daur ulang, kita pakai sampai dengan tidak ada batasnya. Jadi limbahnya kita olah, kita pakai. Nanti mengeluarkan limbah lagi, kita olah, kita pakai sedemikian sampai habis. Bahkan produk yang dari limbah kami olah itu bisa kita jual. Bisa kita jual jadi menjadi malam yang layak pakai. Layak pakai. Dan juga di kami malam atau produk malam kami itu sudah tersertifikasi halal. Ya, tersertifikasi halal itu terhindar dari kotoran.
1: Campuran
0: barang-barang yang yang tidak bersih lah, kotor gitu. Jadi aman, ini sudah layak jual banget gitu.
1: Baik, baik. Terima kasih Mas Hanang. Dan Pak Nova, ini sudah sampai di menit ke-30, Pak.
2: Ya, tepat waktu ya. Alhamdulillah. Oke deh, seru banget tadi ya ngobrolin tentang batik, nggak ada habis-habisnya ya, Mas ya. Karena saya juga sebenarnya pecinta batik. Memang sih identiknya kalau emak-emak tuh ya batik asli itu identiknya memang mahal gitu. Dan saya biasanya beli batiknya di Tanah Abang, Bang.
1: Gitu ya.
2: Iya, batik selusin 50.000 ada. Ya itu tadi itu batik printer ya Mas Anang ya. Luar biasa dan. Iya. Ya, tapi kalau Mas Semi juga mau batik yang banyak juga ada. Kesini aja. Kalau ke Jogja kan batik asli semua ya enggak sih?
1: Ada juga beberapa misalnya kayak kain bermotif batik banyak juga sih, Pak.
2: Oh, banyak ya.
0: Justru batik di Jogja itu berkembang, tiruannya, printingnya juga berkembang.
2: Oh, baik. Ya. Aku kira karena memang asal batik itu dari sana gitu ya. Enggak ada orang yang pakai printing-printingan di sana, enggak ada.
0: Banyak ya. Itu kesempatan untuk menjual produk.
2: Mengembangkan dengan motif yang sama tiruannya, gitu ya Mas Anang ya.
0: Oke dah. Harga yang ekonomis.
2: Baik. Oke deh, nanti kita kasih kesempatan. Namun untuk Jogja berapa nomor telepon yang bisa dihubungi Mas Emi?
1: Baik, untuk Jogja silakan untuk Anda pendengar bisa di 0274-55-2219 gitu ya. Saya ulang di 0274-55-2219. Kalau yang akan bergabung di WA di 0895-0144-1066 0895-0144-1066 gitu Mpo.
2: Iya, seperti biasa di Jakarta 0213504510 atau di WhatsApp-nya kita di 0812-1124928. Oke deh, bapak-bapak saya kasih waktu buat ngopi dulu ya, nanti kita balik lagi ya. Abang Po, Nyababe dan semua pendengar di seluruh Nusantara, nanti kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Jelajah Nusantara.
1: Ratu Boko merupakan salah satu tempat terbaik untuk menikmati sunset terbaik di Indonesia. Tempat di satu ini, sahabat budaya, merupakan salah satu dari sekian banyak lokasi wisata budaya yang ada di Yogyakarta. Istana Ratu Boko sendiri, sahabat budaya, merupakan sebuah tempat yang sering dijadikan salah satu tempat prewedding di Yogyakarta yang sangat terkenal. Hal ini dikarenakan keindahan tempat dan juga keindahan suasana yang dimilikinya. Apalagi jika kita menikmati pemandangannya saat menjelang matahari tenggelam. Langit yang kemerahan dan suasana yang sangat syahdu menjadikan tempat ini banyak dikunjungi wisatawan.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program perjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
3: Balik lagi dalam siaran perjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Yogyakarta. Mas Semi masih di sana ya?
4: Iya, Mbak Empo.
3: Iya, Mbak Empo. Mbak Empo-Empo, maunya yang mana? Jangan pelimpan jadi laki-laki, Mas Semi.
4: Gimana coba
3: itu? Oke deh, langsung saja kalau sudah ada di Jogja kita sambungkan di teleponnya atau di WhatsApp-nya.
4: Baik, kalau di telepon ini belum ada, saya ulang lagi, mungkin ada yang belum apa hafal.
3: Ya.
4: 574-55-2219.
3: Okay.
4: Atau di WA di 0895-0144-1066.
3: Oke. Okay. Jakarta sudah ada, boleh?
4: Boleh.
3: Ya.
4: Silakan, Pak.
3: Untuk telepon kita sambungkan Jakarta dulu. Halo, selamat siang.
5: Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
5: Abraham, is the best. Mm-hmm.
3: Ya.
5: Panapa sehat.
3: Alhamdulillah
5: ya.
3: Cigu.
5: Aduh, Panapa kemarin dicari-cari sama orang Padang. Berapa jam?
3: Ngapain?
5: Hari ini dia hadir.
3: Gak ada utang loh saya, beneran.
5: Hari lah,
3: untuk oke.
5: Okay. Halo juga di Jogja.
4: Halo,
5: Mas Semi ya?
3: Iya, Mas Semi.
5: Ya, Semi Cigu. Lagi narasumbernya.
3: Aduh.
5: Manggil apa nih? Manggil apa nih?
4: Mas Hanang.
5: Mas juga ya? Apa Romo? Yeah. Romo. Aduh, kalau udah ke Jogja itu, pasti ada yang dibeli mampir. Kalau nggak gudegnya, oleh-olehnya, apalagi batik buat baju-baju tidur. Bener nggak, Mas Semi?
4: Betul.
5: Memang ya, di daerah Jogja ini, kategori batik ini yang... salam kenal dulu. Assalamualaikum, Mas Narasumber.
4: Yeah.
5: Ya, memang di daerah Yogyakarta kategori batik yang paling mahal adalah batik tulis halus full hasilnya dengan motif klasik atau apa namanya pakem keraton, benar ya? Yang menggunakan bahan kain kualitas tertinggi seperti katun primis apa namanya kan?
4: Primisima
5: atau sutra serta berwarnanya alami solgan, wah luar biasa. Memang ada yang mahal sekali, ada yang agak ya mencukupi kantong kita lah, benar nggak Mas Semi? Jadi nih memang kalau batik ini kan ada tingkat kerumitannya, motif nih aslinya apakah masnya seperti apa bikin motif-motif ini kan, apalagi motif klasik keratonnya sangat detail ya, apalagi rapat dan halusnya seperti motif titik. Nah seperti apa tuh, atau menyusun titik-titik yang kecil rapat tanpa diseret atau parang rusak baron. Nah itu Wahyu atau Wahyu Tumurun, benar nggak? Memang saya ingin tahu seperti apa dengan apa namanya teknik pembuatannya full tulis yang ada
4: begitu
5: di Jogja ini ya. Itu saja. Nah pewarnanya memang kalau kita beli batik pasti kita lihat itu warna dulu, memang ada warnanya harganya mahal gitu pasti gitu, murah gitu ya kan. Nah itu saja, bagaimana dengan pewarnaan alami atau soganya? Terima kasih banyak Mas Semi.
3: Ya, Cigu.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau gitu sekali dua aja dijawab Mas Semi untuk WhatsApp, boleh?
4: Baik, ini ada yang bergabung di 0895-0144-1066 dari Juna di Bandung. Pertanyaannya begini Mas Hanang, ini gimana membedakan batik tulis dengan batik yang bukan tulis atau batik yang apa motif printing begitu ya?
6: Oh, iya.
4: Supaya kalau mainnya ke Jogja itu bisa memilih batik yang benar gitu.
6: Iya.
4: Gitu Mas Anang.
0: Ya, ya silakan Mas Anang. Jawab, ya. Jadi cukup singkat Mbak pertanyaannya. Untuk batik asli itu dibolak-balik itu pasti motifnya relatif sama. Oh. Jadi kesamaan itu kurang lebih 90% lah. Jadi ya, misalnya di bagian atas itu 100%, lalu di bagian di sebaliknya itu nanti pasti sama 90% lah samanya, karena kan ada keterbatasan lilin untuk tembusnya. Mm-hmm. Lalu kalau printing itu di sebaliknya pasti warnanya putih karena yeah, dia hanya di sablon dari satu permukaan. Iya Mas Hemi. Yeah. Kalau batik itu kan sekali dicanting dari satu permukaan, tapi dia sifatnya tembus. Oh. Tembus dari baliknya, jadi warna pun akan tembus ke sebaliknya juga. Seperti itu secara singkatnya.
4: Baik. Kemudian tadi kalau dari Cigo tadi untuk tingkat kerumitan, ini kan balik kalau tempatnya Mas Anang ini kan batik kontemporer yang tentu tetap mengambil beberapa motif-motif batik pakem gitu ya. Nah ini bagaimana untuk tingkat kerumitannya Mas?
0: Jadi kalau di kami sendiri, kita membuat batik dengan pangsa pasar yang mulai dari ekonomis sampai dengan koleksi.
4: Yeah.
0: Jadi kalau yang ekonomis untuk bahan baju, paling murah satu lembarnya itu 100 ribu. Nah itu dengan teknik pembuatan dicap. Cap itu dengan stempel, tapi ditempelkan di lilin panas. Jadi motif itu akan terbentuk dari lilin panas, tapi dengan stempel, maka bisa dijual murah karena proses pembuatannya cepat.
4: Iya. Yeah.
0: Tapi itu tetap autentik, asli, gitu. Lalu yang batik tulis halus itu ya tentu di kita menjadi koleksi. Artinya kan bisa dibeli tapi tidak untuk dipakai baju, hanya disimpan di almari, mungkin untuk jare atau mungkin hanya untuk pajangan di ruang tamu atau mungkin untuk koleksi. Tapi kalau si pembelinya itu ya mau menginginkan baju, ya itu menjadi baju yang sangat eksklusif.
4: Iya. Yeah.
0: Lalu pembuatannya bisa sampai 2 minggu sampai dengan 3 bulan per lembarnya kalau batik tulis asli. Lalu dengan pewarnaan kami juga menghadirkan warna yang jreng-jreng, juga warna yang soft, juga warna yang klasik seperti warna sogan. Warna sogan kita membuat dengan, kalau yang sintetis kita membuat dengan teknik pewarnaan naptol.
4: Yeah.
0: Kalau yang warna alami kita membuatnya dengan kulit kayu pohon sogo. Sogo. Makanya yeah, batik sogan itu, batik coklat itu memang warnanya berawal dari getah kayu sogo.
4: Yeah.
0: Namanya sogo. Yeah. Itu Mas Ami.
4: Baik. Okay. Itu Pak untuk jawaban dari pertanyaan dari Cigu dan juga tadi ada Juna di Bandung. Kita buka lagi ya Pak ya.
3: Boleh. Ada baik di Jogja Mas Ami?
4: Baik, di Jogja nih silakan untuk Anda mendengar di 0274552219 atau di WA di 0895014410666. Sementara belum ada lagi nih Pak di
3: Jogja. Jakarta sudah tersambung, boleh?
4: Baik.
3: Halo, selamat siang.
6: Halo, assalamualaikum Pak Nova yang cantik yang belambla
3: di siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pakai bolong dong, siang-siang aja.
6: Pak Nova kangen sama Pak Nova, udah lama enggak
3: tuh. Alhamdulillah, masya Allah, masih ada yang kangen. Silakan Cak.
6: Mau nanya sama Bang Seni. Halo Bang Seni, sama Mas Anang ya?
3: Iya.
4: Iya.
0: Iya.
6: Mas Anang. Yeah. Mau nanya dong, kan Jogja sama Pekalongan kan Jawa, sama-sama Jawa Tengah.
0: Ya.
6: Apakah apa perbedaan batiknya gitu loh, kayak motifnya apa gitu?
3: Perbedaan batiknya yang cukup signifikan lah ya.
6: Iya, sama-sama Jawa Tengah.
3: Oke.
6: Okay. Terus lagi nih Pak Nova.
3: Apa itu?
6: Mau pakai baju batik Jogja. Bukan berakhir ke Jogja.
3: Asik.
6: Cukup ada di Tanah Abang langganannya.
3: Gak ada.
6: Makasih Pak Nova.
3: Yo,
6: semuanya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada mirip-mirip motifnya ya Mas Anang ya. Kalau yang lusinan maksudnya. Oke deh Mas Anang silakan.
0: Oke, jadi ciri khas batik yang ada di Pekalongan itu tentu beda dengan yang ada di Jogja. Kalau Pekalongan itu salah satu ikoniknya adalah motif jelamprang. Jelamprang itu berbentuk geometris gitu. Nah, lalu kalau Jogja sendiri kan motifnya ya sangat beda. Ikonnya biasanya dia motif-motif yang diciptakan dari keraton ya, kayak parang yang disukai oleh Raja Jogja. Artinya motif parang itu adalah motif larangan yang boleh memakai hanya raja. Kalau tahun sekarang siapa saja boleh memakai. Cuman kalau untuk acara yang itu di keraton ya kayak abdi dalam itu nggak berani memakai motif parang karena kan itu secara filosofinya dulu motif larangan, hanya raja yang pakai itu kan itu. Itu. Lalu juga ada motif lain ciri khas Jogja itu ya kayak Truntom, Wahyu Tumurun, Kawung dan lain sebagainya. Banyak. Tapi kalau pengalaman ya yang saya tahu ya Jelamprang itu tadi. Bisa di Google nanti motifnya seperti apa. Geometris, simpel, sederhana. Nah, Jelamprang itu sendiri kalau di Jogja itu dikembangkan dengan teknik namanya teknik nitik. Jadi motifnya Jelamprang tapi dibatiknya dengan teknik nitik. Nitik itu cantengnya itu di ujung canteng itu bukan bulat, tapi bulatnya itu dibelah menjadi empat. Dibelah pakai silet. Nah itu alatnya. Lalu di ujung cantengnya itu kayak bunga. Jadi nanti batiknya di titik-titik saja, disusun hingga menjadi sebuah motif. Seperti itu, Mpok.
4: Oke. Kalau Nova coba kita buka yang dari Jogja ya.
3: Silakan.
4: Coba kita sapa selamat siang. Oh, ternyata terputus, Mpok.
3: Baik. Kalau gitu ya, di sini juga ada nih orang Jogja WhatsApp-nya ke sini. Oh. Ya, ini ada Mas Aris Prasetya Effendi ya, yang ada di Jogja. Mau tanya berkaitan dengan batik larangan tadi nih. Emang ada tempat-tempat di mana batik dilarang untuk dipakai? Silakan Mas Anang.
0: Yeah. Jadi ya ada itu kayak misalnya parang itu tadi. Jadi parang itu kalau di pisowanan di Keraton Jogja yang boleh memakai hanya sultan atau ngarsa dalem. Jadi abdi dalem atau prajurit tidak boleh memakai parang. Atau misalnya dia memakai pun hanya keluarganya dan itu pun bentuknya cenderung yang lebih kecil. Tidak boleh besarin motifnya itu melebihi yang dipakai raja gitu. Itu kalau di lingkungan keraton.
3: Sampai ya. sekarang.
0: Iya, kalau di lingkungan keraton. Kalau di umum untuk dipakai keseharian yang itu tidak dalam satu acara dengan ngarso dalem ya bebas-bebas aja. Karena itu wujud dari menghargai rajanya. Menghormati dan menghargai dan patuh kepada rajanya kan gitu.
3: Baik. Tapi Mas Semi bikin batik itu juga enggak?
4: Gimana?
3: Bikin batik larangan itu juga enggak, Mas Anang?
0: Oh iya, buat. Bahkan motif parang itu kan macamnya banyak. Ada parang rusak, parang barong, parang apa lagi? Oh banyak banget itu. Itu kita buat dan itu best seller di pasar itu. Karena ikonik banget itu motifnya itu bisa, kalau dipakai orang itu bisa gagah banget. Raja menyukai motif itu otomatis masyarakat biasa juga suka.
3: Ya tapi gitu. Kan masyarakat nggak boleh pakai katanya.
0: Boleh kalau di acara di luar boleh yang tidak.
3: Oh yang gak boleh itu kalau misalnya mereka ke keraton terus nanti motifnya sama rajanya gitu ya.
0: Dalam satu acara dengan ngarso dalem atau Sri Sultan Hamengkubuwono gitu.
3: Oke, baiklah kalau
0: itu
3: begitu.
0: Itu yang dimaksud dengan larangan itu kalau di luar bebas-bebas saja.
3: Baik. Mas Semi masih ada ya. Jogja?
4: Coba kita terima ya, selamat siang. Terputus lagi Mpok nih ternyata.
3: Baik, Jakarta sudah ada lagi nih. Kita sambungkan. Halo, lah terputus ternyata. Ngikut dia ke Jogja.
4: Coba kita ke WA ya Mpok ya.
3: Ya silakan Mas Semi.
4: Ini dia bergabung dari Mbak Memes yang ada di Klaten. Mau tanya ini, Mas Anang gimana sih cara untuk mencuci batik supaya tidak cepat apa warnanya itu apa
3: pudar.
4: Ya?
3: Pudar.
0: Yeah. Tips secara singkat untuk mencuci batik, pertama jangan pakai deterjen. Gunakanlah lerak atau sabun alami batik. Kalau lerak itu susah dicari, pakai sampo kepala saja.
3: Gitu.
0: Ya, sampo di toilet kita kan mesti ada ya. Udah pakai itu, disendirikan baju batik itu disendirikan, direndam pakai sampo. Lalu yang terpenting jangan dijemur di terik matahari.
4: Kalau dicuci dipakai mesin cuci enggak apa-apa?
0: Boleh. Ya. Tapi diusahakan sendiri ya, karena biasanya batik itu kan pewarnaannya dengan pewarnaan celup dingin, jadi dia kan mempunyai karakter warna yang masih sering luntur misalnya baru beli. Kalau udah 3-4 kali dicuci sudah aman sih, dicampur sudah aman. Nah, yang penting jangan kena terik matahari secara langsung. Jadi dia hanya dihanger terus ditaruh di emperan rumah atau di dalam kamar aja, nanti 2 jam udah kering,
4: diangin-anginkan gitu.
0: Disetrika pun boleh, tapi dengan suhu panas yang jangan terlalu panas.
3: Baik. Tuh, Mas Emi, jangan pakai deterjen. Kalau batik saya mah boleh, karena kan batik Tanah Abang ya. Kalau batik di sana jangan, batik asli pakai shampoo.
4: Ya, kawatannya tergantung dengan harga belinya ya, Mbak.
3: Iya betul, benar ya. Iya ya, tergantung harga ternyata ya. Oke deh.
4: Ini kayaknya masih ada yang coba bergabung, Pak. Coba aku sapa ya. Selamat siang.
7: Selamat siang.
3: Halo. Alhamdulillah.
4: Selamat tersambung. Siang ya. Dengan
7: Pak Anu Pak Nova.
4: Iya. Ya. Dengan siapa? Di mana Bapak?
7: Jalan Samas.
4: Oh nji, Pak Sagio di Jalan Samas di Jogja nji. Monggo, ada yang mau ditanyakan Pak Sagio?
7: Anu mau cuma ngomong, saya pernah ke rekreasi Jakarta Mas Emi.
4: Iya.
7: Yeah. Yang namanya batik Jakarta itu larang bener gimana tuh Mas Emi atau Pak Nova?
4: Mahal banget gitu.
7: Oh
4: gitu, nge. Lah emangnya berapa kalau rumien harganya?
7: Masa disuruh beli 900.000 kan?
4: Oh gitu.
7: Aduh.
3: Beli batiknya di mana? Beli batiknya Bapak di mana?
4: Itu belinya sekodi mungkin ya?
7: Enggak
4: ya.
7: Cuma satu.
3: Belinya di mana dulu?
7: Mana disuruh? Itu di.
4: Di mana?
7: Itu ada. Pas ada gantol ya Mas.
4: Di mana?
7: Atau gantol layang itu namanya para layang itu.
4: Di tempat para layang?
7: Di
4: daerah mana itu?
7: Pokoknya di tempat rekreasi.
4: Oh gitu Nji.
3: Oke okay, baik.
4: Oh harganya mahal gitu Nji?
3: Ya.
4: Oh di Taman Mini, oh gitu.
3: Oh di Taman Mini, baik.
4: Begitu,
3: ya.
4: Baik begitu Pak Sagio.
7: Ya,
4: gitu aja. Baik, terima kasih.
7: Mas Tatang kali.
0: Terima kasih.
4: Baik.
3: Ya.
0: Iya, salam balik. Sehat selalu.
4: Ini Mpo, ternyata juga banyak yang mahal Mpo.
3: Iya kan belinya di Taman Mini. Kan ayah tadi belinya Tanah Abang. Kalau Taman Mini mungkin itu memang betul-betul batik asli yang dijual di sana ya Mas. Mas Anangnya kok hilang?
0: Iya. Halo.
3: Iya, tapi wajahnya hilang di Zoom ya, suaranya masih ada ya. Ya tapi kan memang pasaran harga batik itu rate-nya di segitu ya Mas Anang ya.
0: Jadi gini, kalau Pak Sagio tadi kan menyampaikan bahwa 900.000 itu mahal. Nah, kalau membeli batik itu perlu ditanyakan kepada si penjualnya bagaimana batik ini dibuat.
3: Yeah.
0: Karena kalau kain ini saya suka warnanya, saya suka motifnya, akan saya beli. Tapi kalau hanya asal membeli, ya nanti printing pun bisa dijual 900.000.
3: Iya. Yeah.
0: Bahkan batik pun bisa dijual 100.000 kan gitu. Jadi kita perlu bertanya, kita mau mengeluarkan uang 900.000 tapi kalau edukasi dari si penjualnya itu memang ini batik asli, otentik, tulis halus, ini dibuat dengan diproduksi dengan satu lembar ini sampai 3 minggu ya mungkin bisa saya sampaikan 900.000 itu tidak mahal Pak Sagio. Kenapa? Karena ya sekarang misalnya 2 minggu aja menggaji orang 1 hari aja sudah berapa ya kan gitu ya. Jadi intinya seperti itu. Mungkin Pak Sagio tadi kurang lengkap nggih bertanyanya kepada si penjualnya itu ini jenis
3: batik apa? Iya benar. Gitu.
0: Bahkan di tempat saya itu kan paling murah 100.000.
3: Ya.
0: Tapi saya juga punya yang harga 5 juta. Saya juga punya yang harga 500.000 gitu. Jadi harga-harga itu kita bedakan dari proses pengerjaannya. Semakin lama pengerjaannya, otomatis ongkos produksinya untuk membayar si buruh batiknya itu semakin banyak. Maka okay. harus dijual dengan harga yang sesuai kan gitu.
3: Baiklah.
0: Nanti minggu Pak sama Mas Emi.
4: Yeah.
3: Mas Emi ini udah di menit 55 ini ya.
4: Betul Pak.
3: Iya nggak terasa ya. Oke deh, saya kasih kesempatan 1 menit buat Mas Hanang, silahkan. Ini mungkin juga dalam rangka Hari Batik Nasional yang akan jatuh tanggal 2 Oktober nanti ya. Silahkan Mas Hanang.
0: Oke, jadi Hari Batik Nasional ini kan kita peringati setiap tahun sekali pada 2 Oktober. Jadi bagi pendengar radio RRI senasional ini mari kita kenali batik. Karena batik adalah warisan budaya Indonesia yang terkenal di dunia. Ini batik saya lihat di sosial media itu di Jepang, di Cina, di Taiwan itu berkembang pesat. Ya, maka jangan sampai Indonesia yang menjadi warisan budayanya malah tidak tahu batik atau tidak mengenakan batik. Ayo sekali lagi kita serukan, kenali, kenakan, dan ketahui bahwa batik ini adalah keunikan budaya Indonesia untuk dunia.
3: Masya Allah, luar biasa. Oke deh, saya tidak bisa berlama-lama lagi, tidak bisa mengasih kesempatan lagi, mohon maaf. Karena waktunya kita ya, akhirnya kita juga harus mengakhiri. Mas Semi, terima kasih.
4: Sama-sama Mbok, terima kasih juga.
3: Salam buat teman-teman di Jogja ya.
4: Baik, terima kasih.
3: Iya, Mas Anang juga terima kasih banyak ya, udah edukasi kita, sama, udah sama, memberikan bro. Informasi buat kita.
0: Ya, mudah-mudahan bermanfaat
3: ya. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Ya. Selamat siang, salam sehat.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Mama.
1: Hus, sebentar, Mama lagi nelpon nih.
0: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
2: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
0: Pa.
2: Tanya sama Mama, Papa lagi sibuk.
3: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, Nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
0: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama Mama, Papa, dan semua orang.
4: Titi, sini dulu kau.
5: Ya apa, aku lagi kerja loh.
4: Kayaknya kan, Ti, aku mau investasi saham lah. Banyak kan untungnya nih ku tengok.
5: Gaya kau mau investasi saham, arisan aja masih nunggak.
4: Awas kalau dia jadi kaya ku ya, jangan ku cari-cari aku.
5: Kayak mana investasi saham kita? Berhasil?
4: Ngeji aja pun kau, Ti. Ketipu aku, investasi bodong rupanya.
5: Makanya, kau dengerin cakap aku. Kalau belum paham, jangan asal investasi. Kenali dan pastikan legalitas perusahaannya dulu. Terus kau pilih-pilihlah jenis investasi yang tepat. Sama satu lagi nih, tahu resiko investasinya.
4: Kok baru sekarang kau bilang?
5: Jangan asal investasi saham kalau

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Terima kasih Cik Tuan dan Puan, Anda bersama kami Pro 4 RB Gambar Suara Budaya Riau di udara yang bersih FM 95,9 MHz, atau bagi Cik Tuan dan Puan yang mendengarkan siaran kami melalui RR digital. Pukul 14.08 menit waktu Indonesia Barat, kita melangkah ke program selanjutnya, yaitu acara Sanah Budaya bersama Alam Riau.
2: RRI di udara, program 4 berseri, berseri 6, Pekan Baru Ketua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kami aturkan dari studio. Semoga siang hari ini Cituan dan Buam kami temui dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun, dan senantiasa selalu dalam lindungan Allah SWT. Manci Tuan dan Buam, salam budaya untuk kita semua. Di mana hari ini Selasa 29 September 2026, kembali kita bersama di program Asana Budaya. Kembali kita dalam Asana Budaya, ruang untuk mengenal lebih dekat berbagai tradisi dan kearifan budaya yang hidup di tengah masyarakat. Cituan dan Buam, masyarakat Melayu sejak dahulu memiliki pengetahuan tradisional dalam menjaga kesehatan. Salah satunya yang dikenal melalui perobatan Melayu yang memanfaatkan pengetahuan tentang tumbuh-tumbuhan, ramuan serta cara-cara perawatan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, Cituan dan Buam, untuk mengenal lebih jauh tentang perobatan Melayu sudah hadir bersama kita Dato' Saiful Anwar. Apa kabar tuh? Assalamualaikum. Sehat itu ya?
1: Sehat,
0: alhamdulillah sehat. Dan tentu saja kita akan berbincang dengan Datuk lebih kurang 45 menit tentang perobatan Melayu. Datuk,
1: ya.
0: Kalau kita bicara tentang perobatan Melayu,
1: betul.
0: Sebenarnya apa yang dimaksud dengan istilah tersebut? Apakah hanya berkaitan dengan penggunaan tanaman sebagai obat atau bagaimana itu?
1: Ya, istilah perobatan Melayu ini sebenarnya istilah baru ya. Istilah yang berkait kelindan dengan istilah-istilah yang lain. Misalnya istilah batin, istilah dukun, bomo dan segala macamnya itu tabib gitu ya. Kemudian ada istilah dalam tradisi Melayu juga disebut sebagai tradisi orang Melayu dalam hal bercocok tanam. Disebut juga misalnya di beberapa wilayah itu sebagai pola atau pelak misalnya begitu ya. Nah, ini kebun kecil sebenarnya yang dibangun di belakang rumah atau di samping rumah, dan bahkan ada juga yang membangunnya itu di depan rumah. Biasanya di pelak atau pola ini ditanam jenis tumbuhan yang berkhasiat untuk obat-obat dalam tradisi dan kebudayaan orang Melayu. Nah, kaitannya begitu. Jadi ada kaitannya dengan istilah-istilah yang lain, termasuk istilah pelak ini. Nah, kalau istilah perubatan Melayu ini mencakup atau meramu segala sesuatu yang berkait kelindan tadi. Baik itu tanamannya, baik itu pengetahuannya, baik itu orang yang melakukannya. Nah, itu yang kita sekarang kita istilahkan sebagai perubatan Melayu. Jadi dalam istilah perubatan Melayu ini berkenaan dengan beberapa istilah-istilah lain yang hari ini kita kenal sebagai pengetahuan orang Melayu yang mencakup keseluruhan itu berkaitan dengan kesehatan masyarakat Melayu pada masa dahulu itu.
0: Iya, ini cukup menarik sekali tuh. Artinya lingkungan alam juga memiliki hubungan yang erat dengan kehidupan masyarakat Melayu itu ya.
1: Ya.
0: Bagaimana betul. Masyarakat dulu memperoleh pengetahuan tentang tumbuhan dan ramuan tersebut tuh?
1: Betul. Jadi ini sebenarnya kan diwariskan turun temurun. Jadi pengetahuan ini bukan pengetahuan yang
0: formal yang dapat di sekolah,
1: yang didapat dari penelitian dari sekolah dan segala macam. Jadi pengetahuan ini pengetahuan yang diwariskan dari pengalaman berabad-abad masa lampau. Kemudian pengetahuan ini diubah, diuji, disesuaikan dan segala macam begitu ya.
0: Iya, kalau boleh tahu tuh zaman dulu belum ada labor ya tuh.
1: Belum ada labor. Jadi dosisnya orang tak tahu juga kira-kira iya. Gitu kan.
0: Tapi pada intinya pengobatan tradisional itu lebih manjur kan kadang tuh.
1: Ya, kebanyakan memang orang tua-tua kita hari ini lebih cenderung dia ingin menggunakan ubat-ubat yang sifatnya tradisional itu dibandingkan dengan ubat-ubat yang kimiawi hari ini.
0: Iya, modern gitu. Itu ya.
1: Iya.
0: Jadi boleh dikatakan orang sekarang ini orang banyak lebih senang obat herbal namanya.
1: Iya,
0: bahasa dia sebenarnya obat kampung itu.
1: Betul, sebenarnya obat kampung gitu.
0: Tapi bahasanya diperindah jadi herbal,
1: ya kan? Betul.
0: Jadi tuh dalam perbatasan Melayu juga sering kita dengar istilah bomo atau ya kan, orang memiliki pengetahuan mengenai pengobatan tradisional ini.
1: Betul.
0: Nah, bagaimana kedudukan mereka tuh dalam kehidupan masyarakat
1: itu? Nah, di dalam konsep bermasyarakat orang Melayu, kedudukan tabib, bomo, dukun dan segala macam itu ada di dalam posisi yang penting sebenarnya. Karena dalam konsep bermasyarakat orang Melayu itu memang beberapa posisi seperti ulama, seperti tabib, seperti pemimpin, seperti datuk-datuk dan segala macamnya memang posisi-posisi khusus yang memang orang di sana itu orang yang disegani
0: ya?
1: Orang yang dianggap penting dalam struktur kemasyarakatan orang Melayu.
0: Istilah anak orang sekarang dituakan selangkah.
1: Betul,
0: ya?
1: Betul. Jadi tabib, dukun, bomo dan segala macamnya itu memang orang yang terpilih dalam konsep pengetahuan orang Melayu, orang yang memang sudah berpengalaman dalam hal ubat mengubat itu. Jadi tidak mungkin seseorang yang baru belajar berobat-obat itu, meramu dan segala macamnya itu mendapatkan gelar tabib, mendapatkan gelar bomo dan segala macamnya. Jadi ada tahap-tahapannya sehingga mereka ya disebut oleh orang sekampung itu sebagai orang yang patut atau orang-orang yang
0: dituakan selangkah itu ya.
1: Betul, orang yang fasih dalam ubat mengubat itu.
0: Jadi tapi kalau kita lihat tuh saat ini orang lebih cenderung memakai nama bono itu.
1: Iya, bono.
0: Daripada dukun-dukun itu sedikit agak sakral. jangan macam-macam, ya kan?
1: Iya, betul.
0: Bapak dia dukun, nah, ya kan? Tapi kalau orang-orang saat ini banyak orang bilang bomo itu ya.
1: Betul. Jadi sebenarnya kalau konsep hari ini pemahaman kita pada istilah itu memang sudah berubah ya, sudah beralih fungsi misalnya. Kalau kita menyebutnya dukun, nah itu orientasinya pada hal-hal yang negatif
0: gitu. Ya.
1: Tapi bener-bener. Padahal tidak ya. Dalam konsep Melayu pada masa lampau, dukun itu ya konsep pikiran atau posisi kita pada posisi yang positif sebenarnya. Mereka orang penting, orang yang diposisikan sebagai orang yang berpengetahuan dan segala macam. Makanya dahulu juga ada istilah kan disebut ada orang pintar dan segala macam.
0: Iya.
1: Jadi memang orang berpengetahuan itu konsepnya memang orang-orang yang patut ya dalam konsep kebudayaan Melayu itu.
0: Jadi kalau orang dulu bilang bomo, kalau sekarang orang pintar.
1: Iya.
0: Maksudnya orang yang lebih pintar dari masyarakat awam ya.
1: Iya,
0: orang seperti yang kata Datuk tadi yang pengetahuannya lebih tentang pengobatan.
1: Betul,
0: ini
1: betul.
0: Ramuan ini, kayu ini, daun ini.
1: Betul.
0: Ya. Nah, pentingnya untuk kita sampai juga nih kepada citu dan puan pendengar kita, baik yang menyaksikan YouTube Pro 4 ataupun mendengarkan dari kita lah ya. Jadi mempelajari perobatan Melayu bukan berarti mengabaikan pengobatan modern ya tuh ya.
1: Iya, betul.
0: Tapi ini adalah mengenal warisan pengetahuan masyarakat.
1: Betul.
0: Nah, dari segi pandang Datuk nih tuh. Kan sekarang ini orang banyak itu mustahil nih. Ini sudah diuji di labor dan sebagainya. Padahal kita ketahui bahwa orang-orang dulu seperti kata Datuk tadi, bomo orang yang dituakan selangkah.
1: Betul.
0: Di kehidupan masyarakat itu lebih mereka mendapat ilmu itu warisan dari turun temurun.
1: Betul.
0: Kan, tidak mengenyam pendidikan seperti dokter dan sebagainya tuh.
1: Iya.
0: Nah, ini menurut Datuk pandangan saat ini bagaimana, Dok?
1: Ya, saya berpandangan bahwasanya begitu eratnya hubungan antara pengetahuan masyarakat dengan keberadaan alam. Jadi hari ini kalau kita menafikan itu, meniadakan itu, maka terputuslah hubungan antara manusia dengan alam dalam konsep pengetahuan yang tadi kita bahas di awal itu. Nah, maksud saya pengetahuan ini berbanding lurus dengan apa yang disediakan oleh alam. Nah, ketika alam tidak lagi menyediakan ramuan-ramuan atau tumbuh-tumbuhan yang dikatakan sebagai obat tadi, maka tradisi perubatan itu pun juga akan terputus atau terhenti akibat ketiadaan bahan baku dari alam itu. Nah, maksud saya begitu pentingnya memelihara hubungan antara manusia dengan alam dalam konsep kesehatan tadi. Jadi kita bisa melihat ya hari ini misalnya orang-orang yang dekat dengan alam, orang-orang yang bersebati dengan prinsip-prinsip alam itu, maka ternyata hidupnya lebih sehat tuh daripada kita yang hidup menjauh daripada konsep alam, ketentuan itu alam itu.
0: Berbagai penyakit
1: datang tuh, dan bencana pun juga datang.
0: Kira-kira begitu. Kalau kita boleh kita simpulkan tuh apa yang disampaikan Datuk ya, semakin tinggi pengetahuan manusia, semakin banyak nama penyakit.
1: Betul.
0: Kalau waktu kita, kalau kita dulu

0: Iya.
1: Jadi kata orang-orang tua, ada penyakit pasti ada obat ya.
0: Betul.
1: Karena Allah itu menyiapkan semua yang apa itu ada. Ada yang untuk pengobat,
0: iya.
1: Ada untuk yang ini. Ha-ha. Bahkan untuk racun juga ada tuh.
0: Betul.
1: Semua disiapkan.
0: Disiapkan.
1: Tergantung kepada kita. Ha. Nah ini kan seperti yang Datuk sampaikan tadi, pengobatan modern kita, tapi kita ini adalah mengenal warisan pengetahuan masyarakat. Nah, menurut Datuk tuh, nilai budaya yang paling dari tradisi pengobatan Melayu kita ini bagaimana tuh?
0: Ya, saya mungkin ya, melihatnya
1: dari segi budaya nih.
0: Iya. Jadi kebiasaan orang dahulu bertanam yang kita katakan sebagai tanaman obat, rempah-rempah dan segala macamnya itu. Nah kalau kita memandang dari segi itu, kebiasaan itu, dari segi kebudayaan, maka hari ini jika kita lihat misalnya tata ruang di perkampungan dan perkotaan, nah kebiasaan-kebiasaan yang ada di perkampungan tadi, bercocok tanam segala macam tanaman itu, jika dibawakan ke kota ya itu rasanya tidak pas ya, karena memang di kota ruang terbatas dan segala macamnya itu. Nah maksud saya ada kebudayaan yang hampir kita tinggalkan, sementara kebudayaan itu sebenarnya kebudayaan yang tadi di awal kita sebut kebudayaan yang menyatu dengan alam tadi, sebenarnya bisa untuk menyehatkan kita dalam konsep berbudaya atau konsep kita bermasyarakat, konsep hidup kita yang lebih apa namanya, lebih alami dan segala macamnya itu. Nah itu yang hampir hilang karena memang perubahan dari tata ruang kita, perubahan dari pola hidup, perubahan dari cara kita memperlakukan alam dan segala macamnya itu. Jadi dalam segi kebudayaan, cara kita berperilaku itu sebenarnya yang kita katakan sebagai kebudayaan itu. Jadi cara itu yang berubah dan beralih sehingga konsep-konsep yang tadi di awal dalam istilah perubatan tadi menghilang secara perlahan dan kita melupakan itu sebagai suatu warisan dari nenek moyang kita.
1: Itu sungguh disayangkan itu. Jadi kalau bisa saya tangkap maksud Datuk tadi. Nah, lalu kalau kita lihat tuh, sekarang tadi generasi muda sekarang ini, kalau orang bilang sekarang ini kan generasi gadget nih. Nah, lalu bagaimana cara generasi muda sekarang untuk menjaga agar pengetahuan tentang perobatan Melayu ini tidak sekedar menjadi cerita masa lalu tuh. Ini kata Datuk saya, kata nenek saya. Iya kan?
0: Iya, betul.
1: Dulu nenek saya pakai ini. Tapi saat ini kita melihat sangat miris tuh dengan generasi muda kita ini yang hampir menghilangkan seluruh apa yang hampir bukan seluruh gitu, tapi mereka sudah bilang itu kan zamannya dulu, tak zaman sekarang.
0: Betul betul.
1: Kalau kita memberikan nasihat itu zaman datuk nenek kita tuh pahat ya, bukan zaman ini zaman zaman teknologi.
0: Betul.
1: Tapi perlu kita ingat, pemerintah juga perlu menyarankan dulu tuh kepada kita untuk menanam tanaman obat,
0: betul,
1: menjadi
0: betul.
1: Apotek keluarga,
0: apotek
1: hidup di keluarga kan tuh. Itu waktu orde baru.
0: Betul, betul.
1: Tapi saat ini yang demikian sudah mulai hilang tuh. Seperti kata Datuk tadi, ya kan halaman tak ada lagi, tak apa lagi.
0: Betul, betul.
1: Kita sudah hampir pula dengan negara tetangga kita sebelah tuh. Tak ada lagi, rumah pun tak ada. Begini, rumah susun begini. Nah, menurut pandangan Datuk nih sebagai generasi muda kita, generasi Melayu nih tuh. Bagaimana cara menjaga agar pengetahuan tentang perobatan Melayu ini tidak sekedar menjadi cerita masa lalu? Apa yang langkah-langkah apa yang bisa langkah nyata lah tuh supaya generasi muda kita itu masih mengingat kebudayaan nenek moyang mereka, datuk nenek mereka tentang pengobatan ini tuh.
0: Betul. Sebenarnya kalau kita lihat dari sudut pandang hari ini, generasi hari ini sebenarnya untuk memelihara pengetahuan tradisional yang kita sebut perubatan Melayu tadi, itu sangat mudah sebenarnya pada hari ini ya. Bisa saja misalnya generasi muda Melayu mengembangkannya dalam bentuk konten kreator dan segala macamnya itu, dalam video, audio dan segala macamnya yang bisa dijadikan sebagai bentuk

0: kreativitas mereka, tetapi tetap dia berakar pada pengetahuan-pengetahuan tradisional masa lampau itu. Mm-hmm. Nah, maksud saya, jadi cara ini sebenarnya cara yang paling digemari oleh masyarakat kekinian, uh-huh, generasi kekinian, yang mereka bisa explore, bisa cari, mm-mm, berbagai pengetahuan itu dan kemudian mereka olah sedemikian rupa sehingga menjadi bentuk daripada informasi yang informasi tersebut di share, dibagikan di media sosial dan semua orang bisa nonton itu ya dalam konsep pengetahuan tadi. Tapi dalam konsep itu juga ternyata orang hari ini, orang kekinian hari ini, mengeksplor pengetahuan tradisional itu juga bagian daripada pencarian nafkah sebenarnya. Mm-hmm. Mereka ada juga yang berhasil ketika membuat konten-konten yang bersifat tradisional, tradisi dan segala macamnya itu, dan ditonton oleh banyak orang sehingga mendatangkan keuntungan bagi diri pribadi mereka. Jadi gayung bersambut sebenarnya. Ada wadah hari ini yang bisa dimanfaatkan dan kemudian ada pengetahuan-pengetahuan yang bisa dieksplor.
1: Jadi istilahnya itu sekali dayung dua tiga
0: betul, pulau terlampau. Betul, betul. Jadi
1: melestarikan budaya nenek moyang, dia menghasilkan.
0: Betul. Jadi saya pikir lebih mudah hari ini untuk memperkenalkan kemudian mengeksplor hal-hal yang terkait pengetahuan masa lampau itu, mm-hmm, dibandingkan dengan kita jauhi teknologi, kira-kira begitu ya. Yeah. Ketika kita jauh dengan dari teknologi itu, malahan kita akan kesulitan dengan beradaptasi dengan kebaruan-kebaruan hari ini. Seperti, jadi dekati saja teknologi itu, manfaatkan sedemikian rupa agar kita lebih lebih bisa menjadikan teknologi itu sebagai wadah untuk menyampaikan hal-hal yang bersifat teknik kemelayuan itu.
1: Jadi kalau kita boleh katakan teknologi itu kayak seperti pisau bermata dua.
0: Betul.
1: Ketika dia dipergunakan untuk kebaikan,
0: baiklah
1: dengan hal yang positif, semua di sana bisa.
0: Betul.
1: Seperti kata Datuk tadi, kalau zaman dulu tak bisa orang tahu apa ini manfaat daun ini, akar ini, batang ini. Tapi dengan teknologi sekarang tuh
0: bisa dieksplor tuh yang semacam
1: bisa dieksplor
0: itu.
1: Kemudian di searching aja tuh.
0: Iya, betul.
1: Obat mah untuk apa, herbal.
0: Iya.
1: Sekarang nama herbal, kalau tradisional. Ya kan?
0: Betul.
1: Semua keluar.
0: Betul.
1: Jadi semua teknologi itu ketika dimanfaatkan luar biasa manfaatnya.
0: Betul, betul.
1: Jadi makanya tadi saya katakan bahwa teknologi itu sama kayak pisau bermata dua tau.
0: Betul, betul.
1: Ya, jangan salah gunakan. Jadi seperti kata Datuk tadi, untuk membuat generasi muda itu tertarik dan melestarikan apa yang sudah dibuat oleh nenek moyang kita, datuk-datuk kita.
0: Betul.
1: Mungkin dengan jalan media sosial.
0: Betul, betul.
1: Yang saat ini memang lagi digemari. Karena yang namanya HP itu tuh lebih penting dari yang lain.
0: Iya.
1: Iya. Iya kan?
0: Betul. Setiap orang punya sekarang, bahkan anak-anak punya.
1: Sudah menjadi, dulu kan kalau kita punya HP itu kalau bahasa ekonomi ini kan itu kebutuhan sekunder.
0: Iya.
1: Tapi sekarang jadi primer. Wajib mutlak. Karena sekolah pakai itu juga, semua pakai itu juga. Iya kan?
0: Iya, betul.
1: Harus punya teknologi itu. Kita mau tidak mau, seperti kata Dato tadi, kita harus mengikuti zaman.
0: Betul.
1: Kalau kita pertahankan zaman kita zaman dulu tuh, mungkin kemajuan itu tidak akan dapat. Apalagi saat ini beraneka ragam pengetahuan semua ada di satu genggaman.
0: Iya. Yeah.
1: Ya, sama juga RRI itu. RRI itu hanya di ujung jari, pakai RRI Play.
0: Betul, betul, betul.
1: Jadi ini apalagi Datuk sebagai yang dituakan di LAM dan sebagainya, ini untuk generasi muda memang sangat penting itu.
0: Iya.
1: Jangan sampai menjadi cerita aja. Oh itu tahu daun ini, daun apa?
0: Iya.
1: Yang itu mana Pak? Tak tahu deh itu. Baik. Persaraya budaya yang juga membutuhkan percatatan atau penelitian. Jadi bukan hanya mengulang tradisi saja.
0: Iya, betul.
1: Ya, jadi hal-hal yang mungkin menurut Datuk, yang langkah apa yang harus kita perbuat tuh untuk membuat generasi muda kita bisa melihat bagaimana perobatan Melayu itu tuh.
0: Iya. Di program Lam Riau beberapa tahun terakhir memang memprogramkan tanaman obat itu ditanam di kawasan Balai Adat Lembaga Adat Melayu Riau itu. Jadi itu upaya kita bagaimana kita memperkenalkan tradisi-tradisi yang ada di masyarakat Melayu pada masa lampau itu dalam hal perobatan itu. Jadi di Lam Riau itu pernah kita membangun pola kebun kecil yang segala sesuatu yang berkaitan dengan obat-obatan itu kita tanam di dalamnya. Nah itu di Lam Riau. Kemudian dalam konsep kajian, kita mengkaji bahwasanya ada tradisi pola itu tradisi berkebun kecil itu di samping rumah atau di halaman sekitar rumah kita itu.
1: Boleh yang namanya apotek hidup.
0: Ya, apotek hidup itu sudah dilakukan kajian-kajian yang kemudian kita daftarkan dia sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Nah, kemarin baru saja pola itu, tradisi bertanam itu disidangkan di WBTB, warisan budaya tak benda itu di nasional di Jakarta. Mudah-mudahan besok diberikan sertifikat pengesahannya,
1: diakui,
0: diakui oleh nasional bahwasanya itu adalah sesuatu warisan budaya dalam konsep kerangka kemelayuan itu. Nah, kita berharap dengan cara-cara itu kita kembali membangkitkan minat generasi muda terhadap hal-hal yang memang kita katakan sebagai warisan yang penting sebenarnya, meskipun kita tidak memandang sebagai sesuatu yang penting pada hari ini, tetapi bagi kebudayaan, bagi cara hidup, bagi pola hidup dan segala macamnya, itu adalah tradisi yang penting dan tradisi yang patut untuk kita wariskan kepada generasi seterusnya. Dan itu cara-cara kita dalam konsep yang tadi saya sebut penelitian, dalam konsep yang tadi saya sebut praktiknya, menanam dan segala macamnya tadi, yang telah kita lakukan itu, sehingga nanti setidaknya beberapa orang tertarik dengan hal yang semacam itu. Tidak pun semuanya, tetapi beberapa orang tertarik, dan beberapa orang inilah yang akan menjadi delegasi kita, menjadi duta ke depannya, sehingga tradisi ini tetap akan dikenal oleh masyarakat pada masa hadapan.
1: Iya. Jadi seperti yang disampaikan Dato, kita sudah mengadakan pengesahan di Jakarta untuk mengaku itu. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan dapat realisasi dengan cepat ya, Tok. Dan kalau boleh tahu, Tok, Lam Riau kan seperti kata Datuk tadi menanam tumbuh-tumbuhan obat-obatan di Balai Adat. Itu sejak tahun berapa, Tok, mulai terfikir gagasan itu, Tok?
0: Ya, sejak adanya beberapa informasi yang memang informasi itu datang ke Balai Adatnya, termasuk
1: dari masyarakat sendiri,
0: dari masyarakat misalnya, dari penelitian-penelitian dari akademisi dan segala macam. Nah, sesuatu yang kita dapatkan informasi yang semacam itu dan kita anggap itu penting, maka kita akan lakukan dalam program-program. Nah, menggagas tanaman obat ini sebenarnya sesuatu yang penting kan menurut kita dalam konsep kebudayaan di Riau, maka itu kita lakukan di Balai Adat. Jadi pada tahun 2024-25 itu kita mulai melakukan hal-hal yang terkait dengan praktik penanaman yang semacam tadi.
1: Ada nggak usaha Lam Riau, Tok, untuk mencanangkan ini program ini ke sekolah-sekolah, Tok? Kayaknya kan lebih anak-anak kita kan lebih cepat menangkap. Ini kan salah satu seperti saat ini budaya lokal, ya kan, mengenal bagi tradisi Melayu dan sebagainya yang pernah Datuk sampaikan di asrama budaya ini.
0: Betul.
1: Nah, untuk tanaman obat ini kan sangat penting juga, Tok.
0: Betul, betul.
1: Mungkin salah satunya mungkin dengan masukan dari Lam bahwa untuk anak-anak mungkin dalam suatu hari diajak ke Lam Riau untuk mengenalkan tanaman obat-obatan ini dan juga diberi arahan, sehingga seperti yang kita harapkan tadi, ini bisa menjadi pelestarian budaya yang juga membutuhkan pencatatan dan penelitian, bukan hanya mengulangi tradisi nih, Dok.
0: Ya, memang di dalam pendidikan budaya Melayu Riau, materi tentang perubatan Melayu ini ada dibahas di bagian bab ya tentang perubatan Melayu.
1: Yeah.
0: Nah ini dalam konsep pendidikan di sekolah. Nah artinya di dalam penugasan-penugasan materi itu ada dibuatkan bahwasanya siswa mempraktikkan untuk menanam tanaman-tanaman obat di lingkungan sekolah dan juga di lingkungan perumahan mereka tinggal. Nah ini informasi tentang obat-obat apa saja, tanaman-tanaman apa saja mereka eksplor sendiri tuh. Jadi ada kemungkinan mereka mencari tahu sendiri tentang obat apa, untuk tanaman apa, untuk penyakit apa dan segala macamnya dari masyarakat sekitar. Jadi pengetahuan-pengetahuan itu berangsur kita harapkan hidup di dalam pengetahuan masyarakat hari ini, karena memang ada upaya kita mendorong hal yang semacam itu. Itu dalam konsep pendidikan. Tapi kalau untuk membawa mereka, memperkenalkan kepada mereka di balai adat bahwasanya ada tanaman-tanaman semacam ini yang berguna untuk penyakit-penyakit sebagainya dan segala macamnya itu. Nah itu memang belum ada, tapi upaya itu mungkin kita akan adakan.
1: Sudah kita akan adakan
0: karena memang objek daripada kebun kecil itu kita sudah gagas dari awal. Jadi sehingga nanti bisa dimanfaatkan itu sebagai wadah untuk memperkenalkan perubatan Melayu kepada generasi-generasi muda itu.
1: Iya. Seperti kata Datuk kan sudah ada gagasan dan niat untuk membawa anak-anak kita atau cucu-cucu kita untuk mengenal tanaman obat itu.
0: Betul.
1: Jangan mereka hanya mengenal di kertas saja tuh, di
0: betul,
1: buku.
0: Betul.
1: Nah, ini temulawak. Ini kencur.
0: Betul.
1: Ini sebagai. Tapi ketika mereka langsung terjun ke lapangan dan memahami daun dan ini daun ini daun apa nih?
0: Iya, betul, betul.
1: Ini daun kumis kucing. Ini daun kelor apa? Jadi mereka tahu, jangan tinggal gambar saja tuh.
0: Betul, betul.
1: Seperti saat ini kan banyak juga kita para orang tua-tua kita tuh pemuka adat kita menyayangkan jangan anak cucu kita tinggal mengenal ini sawah.
0: Iya.
1: Tapi sawah sendiri tak pernah dilihat. Iya kan tuh?
0: Betul, betul, betul.
1: Semua sudah dirubah jadi sawit.
0: Betul.
1: Semua dirubah jadi sawit, kebangunan sawah. Untuk melihat sawah aja kita susah tuh.
0: Habis juga sekarang sawahnya dijadikan untuk perumahan dan segala macam kan.
1: Kalau di Pekanbaru hampir musnah tak ada lagi.
0: Betul, tak ada lagi.
1: Kalau kemarin masih ada di daerah buatan tuh, di daerah limbungan sana.
0: Betul, betul.
1: Ya kan? Tapi kalau kita nak ke sawah kita jauh-jauh ke Siak.
0: Iya. Ke Bunga Raya.
1: 145 kilo dari sini baru kita naik ke sawah. Oh, ini ya padi.
0: Betul, betul.
1: Karena saya alami sendiri tuh. Saya ketika saya bawa cucu saya, ini dari apa nih, Pak? Opa, ini beras. Dari apa? Dari padi.
0: Padi.
1: Macam mana temuan padi? Macam mana saya nak
0: menjelaskannya? Benda itu tak ada.
1: Benda itu tak ada. Jadi saya bawalah dia ke Siak tuh.
0: Iya.
1: Ini dia. Ini namanya sawah.
0: Betul, betul.
1: Ini padi. Dari ini tumbuh ini gitu.
0: Iya. Ya kita harapkan memang cara seperti itu cepat ditangkap oleh anak-anak dan cepat terekam di dalam benak mereka sebenarnya kan.
1: Yeah.
0: Jadi memang betul upaya semacam itu namanya culture experience. Jadi mengalami langsung kebudayaan itu, mengalami langsung tradisi itu. Nah itu sebenarnya hal yang sangat baik untuk memperkenalkan kebudayaan kepada generasi muda. Ya,
1: seperti yang saya lihat Datuk kan langsung terjun penelitian.
0: Ya.
1: Tapi lebih mengena dengan apa yang kita teliti
0: ya,
1: daripada kita baca skripsi.
0: Ya.
1: Baca kan membaca hanya menghafal.
0: Betul.
1: Tapi tak tahu bendanya apa itu semua kan tuh. Nah, seperti kata Datuk tadi ini mungkin ini sedikit saran nih untuk alam kita.
0: Betul.
1: Mungkin bisa dianjurkan juga kepada sekolah dalam muatan lokal.
0: Yeah.
1: Sesekali murid-murid itu diajak studi tour. Jangan studi tour begini pemandangan tuh. Tapi bagaimana mereka diajak ke alam bebas, ke alam seperti kata Datuk tadi, melihat ini loh tanaman obat, ini.
0: Betul.
1: Nah, ini kan
0: perlu kita sarankan juga ke dinas pendidikan ya untuk melakukan hal-hal semacam ini.
1: Ini yang punya kuasa itu lam. Kalau kami sebagai media publik hanya memberikan saran. Ya. Karena kita melihat perkembangan zaman saat ini memang luar biasa.
0: Iya.
1: Seperti kata Datu tadi, teknologi itu bagaikan pisau bermata dua.
0: Iya.
1: Nah, ketika dipergunakan untuk kebaikan, semua ada di situ. Tapi mereka tanpa mengalami langsung, tuh, seperti yang saya katakan tadi, mereka hanya melihat gambar saja.
0: Cepat lupa tuh kan.
1: Ini nama dia daun kelor. Ini kumis kucing. Tapi ketika ditanya, pernah pegang? Tidak. Baik tuh, ini luar biasa. Memang semua pelestarian budaya yang membutuhkan pencatatan penelitian ini bukan hanya untuk mulai tradisi saja kan, Pak. Tapi kita memang harus camkan, apalagi Lam Riau saat ini betul-betul sudah melangkah begitu maju, sehingga perkembangan generasi Riau sendiri saat ini memang betul-betul harus ditempa mentalnya, Pak.
0: Betul.
1: Nah, jangan sampai kita kehilangan pengetahuan leluhur.
0: Betul.
1: Ya kan? Terus kita harus pelajari dokumentasi, lestarikan nilai budaya, tapi juga bagaimana dalam penggunaannya. Tapi kita tidak harus bijak dan memperhatikan ilmu kesehatan.
0: Ya.
1: Ya kan, Dok?
0: Betul.
1: Ini adalah warisan budaya.
0: Ya.
1: Perlu kita jaga. Sebenarnya keselamatan dan kesehatan masyarakat tetap menjadi hal yang utama.
0: Betul.
1: Jadi kita tidak menampik ataupun menolak pengobatan modern. Tapi yang disebut pengobatan tradisional atau sekarang lebih banyak obat herbal namanya itu. Orang kan banyak suka herbal tuh.
0: Betul. Kemia. Betul.
1: Padahal dosisnya mah tidak tahu tuh.
0: Betul.
1: Iya kan? Tapi seperti kata Datu, orang tua-tua kita sudah tahu ini apa dia.
0: Kalau ya, orang tua-tua kan biasanya menghitung 7 helai, 3 helai segala macamnya.
1: Jadi bukan berdasarkan hitungan di labor kan?
0: Betul.
1: Jadi kalau misal dulu setahu saya nih, tuh, kalau orang kena luka apa itu kalau sekarang minum antibiotik.
0: Betul.
1: Padahal antibiotik itu tuhan jati itu kalau diremas daunnya itu jadi antibiotik itu.
0: Betul.
1: Betul tak?
0: Betul. Nah,
1: itu kita luka tuh kena parang. Itu tak ada yang namanya obat merah, obat apa, tak ada. Orang dulu ambil daun ubi, kunyah, tempel. Kalau enggak daun jati, pucuk deh kan, Dok. Langsung berhenti darah.
0: Betul.
1: Hitungan menit.
0: Betul.
1: Jadi kalau saya pikir kita yang tua-tua itu lebih manjur zaman dulu lagi tuh.
0: Iya. Jadi nampak apa namanya? Dampaknya bagi kita kan, dampak khasiatnya tuh.
1: Khasiat nyata itu nampak tuh. Kayak pohon jati itu. Saya bilang ini mengapa langsung betaut? Dalam itu kan jam untuk betaut. Jadi kan darah berhenti apa tak mau infeksi. Jadi setelah penelitian tuh saya teman-teman saya juga apa ini Mas pohon jati ini adalah raja antibiotik.
0: Ya betul.
1: Baik, kita tak tahu pohon jati kan.
0: Kita tahunya kan dari orang-orang tua-tua.
1: Jadi obat modern itu sebenarnya memang dari obat tradisional. Cuma dia kelola melalui mesin.
0: Betul.
1: Sama kalau kita sakit perut, Dok. Sakit perut minum obat ini. Sebenarnya orang tua kita tuh biji cempedak yang kecil tuh, bebal. Itu dimakan aja. Berhenti.
0: Betul.
1: Setelah saya tanya sama teman-teman saya yang ada di Parma tuh, di pengobatan itu, memang itu bahan dia.
0: Betul.
1: Cuma ini diolah secara dikemas dalam modern kayak kapsul dan sebagainya. Bodoh itu. Iya kan? Nangka yang kecil tuh.
0: Iya. Mabal.
1: Iya. Apalagi ini makan garam itu makanan kita tuh.
0: Iya.
1: Makanya zaman dulu kita minum air apa saja tak sakit.
0: Betul.
1: Karena antibiotik dia lebih besar. Ini luar biasa nih. Jadi saya pikir memang orang zaman dulu, orang tua itu tak sekolah, tak apa pengetahuan alam yang mendidik mereka menjadi besarkan tuh.
0: Betul.
1: Jadi kita itu harus menyatu dengan alam. Jangan pernah kita menyakiti alam.
0: Betul.
1: Karena alam adalah ibu dari kita semua. Ya kan? Kalau ada suatu kayak saudara-saudara kita, suku anak dalam, mama, apa semua, itu alam nih betul-betul
0: terjaga. Dan mereka membentengi alam mereka itu supaya tidak dirusak dan segala macam.
1: Karena alam itu yang akan memberi mereka,
0: betul,
1: membesarkan mereka,
0: betul,
1: menjaga mereka semua. Jadi ini luar biasa ya tuh. Kalau kita cerita masa lalu itu memang tak habis-habis.
0: Tak habis-habis.
1: Ya kan? Apalagi saya berbincang sama Datuk luar biasa. Dari pengetahuan saya tak ada sampai sekarang banyak saya ketahui tentang Melayu itu sendiri. Ada sungai empat besar dan sebagainya. Kerajaan. Saya tahu dulu kerajaan Siak aja dan Lingga. Itu aja. Baik tuh. Sebelum kita akhiri perbincangan di Hasanah Budaya kali ini. Apa pesan Datuk kepada masyarakat khususnya generasi muda dalam melihat perobatan Melayu ini, Tok?
0: Ya, saya tidak menyarankan untuk meninggalkan perobatan modern, ya. Tetapi jangan juga kita melupakan perobatan tradisional. Mm-mm. Maksud saya, kedua hal itu bisa kita jadikan sebagai
1: bergandengan,
0: sesuatu yang kita gandengkan.
1: Boleh katakan saling melengkapi.
0: Saling melengkapi. Jadi kita merasakan manfaat dari menggandengkan kedua hal itu, sehingga kehidupan kita, kesehatan kita dapat terpelihara dengan baik. Jadi melupakan hal-hal pengetahuan yang kita sebut di awal tadi sebagai pengetahuan leluhur tadi, nenek moyang tadi, itu adalah cara kita untuk menghilangkan identitas sendiri. Jadi kalau kita menjaga itu, berarti kita menjaga identitas. Tapi sebaliknya kalau kita melupakan itu, artinya kita melupakan identitas. Sehingga tercerabutlah kita dari akar kebudayaan kita sendiri. Jadi saya berharap pengetahuan-pengetahuan ini tetap hidup di dalam masyarakat Melayu. Sehingga generasi di masa mendatang juga mendapatkan pengetahuan ini, sehingga kehidupan kita tetap terjaga dengan baik, dan alam juga tetap terjaga dengan asri dan alami gitu. Saya pikir itu ya yang saya harapkan, yang saya bisa sampaikan untuk harapan-harapan pada generasi mendatang, agar nama Melayu dalam konsep perubatan ini tetap terjaga dengan baik.
1: Terima kasih Datuk Saiful Anwar atas perbincangan kita hari ini. Setidaknya menambah pengetahuan saya pribadi dan juga pendengar kita, baik menyaksikan YouTube Perompah dan apa, bagaimana perabatan Melayu itu bukan kalau anak sekarang kan banyak istilah bukan kaleng-kaleng.
0: Iya.
1: Bomo itu kalau sekarang dokter spesialis itu, Tok.
0: Iya.
1: Ya kan, Tok?
0: Betul.
1: Ya, kalau dokter umum kita ini dokter umum.
0: Iya.
1: Kalau udah bilang bomo ataupun dukun kata Datuk tadi, itu udah spesialis.
0: Udah spesialis.
1: Udah S2 deh tuh. Ya kan, Tok?
0: Betul.
1: Cituan dan puan, luar biasa perbincangan kita dengan Datuk Saiful Anwar dalam Provinsi Riau, menambah pengetahuan kita. Dan perobatan Melayu mengajarkan kita kepada bahwa masyarakat masa lalu memiliki pengetahuan yang erat dengan lingkungan dan kehidupan sehari-hari. Tentu saja warisan ini penting untuk dikenal dan dikaji dan didokumentasikan agar tetap menjadi bagian dari kekayaan budaya Melayu. Baik, saya Herman Sur, mohon pamit. Jangan lupa, mengenal budaya bukan sekedar mengetahui masa lalu, tapi memahami nilai yang masih dapat kita pelajari hari ini. Sekali lagi, Datuk Saiful Anwar, saya ucapkan terima kasih atas waktunya dan berbagi ilmu dengan kita semua. Setidaknya dengan acara Hasanah Budaya ini, kita mengetahui sejauh mana peradaban Melayu Riau itu sendiri. Terima kasih Datuk, mudah-mudahan sehat selalu. Salam untuk teman-teman di dalam provinsi. Dan ke depan mungkin banyak lagi hal yang perlu kita gali dan kita wariskan kepada generasi muda, supaya tradisi ataupun kebudayaan Melayu tidak hilang dari apa yang kita sudah dirintis oleh orang tua kita dulu itu, ya.
0: Betul.
1: Baik, sesudah perbincangan kita Hasanah Budaya dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: Dede, kalau lewat itu betabe caranya ya?
1: Iya pak, maaf tabe.
0: Nah gitu, itu benar.
2: Kenapa nih? Ada apa beli?
0: Itu, anak-anak sekarang kalau lewat dah ada tabe-tabenya. Gak sopan.
2: Ah, namanya juga anak milenial, biasa begitu.
0: Lah, gak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia kalau tradisinya gak dijaga?
2: Ah, jageboh gen.
3: Bro, minta uang.
2: Bro. Bapakmu nih.
0: Slow bro, slow. Kan anak milenial.

Anda pencinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral, semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit Anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut You, Dangdut Pro 4, selalu di hati.

0: Yeay, finally kita traveling, healing.
1: Yuhu, akhirnya ya Des. Wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
0: Rin, ih gak gitu juga kali Rin. Yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
1: Loh. Ini kan cuma tiket doang, Des. Dimana bahayanya, coba?
0: Mau tiket kek, KTP, dan lain-lain identitas kita. Yang jelas tuh, yang berhubungan dengan identitas diri, itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau nggak mau, disalahgunakan di kejahatan cyber. Udah. Yang penting, kesehatan.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Anda pencinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral, semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit Anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut You, Dangdut Pro 4, selalu di hati.

Di suatu malam diriwayatkan di sepertiga malam terakhir, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anhu, putri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang melaksanakan salat malam di rumahnya. Terkadang memang ia menghabiskan malam dengan qiyamul lail dan berdoa. Sayyidina Hasan sering mendengar munajah sang bunda. Pada suatu pagi ketika Sayyidina Fatimah selesai berdoa, Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu bertanya, "Wahai ibuku, dari semalam saya mendengar doamu, tetapi tidak satupun doa untuk dirimu sendiri." Sayyidah Fatimah menjawab dengan lembut, "Nak, doakan terlebih dahulu tetanggamu. Karena ketika para malaikat mendengarkan kamu mendoakan tetanggamu, maka mereka akan mendoakan kamu. Adakah yang lebih baik daripada doanya para malaikat yang dekat dengan Allah, Tuhan kita?"

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Anda pencinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral, semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit Anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut You, Dangdut Pro 4, selalu di hati.

0: Anak-anak, sekarang Bu Guru ingin tahu apa cita-cita kalian. Zura, Nak, apa cita-cita kamu, Nak?
1: Kalau Zura, cita-citanya ingin menjadi guru supaya anak-anak Indonesia semua pintar.
0: Bagus banget. Kalau Zahra, apa cita-citamu, sayang?
2: Kalau Zahra, cita-citanya ingin jadi dokter biar ayah dan ibu sehat terus dan anak-anak Indonesia sehat semua.
0: Oh, mulia sekali, Nak, cita-citamu. Nah, sekarang kalau Ersa, cita-citanya apa, Nak?
3: Aku mau jadi HP.
0: Loh, kok HP, sayang? Ada apa, sayang? Coba jelaskan pada Bu Guru.
3: Karena

0: Aku main sendiri, belajar sendiri. Ayah juga kalau udah main HP, lupa sama segalanya.
1: Gitu sayang, sini ibu peluk. Halo orang tua cerdas, anak adalah anugerah terindah. Kehadiran orang tua sangat dibutuhkan oleh buah hati kita. Dampingi belajar mereka, buatlah mereka nyaman bersama kita.
0: Ayah, ibu, aku anakmu.
2: Leh, ayo kita pergi.
3: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
2: Ayo, udah, saya tunggu.
3: Bentar.
2: Ngapa, Leh?
3: Ke kamar bentar.
2: Alamkah kamu sibuk amat masuk kamar keluar lagi?
3: Iya, tunggu.
2: Ngapain, Leh?
3: Jadi gini, itu
2: ada. Ada apa di kamar itu?
3: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
2: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
3: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
2: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
3: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
4: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi,

0: tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya?
2: Pro 4 FM, suara budaya Riau.
3: Beli bakso dapatnya tahu, makan sambil goyang kepala. Kalau dengar dangdut bikin candu, duduk sebentar, tahu-tahu joget semua. Eits, jangan bengong, jangan malu. Saatnya request, saatnya goyang. Dangdut yuk! Dangdut Pro 4, selalu di hati.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Cik Duang Puam, di khusus para penggemar musik dangdut. Kembali bersama saya Herman Sur dan teman-teman hadir di acara Dangdut Yuk untuk hari ini, edisi siaran Selasa 29 September 2026. Tambah terasa ya, waktu begitu cepat berlalu. Walaupun jam-jam bergerak lambat, namun pasti. Hari ini sudah hari ke-29 kita di bulan September. Hanya beberapa hari lagi kita akan meninggalkan bulan ke-9 ya, bulan September, dan memasuki bulan Oktober. Dan kita ketahui ya, 1 Oktober hari apakah? Itu hari kesaktian Pancasila. Namun nanti kita bahasnya. Baik, yang penting kita sembari anda disibukkan dengan berkaitan dan aktivitas sore hari ini. Apalagi udaranya saat ini lumayan segar karena sebagian dari Kota Pekanbaru tengah gerimis hujan. Walaupun tidak lebat, namun cukuplah membuat suasana udara menjadi lebih segar di sore hari ini. Baik, bersama saya Herman Sur dan teman-teman, ada anak-anak saya, bukan adik-adik ya, anak-anak saya. Hari ini saya didampingi ada Eeng.
5: Iya Pak.
4: Kok iya Pak, minta duit ya. Semangat. Iya Eeng. Iya Pak. Mau makan? Tidak Pak. Terus selain Eeng yang ada, juga nanti ada siapa lagi?
6: Ada Vima,
7: ada Jesse juga di sini.
5: Hai hai.
6: Iya. Hai.
4: Kayak bilang media aja. Hai hai hai. Baik, cirampuan para penggemar musik dangdut, tidak abdul rasanya kalau kita tidak berikan satu nomor lagu sebagai pembuka acara dangdut hari ini ya. Dan tentunya sudah ada yang siap-siap dengan di 23006, tapi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program Dangdut Yuk hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat bersama si Air Mansur, ada Eeng, ada Vima, dan ada juga Chelsea. Ini dia satu lagu yang sudah kami siapkan untuk anda, satu lagu dari album Nela Karisma. Saya pilihkan lagunya

0: Baik, apa itu cinta? Apa itu cinta? Kalau saya zaman saya dulu, cinta itu cendol tapai. Nah, kalau zaman Eng sekarang sama Chelsea sama Pima apa? Cinta itu. Ayo. Tahu enggak arti cinta?
1: Banyak ya, Pak, kalau zaman sekarang arti cinta.
0: Coba, coba apa?
2: Berbeda-beda ya.
1: Berbeda-beda. Cinta sama orang tua.
0: Bukan cinta itu. Cinta. Itu kan singkatan loh.
1: Cinta. Apa tuh, Pak?
0: Kan? Katanya anak zaman, guys.
2: Anak zaman now.
1: Anak zaman now.
0: Cinta itu singkatan. Cinta itu cerita indah namun tiada arti.
1: Wah, wow, cerita indah namun tiada arti.
0: Iya kan?
2: Oke. Iya, iya.
0: Masih orang tua juga ya, Pak Pen. Halo, dangdut yuk. Manakah orangnya? Halo, dangdut yuk. Ada enggak ya? Hah? Terputus. Ya, coba lagi kalau terputus. Baik, yang terputus dicoba lagi di 23606. Sudah ada yang tersambung. Oke, kita terima dangdut yuk.
3: Dangdut Perempat RI, selalu di hati.
0: Cu Aam, apa kabar cu?
3: Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum Mas Eri dan anak-anak di studio.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Min, tadi hilang tinggal cucu, cu itu bahasa cucu. Cu apa cu? Nggak apa-apa dah tua. Nyawa nak anak-anak
3: itu memang cucu ya kan.
0: Iya kak, kalau yang lagi di buku Dayan ku min memang cucu sodo min anak-anak ya min.
3: Iyalah sama ya. Sama ya.
0: Cu Amin lah jadi dah tua alun lah.
3: Hah?
0: Lah datuk kini panggil.
3: Lah datuk lah selelan cucu dan ya.
0: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah lah.
0: Gonon do boleh. Bisa main bola. Men.
3: Awak nak masuk kini ke yo. Awak apa namanya? Mengembangkan bakat cucu-cucu awak
0: le. Iya. Jadi ndak ada bisa situ mancik bedosi le men.
3: Iya.
0: Subungkai mato.
3: Siapa nama yang di studio le?
0: Cepulah. Saya tanya cek-cek.
2: Halo nama? Pak.
3: Yang cewek dulu siapa namanya?
1: Siapa cewek? Ya, Pima. Ada Jessie.
3: Pima ya sih.
0: Ya, Jessie bukan Chelsea. Chelsea pemain bola lu.
3: Kemudian yang laki-laki?
2: Yang laki-laki Aang. Iya.
0: Tapi bukan yang di seberang Bang Kinang, men.
3: Oh iya, bukan ya.
0: Di seberang Bang Kinang tuh bukit Aang namo lu. Antun ya Min. Bukina ang tebewa main Eggbon, ya kan?
3: Iya.
0: Min, apa lagu hari ku Min?
3: Lagu?
0: Apa lagu?
3: Lagunya dari Imam Arifin kalau bisa ya kan.
0: Kalau bisa apa lagu? Nuk ini Aang ngebawa operator loh. Apa loh?
3: Segalanya.
0: Hah?
2: Segalanya.
1: Segalanya.
0: Apa segala loh tuh?
3: Segalanya judulnya.
0: Ah boleh. Itu siapa? Siapa lagu Min?
3: Salamnya untuk Mas Eri dan untuk yang di studio semuanya. Salam untuk Kak Bunga di Perawang, sama Kak Pina, sama Kak Aini di sana, sama Kak Yus di Tasikmalaya. Terus untuk siapa lagi? Untuk Nima Aska, Kak Ros, Bang Simpson, Bang Dedi, Bang Rudi. Salam untuk Esi, Kika di Arengka. Salam untuk Mama Pami, Pika dan Selvi di Kampar. Untuk semua-semua pendengar PO4 lah. Tanpa terkecuali Bang Simpson juga ya. Dapat
0: Min.
3: Dan untuk semua yang di studio.
0: Min. Kacau perhatian potong itu yo lagu cu Amin ganti dah ya. Potong itu yo lagu. Kau segalanya yo. Kini apa?
3: Anak-anak kuku lah.
0: Anak-anak kuku.
3: Iya, anak-anak kuku dari Imam Arifin juga.
0: Tapi kalau anak-anak si ayam?
3: Iya. Anak-anak si ayam itu gacu tuh. Untuk kuda seperti ini juga ya.
0: Oke. Okay.
3: Untuk semua-semua pendengar perempat lah. Oke, makasih Mas Eri.
0: Oke, Min.
3: Terima kasih semua yang di studio.
0: Iya.
1: Terima kasih, Bapak.
2: Terima kasih, Pak.
0: Baik, cu Aam di Ramyo. Sudah yang tersambung? Halo, dangdut yuk. Halo, biar terputus, coba lagi. Yang terputus coba lagi ya. Oke, sudah yang tersambung. Halo, Dangdut yo. Mana dia? Halo. Dia. Coba lagi ya, 23006. Tadi ada Cua Aam yang pertama. Di 2306, iya. Selamat sore untuk Ehni dan Ika, apa kabar ya? Sudah yang masuk ya? Halo, Dangdut yo. Wah, kan putus dia nih. Yang putus dicoba lagi. Ada lagi, Ang?
2: Ada sudah? Lagi, Pak.
0: Oke. Halo, Dangdut yo. Oh, apa kabar orang Tembilahan?
4: Ayo, siapa?
0: Iya, yang di pohon kelapa. Di pohon kelapa. Yang punya kebun kelapa.
4: Ini baru balik nih, lagi di jalan ini, mau pulang.
0: Naik sampan atau naik apa?
4: Enggak, jalan kaki, 30 menit jalan.
0: Biasanya kan banyak parit tuh, ya kan?
4: Iya, betul.
0: Bagaimanakah mantan pacar sehat?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Hari ini Mas Heri tak sendiri sama anak-anak. Ada Aang, ada Bima, ada Chelsea. Nah, mungkin bisa disapa dulu.
2: Halo, Pak.
1: Halo, Bapak.
4: Halo, adik-adik.
0: Jangan yang panggil Bapak, panggil Om.
2: Hati-hati ketua di jalan ya, Om.
4: Sehat semua.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Itu bukan hati-hati di jalan, Titi DJ.
2: Titi DJ.
0: Kelas berapa? Udah sarjana.
2: Kelas berapa?
1: Masih kelas berapa?
0: Udah S1, kecuali yang siaran S3. SD, SMP, SMA. Iya, apa lagu hari ini?
4: Lagunya apa ya? Apa yang di playlist?
0: Banyak nih, ada Mansur S, ada Imam Syarifin.
4: Anu dipilih sama anak mas yang pertama tadi lah.
2: Yang pertama, yang mana yang pertama tadi, ayo.
0: Ada dari Imam Syarifin, ya. Lagunya Bekas Pacar. Mau? Bekas pacar jadi istri. Iya.
4: Boleh, Mas.
0: Boleh ya?
4: Iya. Mas.
0: Oke, itu siapa lagu deh?
4: Itu anak-anak Mas ada enggak mau generasi Mas jadi penyiar? Ada enggak?
0: Nah, ini lagi cari bakat nih.
2: Doakan ya, Om.
0: Om, dia panggil Om berenak nih.
4: Ya, Om Dayat ini.
0: Om Dayat. Iya. Ya.
4: Yeah. Inhil enggak? Kabupaten Inhil.
0: Udah pernah ke Inhil?
1: Belum. Belum sih, Om.
0: Yang satu nih orangnya dari Sumatera Barat, Batu di Sangkar.
2: Batu di Sangkar.
0: Gimana?
4: Kuliahnya di mana dia?
0: Bukan di Blitar, tapi di Batu Sangkar, Sumatera Barat.
4: Iya.
0: Yat, lagunya untuk siapa, Yat?
4: Iya, lagu itu buat siapa tadi namanya?
0: Ada Aang,
2: Om, ada
1: Vima,
5: ada Chelsea juga.
4: Iya, salam semua ya.
2: Iya, Om, salam balik kembali, Om.
4: Iya, buat salamnya buat Bunda Isal, Juamin. Terusnya semuanya lah yang lagi menghitung.
0: Boleh. Ya, salam untuk orang rumah ya.
4: Ya, lagunya spesial buat Radio
2: RI Pro 4
4: aja.
2: Terima kasih, Om.
0: Hati-hati ya. Get
4: ready to RI
0: Pro
4: 4 Budaya
1: Riau. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Thanks untuk Dayat. Iya. Yeah. Kalau dia pakai for you and thanks, oke. Okay. You know? No what? Itu tidak apa-apa.
1: No what?
0: Jadi kalau datanglah ke rumah saya, bahasa Inggrisnya apa? Datanglah ke rumah saya, bahasa Inggrisnya apa?
1: Come to my home.
0: Ke home ruangan.
1: Come lah to my house.
0: Oh iya.
2: Come lah.
0: Baik, di 23606 sudah ada yang lagi tersambung. Oke. Okay. Halo, Dangdut yo. Nih putus. Ya putus lagi. Kayak putus nyambung aja. Oke, sudah tersambung ya. Oke, halo, Dangdut. Mendengungkah dia? Baik, di 2306 silakan yang ingin bergabung. Sudah ada yang tersambung. Oke. Halo, Dangdut yuk.
5: Dangdut Perempat Pekanbaru selalu di hati.
0: Eh, Bu Emma, waalaikumsalam.
2: Bu Emma.
0: Apa kabar, Bu?
5: Alhamdulillah sehat. Di situ semuanya bagaimana? Apa kabarnya tuh?
2: Alhamdulillah sehat, Ibu.
0: Terasen tuanya. Ibu Emma. Yang satu panggil mas, yang satu panggil cucu. Tak tampak tua enak. Tak
5: panggil cucu lah papa. Cucu ibu aja udah menikah satu.
0: Nah, ini nenek Uyut namanya. Ya kan?
2: Panggil ibu aja lah pak. Ya kan bu?
5: Terserah aja lah mana yang baiknya. Tapi jangan panggil Uni ya.
2: Panggil Uni.
5: Oke. Okay. Nanti kalau boleh muda sekali, nggak apa-apa. Dan ini nggak tambah tua.
0: Iya. Kok muda sekali lah, tua sekali.
5: Tua sekali, muda sekali ya Mas Heri.
0: Iya. Tapi kita senang lah Bu, jadi orang tua tuh karena kita pernah muda. Tapi ya, cucu-cucu kita ini belum tentu sampai tua ya.
2: Iya.
5: Itulah Mas Heri. Insyaallah Mas Heri sampai tua besok sampai punya cucu mereka-mereka tuh nanti Mas Heri.
0: Amin.
2: Amin.
0: Tuh, jangan lupa belikan cendol nenek. Itu doa nenek Uyut loh.
5: Iya kan? Nanti dibelikan.
2: Amin.
0: Oke, apa lagu? Bekas pacar atau?
5: Enggak, akhir penantian.
2: Akhir penantian.
0: Sudah berakhir kah penantiannya? Ada. Oke, langsung.
5: Penantiannya udah berakhir ya Mas Heri.
0: Iya. Tinggal saatnya aja kita. Enak?
5: Iya.
0: Oke, sudah.
5: Tinggal menyusul Mas Heri.
0: Iya. Menyusul itu pasti belakangan, enggak pernah duluan.
5: Iya, pasti belakangan.
0: Iya kan, Bu?
5: Iya.
0: Oke, sudah siap, Bu?
5: Terima kasih ya.
0: Aku langsung disiapkan nih.
5: Salamnya untuk semua yang lagi monitor perempat ya Mas Heri.
2: Ya. Kasih Bu.
5: Dari Ibu Emma di Rumbai ya. Insya Allah sehat selalu, bahagia selalu.
2: Amin.
5: Salam kekeluargaan. Dan istimewanya buat Mas Heri beserta anak-anak yang bertiga ya.
1: Insya Allah. Terima kasih Ibu.
5: Bahagia selalu.
2: Amin.
5: Rezekinya lancar aktivitasnya.
2: Amin ya Allah.
1: Amin ya Allah.
0: Cepat dapat jodohnya.
5: Insya Allah pulangnya dilindungi Allah SWT di perjalanan sampai ke rumah.
0: Enggak cepat dapat jodohnya Bu.
5: Ya iyalah insya Allah cepat dapat jodohnya. Yang belum dapat jodoh tapi doakan jangan dapat jodoh dulu, dapat pekerjaan yang mantap.
2: Iya Bu, jangan cepat-cepat.
5: Betul-betul kan insya Allah. Insya Allah dapat pekerjaan yang tetap. Semoga
2: amin.
5: Dapat nanti di RRI betah di situ.
1: Amin.
5: Paling
1: serius
5: dapat
0: jodohnya
5: lagi. Baru
0: iya.
5: Bagus. Dapat jodoh kan. Udah lama seri orang belakang udah menunggu.
0: Ya, kalau orang di depan menunggu itu namanya tukang kredit. Iya kan?
5: Terima kasih ya untuk Mas Heri serta yang bertiga ya.
2: Oke, Bu. Terima kasih kembali Bu.
1: Ibu terima kasih.
5: Iya sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik Ibu Emma. Ini hujan semakin deras ya. Wah.
1: Deras banget ini Pak.
0: Oke, sudah yang masuk ya. Halo. Ya. Halo. Dangdut yuk.
6: Selalu
0: dia. Ah, masa iya?
6: Iya.
0: Serius?
6: Iya.
0: Bahasa anak muda sekarang swear ya.
2: Swear.
0: Dengan siapakah ini?
6: Ya, Tekara. Tekara siapa ini?
0: Kebetulan hari ini hujan deras, hujan lebat di kantor. Di luar, di studio enggak?
6: Iya lah.
0: Nah, ayo. Ini siapa?
6: Ini lebat juga.
0: Iya. Alhamdulillah, berarti berbagi rezeki kita. Ya, hujannya.
6: Itu rezeki itu, Ma.
0: Iya, cuma rezeki yang dipesan belum sampai ya. Iya kan?
6: Iya.
0: Ibu, baik Ibu Mami, Ibu Minar, sehat selalu ya. Dipandau hujan, dipandau juga Ibu ya.
6: Di Arengka.
0: Di Arengka ya?
6: Iya.
0: Kan mau Arengka sampai ke Pandau kan jalannya kan?
6: Pandau di sana.
0: Iya kan, masa kan hujannya sampai lah ke sana kan gitu.
6: Kadang enggak sampai.
0: Oh, sampai ya. Oh iya, alhamdulillah berarti merata hujan ya, berbagi ya. Rezeki kita. Baik, hari ini saya ada sama Aang, ada Chelsea, ada Fima.
2: Halo Ibu.
1: Yo. Halo Ibu.
6: Salam kenal.
2: Salam kenal kembali Ibu.
1: Kenal, Ibu.
0: Bu, boleh minta tolong enggak? Tolong volume radionya dipelankan.
6: Iya.
0: Tapi radionya jangan dikecilkan. Volumenya aja ya dipelankan ya. Atau diputar balik, putar belakang. Jangan berhadap-hadapan. Kalau berhadapan itu pertandingan namanya. Sudah. Pinter. Terima kasih ya, Bu. Oke, apa lagunya hari ini?
6: Lagu apa ya?
0: Banyak, ada Muksin, ada Inin Sintia, Prasangka, kemudian ada Imas Arifin.
6: Arifin apa tuh?
0: Bekas pacar jadi istri.
6: Bekas pacar?
0: Ya, jadi istri.
6: Yalah, bekas pacar lah, Mas.
0: Punya pacar juga kemarin?
6: Hah?
0: Punya pacar juga?
6: Udah.
0: Punya?
6: Udah.
0: Udah.
6: Waktu muda ya.
0: Waktu muda, oh sekarang udah tua. Saya pikir masih muda. Tahu dia. Oke. Okay. Ibu Mainar, apa lagunya? Untuk siapa lagunya nih hari ini?
6: Oh, salam-salamnya buat Mas Heri, keluarga ya.
0: Terima kasih.
6: Nanti pulang pas hujan lagi.
0: Iya, kalau hujan terpaksa naik Grab. Iya kan? Siapa yang bayar? Itu orang Arengka, saya bilangin. Terus siapa lagi, Bu?
6: Ibu
0: tadi ada Ibu Emma.
6: Ibu Emma.
0: Mbak Rani, jangan lupa.
6: Mbak Rani.
0: Pak Simpson. Simpson? Benar. Mbak Rani suka jadi, enggak suka enggak apa-apa.
6: Oh.
0: Iya kan?
6: Ibu Roh. Pak Johnson.
0: Iya.
6: Sudawa Juliun.
0: Jo Aam.
6: Haji.
0: Mari. Ya. Itu aja.
6: Semua lah.
0: Tapi Arengka enggak banjir kan?
6: Enggak.
0: Ya, alhamdulillah. Oh gitu. Oh iya, sama di studio enggak hujan. Di luar lumayan hujan itu. Lebat. Oke, itu aja Bu Menar ya.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi Bu Menar di Arengka. Ada lagi. Saat ini cukup lebat ya hujan ya.
2: Masih ada masuk
1: itu, Pak.
0: Dia ang hujan tuh deras atau lebat?
2: Deras, Pak.
0: Emang arus.
2: Harus
0: deras. Halo, dangdut yo. Halo, dangdut yo.
7: Rompak selalu di hati. Assalamualaikum.
0: Pina, saudaraku.
2: Waalaikumsalam.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, my brother? My sister.
1: Sister.
0: Iya.
7: Baik, alhamdulillah. Mas Heri.
0: Oi, apa tuh?
7: Hujan ya?
0: Enggak, di luar.
7: Ya, tapi di sini enggak hujan. Biasanya kan kalau di Pekanbaru hujan, di Perawang hujan.
0: Wah, berarti udah nanti kita kirim ke sana. Alamatnya tetap masih yang sama kan?
7: Masih. Pin.
0: Ya udah nanti saya kasih tahu.
7: Heri janji mau datang, enggak datang-datang.
0: Kamu belum, kamu baru semalam. Kamu baru semalam. Nanti liburan, pas liburan nanti ke sana nanti. Saya udah bilang sama Mbak, kita ke tempat Pina cari jambu. Oh, okay, dia bilang gitu.
7: Keburu jambunya enggak berbuah lagi.
0: Wah, ya jangan dengan berbuah lah, tetangga sebelah kan punya. Iya kan? Sepanjang pipa tuh banyak loh, Pin.
7: Iya sih.
0: Pin.
7: Kan beda loh, Bang Heri. Kalau di sini kan di rumah kan beda sama di jalan.
0: Benar, ya kan? Iya kan, sama masakan istri sama masakan di rumah makan beda dong.
7: Nah, itu kan tahu.
0: Kan udah lama. Ya kan? Oh, Pin, lagunya apa hari ini, Pin?
7: Christina, Secawan Madu.
0: Secawan Madu?
7: Iya.
0: Wah, gak lebih, biasanya sebotol. Kalau saya perang, sebotol dong. Berapa sebotol, Pak? 100, oh yaudah, beli gitu. Tapi, Pin, tahu gak bagaimana madu itu asli, gak asli? Cara ngetesnya? Gimana caranya? Ayo.
7: Oh, enggak salah kalau dimasukin ke lemari es kalau enggak salah ya.
0: Katanya
7: enggak buku kan?
0: Kalau Ang gimana Ang? Ini anak-anak kita nih. Kalau Ang gimana cara ngetes madu itu asli enggak aslinya?
2: dari mungkin dari rasa ya Pak.
0: Jangan mungkin, nggak yakin anak muda.
2: Kurang meneliti soalnya soal
0: kalau
2: madu.
0: Kalau Bu Pina tadi di Perawan bilang dimasukkan dalam kulkas, ya kan? Ya. Kalau beku berarti palsu. Kalau Vina, Via, Bima gimana?
1: Sama sih kayak yang dari rasanya juga. Iya Pak.
0: Oh gitu.
1: Rasa kemanisannya gitu.
8: Sama Pak.
0: Sama ya.
2: Sama kita.
8: Kami masih awam soal belum permaduan
1: dulu. Iya, nanti kita salah, cari tahu.
0: Salah itu semua. Yang asli itu Pin, cara ngetes madu itu, madunya dibawa pulang.
7: Ya itu
0: kamu. Kalau sampai di muka rumah, istrinya marah, berarti itu asli madunya.
2: Marah.
1: Oh.
0: Iya. Cuma enggak percaya ya kan Pin?
7: Iya betul.
0: Madunya dibawa pulang. Terus tanya istri, ini siapa? Madu.
1: Madu apa nih? Madu apa dulu?
8: Langsung perang dunia.
0: Kan madu saya bilang.
1: Iya, benar.
0: Iya kan? Tapi kalau dia agak marah, enggak madu. Betul enggak, Pin?
7: Iya, betul.
0: Enggak percaya, tanya orang satu kampung juga boleh. Kalau dibawa pulang, duk. Nah, misalnya saya bawa Chelsea nih pulang nih, ya kan? Sampai di muka rumah. Terus tanya sama ibu, siapa nih? Madunya nih. Wah, langsung bawa parang tuh.
1: Asli. Langsung tuh.
0: Tapi siapa ini madu? Diam aja, berarti enggak asli.
2: Enggak asli ya Pak.
7: Tadi lagi pada enggak mudeng kali Mas Eri.
0: Bukan, kelasnya belum kelas atas. Kalau Bina udah mudeng gitu ya,
7: Win. Madu itu kan yang lain.
0: Iya.
1: Madu yang lain.
0: Sama orang tanya, Mbak ya, mau dimadu atau mau diracun? Ayo.
7: Diracun aja.
0: Karena madu tuh sakitnya luar biasa ya, Pin?
7: Iya betul.
0: Bener, sakitnya di sini tuh kayak Citata, sakitnya tuh di sini gitu.
7: Enak yeah. Diracun langsung mati.
0: Tapi kalau racunnya dikit-dikit, kan lagu Dewa juga tuh, separuh napas, semangat-mangap gitu. Ketawa, Pina. Pokoknya catatan jangan sampai handphonenya ketelan loh, Pin. Bener nih. Kalau ketelan saya nggak tahu. Bang Simpson pasti ketawa tuh. Mika nih betul lah orang anak balai ini, orang perawang dikerja dari bang. Boleh. Secawan madu ya. Boleh. Iya. Terus nanti siapa, Pin?
7: Salamnya buat perempat aja.
0: Salam
7: spesialnya buat bertiga ya. Ada Awang. Awang ya? Waang.
0: Naang.
2: Aang bu.
0: Aang.
7: Aang, ada Vima, ada Chelsea ya.
2: Terima kasih Bu.
0: Yang paling gampang diingat tuh cuma dua aja namanya. Pemain bola satu sama minyak goreng satu. Iya gak Bin?
7: Iya betul.
0: Chelsea pemain bola tuh kan? Ini apa
1: bener, Pak.
0: Chelsea lawannya apa? Oh, Parma gitu. Oke, makasih ya Pin.
7: Istimewa buat Bang Eri sama Mbak itu ya.
0: Iya. Salam ya. Sama Mbak.
7: Nanti. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Pina di Perawang. Oke, di belakang Pina ada lagi. Di 2306 walaupun hujannya deras.
2: Masuk lagi Pak.
0: Ya, sudah masuk ya. Oke. Okay. Dangdut yuk.
1: Yuk.
9: Yuk.
0: Nah, apa nih?
9: Dangdut perempat selalu di hati.
0: Hei, benar nih. Yakin?
9: Yakin.
0: Dengan siapa kah? Woi, apa tuh?
9: Itu pesan salamnya udah disampaikan sama Bang Dalimi kemarin tuh di masjid.
0: Iya Bang, alhamdulillah.
9: Jadi dia tanya gini.
0: Nah, udah Bang.
9: Kenal dengan Bang Heri.
0: Nah.
9: Kami sama-sama di Tanjung Balai dulu, padahal saya di Natuna, Pak Heri di
0: lautnya sama gitu, lautnya laut Riau.
9: Sama.
0: Terus?
9: Nah, saya bilang gitu. Nanti dia kalau salat di masjid raya Pandaon nanti. Kami ceritain masalah abang nanti waktu dinas di Natuna. Ayalah.
0: Jadi mungkin kalau tidak ada halangan minggu depan atau apa dalam waktu dekat saya ke Pandok karena keluarga saya di sana, Bang, di komplek Kedondong, Bang.
9: Oh iya iya.
0: Di Jalan Kedondong itu, Bang.
9: Di Pandok hujan hari ini, Bang Eri.
0: Alhamdulillah, berarti berbagi rezeki ya, Bang.
9: Nanti kalau si Bang Dalimi nanya siapa tuh Bang Eri? Kalau dia manggil saya. Ujang Selamat katanya. Kalau di RRI namanya Pati BT.
0: Pati BT. Kalau Ujang Selamat tuh kalau cerita di apa namanya di Istana Pagaruyung tuh tangan kanan Budo Kandung tuh Ujang Selamat.
9: Iya.
0: Ya ada Datuk Hitam Ujang Selamat Ya nak. Nah, tu kecil tu aja mawak dulu tu. Awak kam aja bulia, kan tu. Bahasa Minang, bahasa Minang lah, Pak. Ya nak.
9: Pai kena tuna pakai bahasa na, pakai bahasa Ranai, Bang Eri.
0: Ah iya, bahasa Ranai agak aneh seketek tu daripada bahasa Melayu. Ya kan, Bang?
9: Ayo nak nak di ke mana wak aja.
0: Ya, mesingkat je ya tu.
9: Dipotong-potong Bang Eri.
0: Ya semua orang orang Sumbar. Ah. Kamana? Kama.
9: Ah.
0: Ya, kama. Ini ke mana kan? Kama. Hilang NA yo. Ya, ke pasar, ke pasar. Kamang, ke pasar. Ayalah. Nah, itu ya.
9: Yalah, sehat-sehat Bang Eri.
0: Alhamdulillah, sehat-sehat. Ah. Apa lagu gini hari ko? Dah.
9: Sore ini Bang Eri pakai pengawal pula kayak apa? Dia
2: halo Om,
0: bukan pengawal regenerasi di latihan di anak-anak awak. Enak. Siapa lah dah ada Aang dari Batu Sangka, ada Chelsea, ada Pima.
9: Oh, Batu Sangka kalau kampung awak di Painan lah Bang Eri.
0: Oh. Yo. Ya kalau Painan si Aang yang terbayang Pantai Cerocok sama Nyumat Tanaka.
2: Iya.
0: Iya lah.
9: Bang Eri ke Pantai Cerocok lewat rumah awak tu.
0: Ah, berarti kenal semua apa? Karena yang punya Pantai Cerocok saudara Ambo tu.
9: Ah, iya.
0: Ada Pak Imam, yang Imam Mas Haji. Ah, Pak Imam namanya tu.
9: Ah, iya.
0: Dari Pantai Cerocok. Apa lagu dah hari kau dah?
9: Lagunya Pakai Gigi lah Pak Eri.
0: Wih.
2: Sakit gigi.
0: Dah lama nak sakit gigi, Wak.
1: Sakit gigi tu.
0: Iya. Ya.
9: Lebih baik sakit gigi daripada sakit hati kan?
1: Iya.
0: Itu kan kece orang yang belum pernah sakit gigi. Ha. Cubalah orang sakit gigi lah pernah sakit gigi, pasti lebih baik sakit hati.
1: Menangi.
0: Sakit hati itu pengen awak ibu hati ya mato kan kalau sakit gigi.
9: Gitu, Bang Eri, kalau sakit gigi bisa diubek Bang Eri kalau
2: itu ah.
9: Kalau sakit hati Pak yang ubeknya.
2: Betul Pak.
1: Dokter cinta.
0: Iya kan? Enggak sia-sia kita malah lagu yang dokter cinta yang sakit cintanya. Tapi kalau orang lah pernah sakit gigi, biarannya sakit gigi apa sakit hati dan bagi gigi. Kalau gigi itu orang galak awak bangi.
9: Iya.
0: Betul lah macam yo. Orang asalnya Mas Haji, maka je orang gigi ni sakit yang maka-maka je. Masa kampung ambo tu. Ya tak?
9: Iya.
0: Kalau sakit hati pun gimana nangis ya? Kalau bahasa orang Jawa tu, remuk nan jeru tiba tu. Remuk di dalam. Okey, apa lagu lagi ni dah? Sakit gigi ya?
9: Sakit gigi dari siapa tu?
0: Megi Z.
9: Kalau salah Bang Eri.
0: Megi Z?
9: Yo.
0: Langsung siap Cik Ang.
9: Salamnya pertama untuk Bang Eri, supaya sehat-sehat selalu.
0: Amin. Suatu saat semua awak di Pandol lah.
9: Iyalah ya. Yang generasi Bang Eri itu saya tiga-tiga semua sehat-sehat selalu.
2: Makasih.
1: Amin. Makasih Bapak.
0: Tiga serangkai. Kayak percetakan buku tiga serangkai.
9: Oh, tiga serangkainya.
0: Kalau buku luan apa penerbitnya tiga serangkai je, Pak.
9: Ini kan bukan Eko, bukan anak Bang Eri kan?
0: Tak. Anak Subayo anak, yo.
9: Oh, Subayo anak.
0: Kalau ya. Anak Bang Eri tiga tu lain nama tu. Terpaksa kan PP 10 ah. Enggak udah.
9: Ambo anak ampe Bang Eri. Jadi enggak bisa ditambah oleh ambo yang enggak lapai dulu.
0: Iya. Ambo dua yo, anak pemerintah. Ini enggak? Oke. Okay. Langsung siap kau dah. Udah siap lah lagu leh.
9: Salamnya bagi yang apa je lah, bagi yang memonitor Pro Ampe sore ko, semoga sehat selalu.
2: Amin.
0: Mudah-mudahan hujan ko capek menghilangkan asok lah.
9: Ayolah.
0: Jangan judul lagu lo, kau pergi untuk kembali yo. Kalau masuk kabuah, pailah jauh-jauh, jangan boleh. Enak.
9: Okay.
0: Kalau kabuah Aang, nama Bakiro.
2: Bakiro.
0: Ya dah, itu aja dah.
9: Okay lah, Bang Eri.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
0: Ini kalau diterima gak habis-habis nih. Baik, kita simak lagu yang satu ini. Pilihan dari Yayat ya, di Tembilahan. Ini lagunya. Imas Harifin, bekas pacar.

0: Baik, Tito Rampuan, para penggemar musik dangdut itu tadi bekas pacar Imai Sarpin mengatakan pukul 16 19 menit waktu Indonesia Barat. Alhamdulillah hujan sudah mulai reda ya. Tadi lumayan lebat. Baik, sudah mulai berhenti, namun masih gerimis mengundang. Kami ingatkan untuk Tito Rampuan yang saling dengan mengendara kendaraan, terutama pakai sepeda motor ya, supaya hati-hati suasana hujan ya. Kalau memang harus berteduh ya. Tapi kalau memang harus apa, jangan lupa untuk menyalakan lampu utama ya. Pakai helm standar SNI, pastikan helmnya berbunyi klik. Yang lebih penting itu mematuhi rambu-rambu lalu lintas ya. Betul. Kecepatan di jalan raya itu berapa dan sebagainya di kota. Baik, mudah-mudahan selamat sampai ke tujuan, terutama amin, bagi Cira Puan yang saat ini dalam perjalanan pulang ya, dan bisa berkumpul dengan orang-orang tercinta. Sudah tersambung ya? Oke, kita terima lagi. Halo, dangdut yuk. Halo, dangdut yuk. Mana dia? Terputus. Baik, yang terputus silakan lagi di 23006 dan
1: sudah ada masuk lagi.
0: Oke, dangdut yuk.
2: Senang di hati.
0: Iya. Apa kabar orang mana ya? Ayo, orang mana nih? Ang, ada yang tahu Ang? Siapa Ang? Itu Ibu Bidan. Waalaikumsalam tuh.
3: Sehat ya?
4: Sehat Ibu. Ibu sehat.
2: Ibu. Lancar sekolahnya, lancar jajannya.
0: Jajan. Udah S1 jajan. Ini neneknya nih mengingatkan jajan kor perusahaan nanti nih. Berhenti hujan ya Bu Mayunar? Hujannya udah berhenti Bu Bidan? Di Pandau udah hujan, hujannya udah berhenti ya?
2: Iya hujan.
0: Udah berhenti belum hujannya?
2: Baru teduh.
0: Baru teduh, oke. Lagunya apa? Tadi ada orang Pandau juga di Jalan Keruing ya, kalau nggak salah tadi. Dekat tetangga Ibu tuh.
2: Iya.
0: Apa lagu hari ini? Ada Muksin Alatas.
2: Keramat.
0: Keramat.
2: Iya.
0: Roma ya?
2: Iya.
0: Boleh. Silakan untuk siapa?
2: Semoga yang sedang bertugas dan anak-anaknya di operator.
4: Amin.
2: Murah rezeki berkah, halal dan berkah, banyak umur. Dapat beramal ibadah.
0: Iya.
2: Dalam perjalanan dilindungi oleh Allah SWT.
0: Amin.
2: Sampai tujuan dan setiap usaha berjalan dengan lancar. Semoga sayangku sehat-sehat ya sayangku.
4: Amin. Terima kasih Ibu.
0: Jangan lupa nenek uang sakunya gitu jajan.

0: Ibu Tina, Ibu Mena, Ibu Emma, Ibu Jawa, Ibu Farida Palu.
1: Tadi ada Dayat di Tembilahan.
0: Ya.
1: Ada Dayat di Tembilahan sama istri.
0: Oh iya, siapa namanya?
1: Dayat di Tembilahan. Di Tembilahan.
0: Ini baru balik Tembilahan.
1: Iya. Oh, tadi dia baru ambil kelapa katanya.
0: Kami balik sekolah.
1: Hmm, gitu. Ya, terus siapa lagi?
0: Pergi berobat ke sana. Duduk sama Mas tuh. Jatuh iya.
1: Oh, mudah-mudahan cepat sembuh ya.
0: Ya, amin.
1: Okay. Amin. Terus siapa lagi nih, Bu Mainar?
0: Mas Taijo.
1: Bu Mainar di Arengka udah.
0: Ya, Mas Taijo, Bu Indah, Otu Buyung.
1: Pak Deyanto.
0: Mas Yono.
1: Pak Deyanto nggak dikirim, temannya Pak Mas Simpson.
0: Pak
1: De.
0: Pak De.
1: Terus, ya.
0: Mas Taijo, Mas Simpson. Pak Dorahim, Oma Eri dan Bu Eli.
1: Itu yang aja. Bu Bidan, ah?
0: Yang ditendang tadi siapa namanya?
1: Dayat.
0: Dayat.
1: Dayat.
0: Oh, ya. Juga Dayat ya, Dayat.
1: Oke.
0: Okay. Semoga semuanya sehat
2: afiat. Amin.
0: Semoga Pak dapat beramal ibadah, murah rezeki, halal berkah. Dalam setiap urusannya. Begitu ya.
3: Amin.
1: Baik, Ibu Bidan, itu aja ya.
0: Selamat ya kalau pergi ke sekolah ya.
1: Iya, jangan lupa jajannya besok tanggal 2 ya.
0: Cuman ada agar-agar nih.
1: Oke, itu aja ya. Baik.
0: Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Ibu Bidan di Pandau Permai. Baik untuk Bang Dalami ya, untuk keluarga saya juga di Kedondong, Pak Kabar Toka, di Kaidel ya. Saya rasa sehat semua ya keluarga saya di sana. Kemudian, oh iya untuk Cici di Sengon 6, apa kabar Ci? Udah lama saya gak kesana Ci. Nanti lah Ci, tinggal sebulan lagi. Ini banyak yang sudah banyak yang order nih. Bulan 11 banyak kunjungan ya. Ke Kepri, kemana-mana, ke Medan juga. Mudah-mudahan sehat semua. Oke. Di 2306 kembali silakan. Yang ingin apa tadi Ibu Emma lagunya Dagi Perhentian ya. Sudah kita siapkan. Mudah-mudahan sehat selalu
2: masuk
1: nih.
2: Masuk lagi, Pak.
1: Oke, sudah yang ada yang masuk. Halo, Dangdut yo.
4: Terempat selalu di hati.
1: Apa kabar my sister?
4: Kabarnya baik-baik, walaupun jarang gabung tapi selalu monitor ya.
1: Iya, saya kangen suara Bu Farida kemana sih ya, saudaraku yang jauh ini di Palu ya. Baru tadi dikirimin sama Ibu Maminar katanya, Bu Farida di Palu. Saya bilang, biasanya di suara Budaya Nusantara ikutan. Tadi cuma Cik gua aja yang ikutan terus. Ibu Farida kemana?
4: Kalau di SBN itu waktunya kan singkat.
1: Iya. Tadi si Nopa yang siaran, ya kan?
4: Oh iya, sama siapa tadi ya?
1: Itu sama Jogja. Tadi ada Mas Prabowo. Tentang batik
4: kebetulan,
1: gitu ya.
4: Kebetulan Bang Heri kalau hari Selasa itu kita nggak bisa buka di RRI Net ya, karena Pro 1 RRI relay seluruh Indonesia.
1: Iya, benar. Jadi itu bagaimana keluarga saya di Palu sehat semua ya Bu Farida ya?
4: Sehat baik, hujan sudah ya di Kota Palu hujan.
1: Oh sama, Pekanbaru baru selesai hujannya.
4: Iya.
1: Baru berhenti hari ini Bu Farida. Hari ini saya didampingi anak-anak saya loh, ada 3, ada Chelsea, ada Pima, ada Aang. Boleh disapa?
3: Halo Ibu Farida.
4: Yang cantik dan ganteng.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cantiknya 2, gantengnya 1.
4: Itulah makanya dari tadi Bu Farida meniter setelah turun dari perempat Kendari. Sini ada yang dengar, ih ramai ya. Kapan juga itu ya ada ya, hari apa itu? Bu Farida kan cuman hari Sabtu Minggu biasa nggak monitor,
1: tapi dari
4: hari Senin sampai hari Jumat itu monitor.
1: Kalau
4: di bagian barat waktunya masih panjang ya.
1: Iya. Kalau sekarang udah 7:30 ya Bu Farida ya.

0: Belum, baru setengah enam.
1: Oh, setengah enam ya?
0: Setengah enam.
1: Oh, setengah enam ya? Oh, ya. Di Palu. Oh, ini luar biasa. Jadi untuk Aang, Chelsea dan Pima, ini Bu Warida pendengar kita yang paling jauh.
2: Wow.
1: Di Palu dia.
2: Dari Palu.
0: Anak-anakku. Nanti kalau mau ke ini ya, mau jalan-jalan ke Sulawesi Tengah, nanti dikabarin sama Bunda ya.
3: Iya, yeah, Bunda. Yeah,
2: Bunda.
1: Nanti kalau gajian habis uangnya langsung naik pesawat.
0: Bang Heri, nanti ada yang baru ya, yang dari Kalimantan Timur.
1: Oh iya, iya, iya.
0: Pak Abdul Wahim.
1: Heeh, Pak Rahim dari Kalimantan Timur. Semalam ya salam untuk Pak Farida, dia bilang gitu. Bang Erik, apa salam untuk Bu Farida ya. Saya bilang saudaraku yang satu itu sekarang entah kemana, jarang masuk sekarang. Teman-teman banyak tak kangen kemana gitu kayak. Tapi yang jelas sehat ya.
0: Bu Farida masih semangat ya, masih tetap seperti biasa ya.
1: Masih apa seperti apa? Kayak jual lagunya Dian Pesesa, aku masih seperti yang dulu juga.
0: Iya, seperti yang dulu enggak ada berubah. Kata Mas Yudi di Pro 1.
1: Iya,
0: Kok Bu Farida suaranya beda? Beda apanya, enggak ada yang beda ya?
1: Enggak. Enggak, saya langsung tanda suara saudara saya Bu Farida saya tanda. Ya kan? Si Rendy aja ya yang mungkin lupa ini. Lagunya apa hari ini, Bu Farida?
0: Cintamu Cintaku, boleh ya?
1: Boleh, Cintamu Cintaku ya.
0: Iya, dan jadi Vita Mariana kalau nggak salah yang nyanyi.
1: Vita Mariana ya? Iya. Jadi Cintamu Cintaku ya?
0: Iya, jadi cinta sama Pro 4 RRI Pusat Baru, sama penyiar-penyiarnya, apalagi adik-adiknya di samping. Cantik yang ganteng ya.
2: Kasih Ibu.
1: Iya.
0: Betah di sini ya.
2: Amin.
1: Jadi cintaku cintamu yang nyanyi siapa itu? Ya Mas Arifin ada juga itu.
0: Vita Mariana.
1: Vita Mariana ya?
0: Iya.
1: Oke, terus untuk siapa?
0: Bang Heri, kedengarannya? Bulan depan akhir ya?
1: Masih ada sebulan lagi untuk latih adik-adik semua.
0: Ibu Fari tidak dengar cuman itu. Pak nggak tahu,
1: Nah nanti ketika sudah pernah bakti, pernah tugas, ada kesempatan saya jalan-jalan nanti ke sana.
0: Tapi jangan lupa kan fans-fans yang dekat, yang jauh ya.
1: Iya, enggak.
0: Kita kan silaturahmi ini seperti kayak sudah seperti saudara ya. Kalau untuk Bu Farida ya, saudara ya, penyiar-penyiarnya juga sering Bu Farida kalau gabung-gabung di mana sering sebut ada yang di sini orang gini. Oh ya, jadi kita membanggakan ya. Bukan mengidolakan, membanggakan ya.
1: Iya.
0: Itu kan lain.
1: Iyalah. Ya.
0: Sama ya, lebat sama kentang kan beda. Lebat itu buah-buahan ya.
1: Iya. Pohon mangganya lebat ya kan? Oke.
0: Yang lebat. Tapi ya kan biasa kita terkadang kita enggak ini selalu memakan sudah menjadi kebiasaan kita ya.
1: Goreng
0: itu lebat sudah nanti
1: sadar gitu ya. Sama juga Bu Farida kan. Ada yang bilang kan, Mas apa makan siang? Saya bilang enggak. Loh, kok enggak makan siang? Yang saya makan nasi. Nah, siang ngapain saya makan? Saya bilang. Iya kan? Siang enggak mungkin makan, yang makan nasi. Saya bilang gitu tuh. Baik Bu Farida, mudah-mudahan sehat selalu ya. Salam ya, untuk keluarga saya di Palu. Mudah-mudahan nanti adik-adik ini bisa menggantikan saya ya. Iya kan?
0: Amin, kita doakan ya, semoga menjadi ya. Ini PR buat adik-adik kita ya. Itu seperti Bang Heri, orang yang kalau mereka itu semua baik ya semua.
1: Baik.
0: Tergantung apa caranya ya.
1: Iya.
0: Itu gimana ya. Oke, Bang Heri mau menyapa ya.
1: Baik, Bu Farida, salam untuk keluarga saya. Mudah-mudahan sehat selalu. Nanti pas pernah bakti tugas, mungkin insya Allah bisa berkunjung ke Palu kita, ya enggak? Kebetulan juga ada saudara di saya di Palu. Ya. Baik Bu Farida, salam untuk keluarga di sana ya.
0: Iya, salam. Mau kirim salam ya buat Pak
1: Boleh.
0: Di Kalsim ya. Amin. Ke Jawa, Bu Fatma. Ada Pak Nasrun dari Palu, Ayu di Masohi ya. Ada Mama Fahmi, Mama Kembar.
1: Ibu Bang Simpson. Ya. Ada Vina di Perawang juga. Ada Mbak Rose.
0: ada Mama Indah, Bunda Ros.
1: Ya. Sama ada yang baru lagi nih, Mbak Bu Farida ya. Namanya yang di ini dan suka jadi temannya Mbak Ros itu.
0: Oh iya, pernah dengar itu temannya Mbak Ros ya.
1: Nah. Itu. Oke, itu aja ya.
0: Iya, semua-semuanya ya. Salam sehat. Salam bahagia untuk Bang Heri sama anak-anak yang tercinta.
2: Iya. Terima kasih, Bu.
1: Iya.
0: Salam sehat, tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Satu nomor bagus dari Christina, Sean Madovina di Perawang. Ini lagunya ya.

0: Yeay, finally kita traveling, healing.
1: Yuhu, akhirnya ya Des. Wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
0: Rin, ih gak gitu juga kali Rin. Yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
1: Loh. Ini kan cuma tiket doang, Des. Dimana bahayanya, coba?
0: Mau tiket kek, KTP, dan lain-lain identitas kita. Yang jelas tuh, yang berhubungan dengan identitas diri, itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau nggak mau, disalahgunakan di kejahatan cyber.
2: Hai, aku Putu. Aku Christine, sahabatnya Putu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
3: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Christine juga.
2: Kami juga punya hobi yang sama.
4: Sama-sama suka bernyanyi.
3: Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
2: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
3: Hidup damai dengan menerima perbedaan.

0: Ini suara anak-anak Indonesia.
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
0: Mereka berbicara tentang Indonesia.
2: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
0: Tempat di mana mereka dilahirkan.
3: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
0: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
4: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
0: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan. Tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
5: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
7: Aku bangga menjadi anak Indonesia.

muda pencinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral. Semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit Anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut You, Dangdut Pro 4, selalu di hati.

0: Cik Tuan dan Puan, para penggemar musik dangdut, dimanapun Anda saat ini tengah mendengarkan acara Dangdut Yuk hari ini Selasa 29 September 2006. Tanpa terasa ya, lagu dari Maggie Z, Sakit Gigi, mudah-mudahan itu hanya judul lagu, tidak ada yang mengalami saat ini. Sudah mengantar kita di penghujung program Dangdut Yuk hari ini, di hari Selasa 29 September 2006. Kami ingin selalu menemani Anda, Cinta Puan, para penggemar musik dangdut. Tapi apalah daya, hukum alam sudah berlaku. Ada saat berjumpa dan ada saatnya untuk berpisah. Tadi kita sudah berjumpa lebih kurang 50 menit. Ya, hampir 1 jam lebih ya. Dari jam 16.13, 15.30 sampai ini. Lebih kurang 90 menit ya. Kemudian waktu 90 menit tadi ada manfaatnya, menambah suasana menyenangkan di ruang dengar Anda, sembari Anda disibukkan dengan berada di aktivitas ataupun yang sudah berada di rumah saat ini. Ya, kiranya sebelum berpisah, tentunya kalau tadi lagu-lagu yang sudah Anda pilihkan, boleh dong kita yang pilihkan lagu. Namun, Ang, ya, sudah Pak. Punya ada lagu pilihan belum?
1: Lagu pilihan, Pak?
0: Ya, nggak ada punya lagu favorit?
1: Apa bagusnya ya?
0: Kok apa bagusnya? Baru kamu favorit itu namanya. Itu bertanya.
1: Dangdut lagu Sakit Gigi tadi sih, Pak. Oh, kalau iya, saya.
0: Mudah-mudahan nanti giginya sering disikat supaya bersih. Fima, ada yang mau disampaikan? Ada salam untuk siapa? Ada yang mau disalamkan?
2: Untuk para pendengar Pro 4 yang setia.
1: Dimanapun.
2: Iya, dimanapun berada. Sehat-sehat.
0: Jadi sehat. Gimana?
3: Sama kayak Fima, Pak.
0: Enggak titip salam untuk Mbak di
3: titip salam untuk semua pendengar Pro 4 Pekanbaru.
0: Ya kalau Mami baru titip salam, tapi kalau Emak enggak mau dia. Baik, Cik Tuan Puan, para penggemar musik dangdut. Kiranya kami berempat, saya Irmansur dan Aang, Chelsea dan Fima juga, sebelum pamit di acara dulu karena besok kita masih ketemu lagi. Nah, kami mohon maaf salah kata, salah ucap ataupun lagu yang bersumpah kami kabulkan sore hari ini. Insyaallah besok kembali bersama kami ya, mulai Senin sampai Kamis. Baik, kalau tadi lagu-lagu pilihan Anda, saya boleh ya, titip lagu boleh kan? Kalau yang lain titip lagu, saya titip lagu gak kemana-mana untuk semua yang lagi mendengarkan acara ini. Kemudian untuk saudara-saudaraku yang ada di Palu juga, yang kemudian di Kalimantan, apa kabar juga untuk teman-teman saya yang ada di Kerinci ya. Mudah-mudahan sehat selalu. Ya, lagu yang saya pilihkan satu lagu lama namun cukup enak sesuai dengan usianya ya. Khusus untuk 1969 untuk Barus ya, lupa nih Barus apa kabar. Sehat selalu Barus di rumah ya. Oke, untuk 1969 untuk kemanya Adam dan Nasya. Salam sayang selalu untuk keluarga saya di Kulim 50. Kiranya kami berempat, saya Irmansur, Ang, Filma dan Jasi mohon diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pakai kopi. Rotinya habis, diganti ubi. Dangdut yuk kita akhiri, bersua lagi di lain hari. Ingat selalu, Dangdut yuk, Dangdut Pro 4, selalu di hati.

Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Selamat sore Cito dan Buam. Kabar berita pukul 17 di mana pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru menggelar pertemuan koordinasi pelaksanaan transformasi layanan primer dan posyandu bidang kesehatan bersama tim pembina posyandu lintas sektor tingkat kabupaten kota tahun 2006. Kegiatan ini berlangsung di salah satu hotel di Kota Pekanbaru pada Senin kemarin. Pertemuan ini dihadiri oleh Ketua TP Posyandu Kota Pekanbaru, Hajah Sulastri Agung, Ketua 1 TP Posyandu Kota Pekanbaru, Dr. Hajah Sri Ramadhani Markarius, Wakil Ketua Posyandu Kota Pekanbaru, Sekretaris 1 dan Posyandu Kota Pekanbaru. Di mana Cita Nambuan terkait agenda ini, Kepala Diskes Kota Pekanbaru yang juga menjabat Ketua Panitia Kegiatan, Asyala Fadrianto mengatakan koordinasi ini merupakan upaya yang menguatkan sarana dan prasarana kesehatan dasar tingkat wilayah. Kota Pekanbaru pun meningkatkan infrastruktur kesehatan, pemenuhan jumlah puskesmas, posyandu dan posyandu sesuai standar serta sarana prasarana pendukung fasilitas pelayanan. Demikian kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kabar selanjutnya nanti kami sampaikan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Selamat sore.

0: Kirai Balikpapan. Apa yang kita pikirkan jika mendengar kata bangkirai? Ya, bangkirai adalah nama sejenis kayu Kayu bangkirai ini banyak sekali diperjualbelikan di Pulau Jawa. Biasanya mereka menamainya dengan kayu Kalimantan. Di Balikpapan ada sebuah bukit yang dinamai Bukit Bangkirai. Karena di bukit ini memang terdapat banyak sekali pohon bangkirai. Yang unik di Balikpapan, di bukit ini terdapat pohon bangkirai yang berusia 150 tahun lebih dengan tinggi 50 meter dan diameter 2,3 meter. Besar sekali bukan? Selain itu, di tempat ini kita dapat berpetualang menyusuri Canopy Bridge atau sebuah jembatan yang menghubungkan 5 buah pohon bangkirai. Jembatan ini terbuat dari tali dan alasnya dari papan.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
2: Terima kasih Citu dan Buat Anda bersama kami Pro 4 RRI Pekanbaru Suara Budaya Riau di udara yang berusia FM 95,9 MHz atau bagi Citu dan Buat yang mendengarkan siaran kami saat ini melalui RRI Digital. Pukul 17.08 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Baik, Cita dan Puan, sembari menemani Anda beristirahat di petang hari ini setelah tadi disibukkan dengan berbagai kegiatan aktivitas hari ini. Mudah-mudahan apa yang Anda kerjakan dapat terselesaikan dengan baik dengan hasil yang semaksimal mungkin. Namun bagi Cita dan Puan yang masih berada di tempat bertugas, mungkin ada yang sesuatu yang harus dikerjakan hari ini sampai selesai. Nah, rangkaian lagu-lagu pop Melayu beserta informasi wisata kami hadirkan kepada Anda hingga pukul 17.45 menit waktu Indonesia Barat. Tentunya masih bersama saya Erin Mansur yang akan menemani Anda di tepak sore ini. Dan nanti di tepak malam ada rekan saya Jia yang akan menemani Anda di nanti ada juga acara Denak Ranah Pinang ya pada pukul 20 lebih. Di mana nanti ada lagu-lagu Minang yang dapat Anda nikmati. Baik, rangkaian lagu-lagu pop Melayu beserta informasi wisata kami hadirkan ke pukul 17.40 menit waktu Indonesia Barat.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng,
2: ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
1: Buat kamu semua, saya tunggu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik, olahraga favorit, sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
3: Anak-anak, sekarang guru ingin tahu apa cita-cita kalian. Zura, nak, apa cita-cita kamu, nak?
4: Kalau Zura, cita-citanya ingin menjadi guru supaya anak-anak Indonesia semua pintar.
3: Bagus banget. Kalau Zahra, apa cita-citamu, sayang?
5: Kalau Zahra, cita-citanya ingin jadi dokter. Biar ayah dan ibu sehat terus dan anak-anak Indonesia sehat semua.
3: Oh, mulia sekali, nak, cita-citamu. Nah, sekarang kalau Ersa, cita-citanya apa, nak?
6: Aku mau jadi HP.
3: Loh, kok HP, sayang? Ada apa, sayang? Coba jelaskan pada Bu Guru.

0: Aku main sendiri, belajar sendiri. Ayah juga kalau udah main HP, lupa sama segalanya.
1: Gitu sayang, sini ibu peluk. Halo orang tua cerdas, anak adalah anugerah terindah. Kehadiran orang tua sangat dibutuhkan oleh buah hati kita. Dampingi belajar mereka, buatlah mereka nyaman bersama kita.
0: Ayah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Eh, Dek, kalau lewat itu, betabek caranya ya?
1: Iya, Pak. Maaf, tabek.
0: Nah, gitu. Itu baru benar.
2: Eh, kenapa nih? Ada apa, Bli?
0: Itu. Anak-anak sekarang kalau lewat, dah ada tabek-tabeknya. Tak sopan.
2: Ah, namanya juga anak milenial. Biasa begitu.
0: Lah, tak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia kalau tradisinya ada dijaga?
2: Ah, jaga boh, Gen.
3: Bro, bro. Entah uang.
2: Bra, bro, bra, bro. Bapakmu nih.
0: Slow, bro, slow. Kan anak milenial.
4: Jaga budaya Indonesia.
5: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
0: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apa, teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun. Abdi di Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Nggak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah ya, pendukung ya, bahasa nasional.
5: Ya, Pak. Ditunggu ya, Pak.
6: Mama, lihat deh nilai ulangan aku.
5: Aduh, Mama mau ke kantor ya.
7: Mama sibuk kerja terus.
8: Iya. Baik, Pak. Untuk urusan itu kita bicarakan lagi dengan klien, Pak.
7: Papa juga sibuk.
8: Terima kasih, Pak.
7: Enggak ada waktu buat aku cerita. Padahal aku cuma minta perhatian dan kasih sayang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Jadi dan Wan, saat ini pukul 17.46 waktu sebar rangkaian lagu-lagu pop Melayu bersama informasi wisata kami cukup sampai di sini. Dan sebelum kita bergabung dengan program Mas Satu mengikuti nanti mimbar agama Islam, kemudian pembacaan ayat suci Al-Quran bisa terjemahan, dilanjut dengan kemudian asar maghrib, rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami kami hadirkan dengar Anda di petang hari ini. Dan sekaligus saya Herman Mansur yang sudah menemani Anda di tepak siang sore hari ini, mohon diri. Selanjutnya nanti ada rekan saya Jiah yang akan menemani Citi dan Puan hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di tepak malam. Selamat sore, selamat beristirahat, dan saya mohon diri. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabi nasta'in ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, mari sama-sama kita bersyukur atas segala karunia nikmat, hidayah dan ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih lagi diberi nikmat hidup. Mudah-mudahan kehidupan kita hari ini lebih baik dari kehidupan yang lalu dan berharap kehidupan yang akan datang jauh lebih baik kualitasnya dari hidup kita hari ini insyaallah. Selanjutnya berselawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan sepanjang zaman. Mari sama-sama kita berupaya untuk meneladani kepribadian beliau, tentu dengan cara menghidup-hidupkan sunnahnya dalam hidup dan kehidupan kita. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya dan layak mendapat syafaatnya dari dunia sampai akhirat. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara ajaran-ajaran Islam yang sangat fundamental itu adalah perintah untuk melaksanakan sedekah. Karena kalau kita bicara tentang Islam, ada dua amalan yang merupakan amalan itu bersifat individual dan juga amalan yang bersifat sosial. Maka sedekah merupakan bagian dari amal individual sekaligus sosial yang oleh Islam melalui ayat-ayat Al-Quran maupun sunnah-sunnah Rasulullah SAW sangat dianjurkan. Misalnya salah satu ayat Al-Quran yang berbicara tentang sedekah, di antaranya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, yas'alunaka madza yunfikun qul ma anfaqtum min khairin fawil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wabanis sabil wama ta'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Artinya mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang apa yang harus mereka impakkan. Katakanlah, harta apa saja yang kamu impakkan hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan membutuhkan pertolongan. Kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Sehingga di dalam hadis Rasulullah SAW juga digambarkan orang yang paling baik keislamannya atau sebagai bukti konkret dari keimanan itu adalah orang yang semakin banyak memberi manfaat pada orang lain. Tentu itu akan termanifestasikan dalam bentuk sedekah dan membantu. Rasulullah SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia di antara kamu adalah orang yang paling banyak memberi manfaat bagi orang lain. Karena itulah Islam memandang penting. Sedekah adalah bagian dari ajaran Islam yang sangat fundamental. Karena bukan hanya persoalan memberi secara fisik, tetapi sedekah adalah bukti ketahui dan keimanan seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sekaligus menjadi cerminan kesyukuran atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena itu setidaknya ada 4 keutamaan dari bersedekah. Di antaranya yang pertama adalah orang yang gemar bersedekah, Allah akan angkat derajatnya dan ditambah kemuliaannya. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Tidak ada yang memberi maaf kepada orang lain, melainkan Allah akan menambah kemuliaannya. Dan tidak ada orang yang merendahkan diri karena Allah, melainkan Allah akan angkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang kedua, sedekah dapat menjaga seseorang dari siksa api neraka. Rasulullah SAW bersabda, ittaqun nar walau bisyikkin tamratin faman lam yajid fabi kalimatin thayyibatin. Beliau bersabda, Rasulullah SAW berkatakan, jagalah diri kalian dari neraka. Kemudian beliau berpaling dan menyingkir 3 kali sehingga kami beranggapan bahwa beliau melihat neraka itu sendiri. Selanjutnya beliau berkata, jagalah diri kalian dari neraka sekalipun hanya dengan sebiji kurma. Kalaulah tidak bisa, lakukanlah dengan ucapan yang baik. Kemudian yang ketiga, orang yang gemar bersedekah selalu mendapat doa para malaikat, atau dia akan didoakan para malaikat. Rasulullah SAW bersabda, ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzalani fayakulu ahaduhuma Allahumma ti munfikan khalapan wa yakulul akhar Allahumma aqtil mumsikan. talafan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada suatu hari pun ketika seseorang hamba melewati paginya kecuali akan turun kepadanya dua malaikat, dan salah satu diantaranya berkata, ya Allah, berikanlah pengganti bagi siapa yang menafkahkan hartanya. Sedangkan satu malaikat yang lain berkata, ya Allah, berikanlah kehancuran kepada orang yang menahan hartanya atau bakhil. Sehingga orang yang senantiasa bersedekah, dia akan selalu mendapat doa para malaikat setiap harinya. Kemudian yang keempat, orang yang gemar bersedekah juga akan dihapuskan dosanya. Rasulullah SAW bersabda, wassadaqatu tufiul min khati'ata kama yutfi'ul ma'un nar wasolawatul rujuli min jawfil lail. Sedekah itu memadamkan dosa sebagaimana api dapat dipadamkan dengan air. Begitu pula solat seseorang selepas tengah malam. Sehingga dapat dipahami bahwa sedekah merupakan amalan-amalan penting yang diajarkan oleh Islam, karena sedekah selain akan membawa dampak positif dan kebaikan kepada pribadi secara keberkahan pada harta-harta seseorang, sedekah juga sekaligus membuktikan bahwa kepedulian sosial yang tinggi merupakan bagian dari pembuktian akan keimanan seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kiranya bisa diambil kesimpulan bahwa setiap apa yang kita miliki hakikatnya adalah pemberian Allah, bukan semata-mata hanya hasil kerja keras kita sendiri. Karena bagi orang yang beriman, kebahagiaan sejati adalah bila mana bisa membantu dalam menyelesaikan kesulitan orang lain, dan diantaranya caranya adalah tentu dengan melalui ibadah sedekah. Akhirnya mari kita berdoa kepada Allah, kiranya diberikan kekuatan dan kemampuan untuk senantiasa berbagi terhadap sesama dan senantiasa mampu meringankan beban-beban saudara kita dalam bentuk sedekah, infak dan lain-lain sebagainya. Faktabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, baru saja kita ikuti mimbar agama Islam dengan judul keutamaan sedekah. Dan saatnya kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 1-7 bersama Rizky Alwi dan Sri Jumiati.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alif Lam Mim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad, dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka, engkau Muhammad beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, maka mereka tidak akan beriman. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, penglihatan mereka telah tertutup, dan mereka akan mendapat azab yang berat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Saatnya kita dengarkan seruan azan maghrib untuk wilayah Pekanbaru dan sekitarnya.

0: سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, amal perbuatan apa yang paling afdol? Beliau menjawab, salat pada waktunya. Aku bertanya lagi, lalu apa lagi? Beliau menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Aku bertanya lagi, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Beliau menjawab, berjihad di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari.

Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang menginginkan menjalani hidup sengsara. Jika ditanya, semua pasti ingin hidup bahagia dan mulia. Secara kodrat, manusia sebenarnya telah diciptakan sebagai makhluk yang paling mulia. Manusia selalu bisa, bahkan sampai saat ini pun, manusia bisa hidup karena kemuliaan yang ada pada dirinya. Dia diberi akal pikiran sehingga bisa mengatasi segala masalah yang menghadang. Manusia pun selalu bisa bertahan dalam situasi apapun. Kurang mulia seperti apa lagi? Sayangnya, banyak yang lupa semua kemuliaan yang ada pada dirinya itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita manusia tidak punya sejengkal pun hak untuk menyombongkan diri. Bahkan, ada juga yang lebih parah. Mereka yang menganggap kemuliaan hanya dipandang dengan harta. Jadi, sepanjang hidupnya, dia hanya mencari-cari harta, menumpuk-numpuknya, dengan segunung harapan hidupnya akan mulia. Namun, seandainya mereka tahu cara seperti itu benar-benar salah, mereka pasti akan menangis. Kemuliaan sejati adalah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada seorang pun di dunia ini yang akan mampu membuat kita hina sepanjang Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita tetap mulia. Sebaliknya, meskipun seisi dunia mengagung-agungkan kita, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menilai kita hina, tak akan ada yang patut kita banggakan pada diri kita. Peras keringat, banting tulang setiap hari untuk memperoleh harta, semata-mata tanpa dilandasi dengan ibadah dan selalu mengingatnya adalah hal yang paling hina. Kehidupan kekal yang akan kita hadapi tanpa ujung itu, pantaskah hanya kita siapkan sedikit saja? Kemuliaan di sana tak akan pernah berakhir. Apakah kita akan memilih mulia di hadapan orang-orang di dunia ini, tetapi hina selama-lamanya di akhirat? Yang paling indah adalah meraih kemuliaan di dunia dan akhirat. Seperti yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap yang kita niatkan untuk ibadah, maka dampaknya bukan hanya untuk akhirat, melainkan juga untuk dunia. Jadi, maukah kita hidup mulia di dunia atau di akhirat atau kedua-duanya? Pilihlah akhiratmu dan dunia akan ada di genggamanmu. Tapi jika kita memilih dunia, kita tak akan mendapatkan apapun kecuali apa yang kita pilih. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu yang umatnya kerjakan, meskipun hanya diucapkan dalam hati. Niat merupakan ibadah yang mendasar, maka berhati-hatilah dengan niat kita.

105,9 FM Suara Budaya Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang Cetuan dan Puan. Selamat petang menjelang malam. Sebab hari ini sudah pukul 18:29 waktu Indonesia Barat. Senang sekali berjumpa kembali bersama Fajriyah Hidayati dalam rangkaian Tepa Malam. Malam hari ini 29 September 2026. Jia akan menemani ruang dengar Cetuan dan Puan dalam rangkaian Tepa Malam tentunya hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kita akan bersama dengan ragam-ragam program menarik dan juga lagu-lagu Nusantara yang akan Jia sajikan untuk Cetuan dan Puan. Dan seperti biasa akan ada program request spesial. Jadi untuk Cetuan dan Puan nanti yang ingin bergabung, sudah boleh standby bersama Jia hari ini, mulai dari sekarang ini. Cetuan dan Puan, pukul 18 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat telah kita simak rangkaian ibadah maghrib, dan kami ucapkan selamat menunaikan ibadah maghrib untuk kaum muslimin dan muslimat yang ada di Kota Pekanbaru dan sekitarnya tentu saja. Cetuan dan Puan, kita akan lanjutkan kembali dengan lagu-lagu religi dan juga informasi religi tentunya. Satu lagu dari Opik featuring Amanda, Alhamdulillah.

0: Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.
1: Mengenal tarian tradisional Melayu Riau. Joget Sonde merupakan tarian tradisi suku Akit Rangsang Pesisir Meranti yang telah disahkan menjadi warisan budaya tak benda Provinsi Riau tahun 2016 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Joget Sonde sendiri dilakukan oleh para gadis suku Akit. Bila sore hari tiba, para lelaki menabuh gendang, menandakan akan digelar pertunjukan Joget Sonde. Para penari pun sibuk bersolek di atas rakit dengan bedak dan lipstik, menggunakan pakaian cantik dan selendang. Lalu, bila malam telah datang, mereka pun naik ke daratan untuk melakukan tarian, berlenggak-lenggok di hadapan penonton dengan iringan tabuhan musik yang khas. Bukan sekedar berjoget, joget yang dilakukan cukup lama, hingga para lelaki bisa mencari pasangan-pasangan dari penari yang ada. Selendang ditautkan ke leher para lelaki, dan mereka terus berjoget hingga malam hari. Apabila malam telah larut, perempuan-perempuan dari suku laut itu kembali turun ke rakit. Saat ini, tradisi ini bahkan telah diperkenalkan secara terbuka di berbagai daerah hingga ke mancanegara. Para peneliti mengungkapkan, gerakan yang dilakukan di joget ini sangat berbeda dan unik, tidak seperti kebanyakan tarian yang ada di Provinsi Riau. Tak heran jika tarian ini menjadi salah satu warisan budaya tak benda sebagai tradisi suku Akit yang perlu dijaga kelestariannya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Asam durian adalah makanan tradisional yang berasal dari Rokan Hulu. Koke asam durian ini merupakan sejenis gulai santan kental yang dicampur dengan buah durian yang sudah diasamkan terlebih dahulu. Kemudian dimasak dengan ikan, baik itu ikan segar ataupun ikan kering. Namun, khusus untuk ikan segar yang biasa dipakai adalah ikan yang tidak bersisik, seperti ikan baung, ikan tapah, dan yang lainnya. Setelah itu, biasa juga ditambahkan dengan sayuran seperti petai dan juga rimbang.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id,

0: Kak, besok kan tanggal 17 Agustus.
1: Kita ikut lomba ya, kakak?
2: Iya dong, kakak ikut balap karung loh.
1: Fania ikut apa?
2: Aku ikut lomba makan keropok.
1: Seru ya. Tapi tahu nggak, Dek, kenapa kita setiap tahun merayakan hari kemerdekaan?
2: Biar dapat hadiah.
1: Bukan, karena dulu pahlawan kita berjuang loh supaya Indonesia bisa merdeka.
2: Terus, kalau sekarang kita berjuangnya gimana?
1: Mudah kok, rajin belajar, nggak bohong, sayang teman, bantu orang tua, dan jaga kebersihan.
2: Oh, berarti kita juga bisa jadi pejuang ya?
1: Tentu, semua anak Indonesia bisa jadi pejuang dengan berbuat baik setiap hari.

0: adalah suatu fenomena alam di mana angin bertiup sangat kencang. Badai biasanya datang ketika cuaca ekstrim atau cuaca buruk. Tergantung di mana wilayah terjadinya, badai bisa saja datang bersama hujan, debu, es, guntur, dan salju. Ketika sedang terjadi badai, terdapat angin yang berhembus dengan kencang. Kecepatan angin ketika badai bisa berkisar antara 64 hingga 72 knot. Kecepatan angin seperti itu dapat mengakibatkan kerusakan yang parah. Selain itu, badai biasanya dapat mendatangkan hal lain yang juga sangat berbahaya, seperti sambaran petir, banjir bandang, serta kehadiran angin yang sangat kencang. Oleh karena itu, kita harus terus waspada, terutama ketika sedang terjadi cuaca ekstrim.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 19 waktu Indonesia Barat.

kabar berita pukul 19 waktu Indonesia Barat, Cetuan dan Puan bersama saya Fajria Hidayati. Cetuan dan Puan, kita ke kabar berita pukul 19 pertama dari Kota Pekanbaru. Wali Kota Agung Nugroho meminta 63 pejabat yang baru saja dilantik segera bergerak menjalankan program Lestari di wilayah masing-masing, terutama bagi camat dan lurah. Hal ini disampaikan Agung usai melantik dan mengambil sumpah 63 pejabat di lingkungan pemerintah Kota Pekanbaru pada Selasa 29 September 2026. Wali Kota menegaskan camat dan lurah memiliki peran penting sebagai kepala wilayah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Jadi karena itu ia meminta para pejabat tersebut aktif memantau kondisi wilayah dan melaporkan setiap kegiatan yang dijalankan.

Kita ke kabar berikutnya, Cetuan dan Puan. Pengadilan Negeri Bengkalis menjatuhkan vonis 1 tahun 6 bulan penjara terhadap Abdul Rahman bin Abdul Muiz, terdakwa perkara pengeroyokan dan penganiayaan terhadap Rudy Saputra. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Bengkalis pada Selasa 29 September 2026. Sidang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Mas Tohawi Kuaji bersama hakim anggota, dan terdakwa hadir didampingi penasihat hukumnya Esma Daniel SH. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan Abdul Rahman terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kekerasan secara bersama-sama di muka umum terhadap korban. Selain pidana penjara, Majelis Hakim juga mengabulkan sebagian permohonan restitusi yang diajukan oleh korban. Dari total restitusi yang diajukan lebih dari 200 juta rupiah, terdakwa diwajibkan membayar ganti rugi kepada korban sebesar 30 juta rupiah lebih. Ketua Majelis Hakim Mas Toha menjelaskan kewajiban membayar restitusi kepada korban atau ahli waris merupakan bagian dari ketentuan hukum yang dapat dijatuhkan sebagai pidana tambahan. Sekian kabar berita pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kabar berita lainnya.

0: Tapi itu apa, Bi?
1: Yang mana, Uni?
0: Yang warna merah putih.
1: Oh, itu kan bendera kebangsaan kita, Uni.
0: Dapat dicatung, Bi. Kikih tadi.
1: Oh, iya dong, Nak. Kan bendera kebangsaan kita harus diletakkan di tempat yang tinggi. Itu tandanya kita menghormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, kayak Abi yang Umi.
1: Iya, Nak. Sama kayak Uni menghormati Abi dan Umi, Uni harus hormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, gitu. Abi.
1: Iya, Nak.
0: Oma, Kak.
1: Hormat geraknya ke bendera aja, sayang.
2: When you sing, you begin with do, re, mi.
3: Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Himne Gregorian, Utque Anlaxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.
2: Do re mi fa so la ti do.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Cetuan dan Puan, kita masuki waktu asar. Isya maksud kami untuk Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat Isya untuk Kota Pekanbaru dan sekitarnya.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: Dokumen sapa sak ngandani kok saiki. Matine dhek. Jadi sia-sia aku.
1: Aku iso ninggalke dhek demi kowe.
0: Pokono aku. Gunakake mripati iki kanggo nerusake kebahagiaanmu. Aku ikhlas. Peace.

Cetungan dan Puan pukul 19 lewat 43 menit waktu Indonesia Barat. Sepertinya Kota Pekanbaru diguyur hujan malam hari ini kembali ya Cetungan dan Puan. Jadi itu Cetungan dan Puan, mendingan di rumah aja. Jadi tidak disarankan untuk keluar rumah. Lebih baik menghabiskan waktu di rumah bersama dengan keluarga tersayang atau sekedar me time ya, atau menghabiskan waktu sendiri sambil mendengarkan program 4 Pekan Baru tentunya Cetungan dan Puan. Kita sudah sajikan lagu-lagu Nusantara dan saat ini kita nikmati lagu dari Sumatera Utara, Aldo Simamora, ada Nama Biar Doau Cetungan dan Puan. Jangan kemana-mana, tetap di 95,9 FM Suara Budaya Riau.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air laut? Jawaban singkatnya adalah, ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dalam tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya, dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Tubuh ikan laut kurang asin daripada air laut. Sedangkan tubuh ikan air tawar lebih asin daripada air tempat mereka hidup. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dalam tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah campuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa? Kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.
2: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
3: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
2: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
3: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
2: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
3: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
2: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber

0: Cetua dan Puan, pukul 20 lewat 6 waktu Indonesia Barat, saatnya kita dengarkan drama legenda. Dan hari ini kita akan dengarkan legenda Panglima Angin.
1: Berobat

Panglima Angin adalah gelar yang diberikan kepada Abang Daud dari daerah Mentok, Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung. Gelar ini diberikan kepada Abang Daud karena kesaktiannya. Namun suatu ketika, kesaktiannya digunakan untuk membuat kekacauan di mana-mana, sehingga meresahkan masyarakat Mentok. Siapakah yang berhasil menghentikan perilaku Panglima Angin? Mari kita simak legenda Panglima Angin.

0: Di mana ini masyarakat kok sepi? Belum ada yang lewat sesiang ini. Biasanya banyak yang membawa hasil kebun yang akan mereka jual ke pasar. Ah, penat aku menunggu. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Akhirnya ada juga yang lewat. Lumayan banyak ini hasil kebunnya. Mangsa. Tapi tidak. Tidak. Aku akan mengambil barang si tua bangka itu diam-diam. Pasti dia tidak akan menyadarinya. Baik. Aku akan berjingkat-jingkat saja perlahan agar ia tidak menyadari kalau aku mengikutinya.
1: Hanya Kimotet, oh, ternyata ada yang mengikuti Owe, ya. Dasar kurang kerjaan. Belum tahu dia siapa aku. Nama aku juga Ape Long. Panjang Long itu panjang. Panjang akal, panjang pikiran, panjang semuanya. Dasar kurang kerjaan.
0: Aku harus lebih perlahan lagi. Sepertinya ia menyadari ada aku di sini.
1: Hei, jangan main-main sama Ape Long. Kenapa kamu Ape Long? Kenapa kamu di sini Ape Long? Hei, jangan lari ya.
2: Kehadiran Abang Daud diketahui oleh Ape Long. Dan terkejutlah Abang Daud karena ia pernah mendengar kalau Ape Long adalah tokoh ilmu kebatinan yang sangat hebat.
1: Oh, maaf Ape Long.
0: Hanya.
1: Maaf Ape Long.
0: Bagaimana Ape Long dapat mengetahui kalau aku ada di belakang Ape Long?
1: Kamu tak tahu
0: apa Ape Long punya ilmu kebatinan ya?
1: Hanya. Tidaklah, Ape Long tidak memiliki ilmu apa-apa. Ape Long ini hanya nebak-nebak saja. Kebetulan saja tebakan Ape Long benar.
0: Ayolah, Ape Long. Katakan, Ape Long.
1: Ya,
0: pasti Ape Long memiliki ilmu yang hebat. Mau kemana? Ape Long mau kemana buru-buru sekali? Aku janji, Ape Long. Aku tidak akan mengganggu Ape Long lagi. Asal
1: Ape Long. Sudahlah. Hah, Ape Long lagi bulu-bulu mau ke pasar Berhentilah mengikuti Ape Long.
0: Tidak usah berbohong lah Ape Long. Ape Long pasti memiliki ilmu batin. Tolonglah ajarkan kepada saya. Ape Long ya Ape Long.
1: Sudahlah, pergilah. Kamu nyusahin Ape Long saja. Aku berlatih bawa hasil kebunku ini. Kau ini mengganggu saja.
0: Aku mohon, Ape Long. Mohon, Ape Long. Terima aku sebagai muridmu, Ape Long. Aku rela melakukan apa saja asal kau bersedia menerima aku sebagai muridmu. Tolonglah, Ape Long.
1: Ya ampun, kamu seperti lagu dangdut. Aku lela, aku lela, aku lela apa? Ape Long ini tidak ada apa-apa.
0: Ayo dong, Ape Long. Aku ingin jadi muridmu, Ape Long. Aku tahu kamu punya ilmu yang tinggi, Ape Long.
1: Baiklah, Ape Long akan pertimbangkan untuk Abang Daud. Ape Long bersedia mengajari Abang Daud asal Abang Daud juga mau merubah semua perilaku Abang Daud yang suka buat kacau di desa ini
0: Baiklah Ape Long, aku bersedia dan aku berjanji tidak akan membuat kekecewaan lagi Ape Long.
1: Semoga.
0: Iya, janji.
1: Nah sudah ya. Besok Abang Daud datang saja ke rumah dan nanti akan saya ajali Abang Daud Sudah sana, awas. Ape Long sudah terlambat Ini semua karena dirimu
0: Iya, minta maaf, silakan Ape Long.
2: Keesokan harinya, pagi-pagi sekali Abang Daud pergi ke rumah Ape Long. saat memasuki pekarangan rumah Apek Long Guan sedang berlatih ilmu silat dan kebatinan.
0: Wah, ternyata Apek Long mempunyai banyak murid. Kenapa tidak dari dulu saja aku berguru padanya? Ternyata Apek Long Guan sudah ada.
1: Pagi, Apek Long. Pagi, Abang Daud. Silakan duduk. Iya, begini Abang Daud.
0: Iya, Apek Long.
1: Kalau Abang Daud ingin menjadi murid Apek Long, ah, Abang Daud harus patuhi tata tertib di perguruan Apek Long, ah. Dan Abang Daud tak bisa semena-mena. Sudah, langsung saja Abang Daud berlatih bersama murid-murid Apek Long yang lain. Sana.
0: Iya, Pek Long. Iya, Pek Long Guan. Terima kasih. Gua akan bergabung dengan murid-murid yang lain.
2: Iya. Sejak saat itu, Abang Daud menjadi murid Pek Long Guan. Ia termasuk murid yang cerdas. Semua jurus-jurus diajarkan sempurna. Dan tak heran, Pek Long Guan pun sangat menyayanginya dan rela memberikan semua ilmunya kepada Abang Daud. Dan berpuluh tahun kemudian, akhirnya.
0: Terima kasih guru. Ilmu yang guru berikan akan saya gunakan untuk kebaikan. Saya janji guru.
1: Hanya. Aku pun berharap demikian muridku. Dan Abang Daud harus ingat pesan Apek Long, ah.
2: Wahai Ananda hamba bermanat, simak olehmu petuah amanah. Peganglah dengan hati yang bulat, semoga Tuhan memberimu berkah. Maka seperti kata orang tua-tua, sebelum melangkah pegang petuah, sebelum berjalan amanah di padan, untuk bekal anak berjalan. Manfaatkan ilmu pada yang terpuji, menjaga diri membela negeri. Ilmu jangan dimain-mainkan, pantang sekali dilagak-lagakkan. Ilmu jangan disia-siakan, amalkan olehmu pada kebajikan. Berbuat baik engkau kekalkan, tolong menolong engkau utamakan. Tiru olehmu ilmu padi, semakin merunduk semakin berisi. Setelah meninggalkan perguruan Apek Long Guan, Abang Daud merantau ke Tanah Melayu dan berhasil mengalahkan Panglima Tanah Melayu dan mengantarkan Abang Daud menjadi Panglima dengan julukan Panglima Angin. Dengan julukan barunya, maka sifat sombongnya makin semena-mena dan banyak masyarakat yang menjadi korban. Apalagi setelah kembali ke kampung halamannya, tingkah dari Abang Daud atau Panglima Angin pun semakin sombong dan membuat Tumenggung Mentok mencari cara untuk

0: Ratu menggung. Apa yang harus dilakukan? Abang Daud semakin semena-mena. Di mana-mana ia membuat kekacauan. Sudah banyak masyarakat yang celaka karena perbuatannya.
1: Iya, perilaku Abang Daud sudah diambang batas. Jabatan yang diembannya sebagai panglima telah disalahgunakan. Aku pikir satu-satunya orang yang dapat menangkap Abang Daud adalah gurunya sendiri. Apakah kalian tahu siapa guru Abang Daud?
0: Tumenggung, kalau tidak salah, Abang Daud pernah berguru pada Pek Long Guan. Benar Tumenggung, dia adalah teman seperguruan saya dulu.
2: Akhirnya Tumenggung memerintahkan untuk menghadirkan guru Abang Daud, yaitu Pek Long Guan.
3: Namoya, maaf saudara-saudara, sebenarnya saya juga lagu untuk bisa menangkap Abang Daud. Abang Daud seperti ikan lele karena saya telah belikan seluruh ilmu saya kepadanya. Abang Daud licik licin.
1: Ayolah Pek Long, bantulah daerah kita dari keresahan yang dilakukan oleh muridmu. Sudah banyak korban akibat dari perbuatannya.
3: Hanya baiklah Tumenggung, aku akan coba. Ada satu kelemahan Abang Daud, bahwa ia tidak bisa berenang. Saya akan cari cara supaya Abang Daud dapat bersama saya mengambil air di sungai ya.
1: Baiklah, kami mengandalkanmu Pek Long.
2: Keesokan harinya, Pek Long mendatangi rumah muridnya.
3: Itu Abang Daud . Abang Daud. Oh, Abang Daud. Hanya Abang Daud. Ini guru Guru sengaja datang ke rumah Abang Daud . Guru sudah mendengar semua sepak terjang Abang Daud . Hanya Abang Daud seharusnya patuh apa yang sudah Pek Long ajarkan ke Abang Daud .
4: Aduh, orang tua.
3: Hanya susah ini anak . Kau menyalahgunakan kepercayaan Pek Long . Kau buat onal lagi . Di mana-mana kau buat onal, di mana-mana kau lesakan masyarakat .
4: Sudahlah.
3: Hanya
4: hentikan semua omong kosongmu itu Pak Tua. Aku sudah muak dengan nasihatmu.
3: Kau taunya bantah-bantah . Sekali lagi aku peringatkan kamu . Jangan main-main. Pek Long ini ulumu .
4: Itu dulu.
3: Ya ampun . Ulang ajal memang anak .
4: Baru tahu.
3: Baiklah muridku, tak apa-apa jika mulutku memang tidak mau dengar nasihat lagi.
4: Memang.
3: Dasar kelas kepala . Ya sudahlah. Tapi aku ada satu permintaan terakhir.
4: Apalagi Pak Tua?
3: Aduh Pek Long. Hanya begini ya Abang Daud . Abang Daud bersedia kan membantu Pek Long sedikit saja ambil air di sungai untuk persediaan masak dan mandi.
4: Wah, ambil sendiri saja lah Pek Long. Hal begitu saya yang disuruh.
3: Ayolah Abang Daud . Anggap saja ini bakti terakhirmu . Untuk bulumu ini .
4: Ya. Terakhir ya. Terakhir Pek Long.
3: Iya. Hanya cepatlah.
4: Baik, aku bersedia membantumu Pak Tua. Tapi kamu harus berjalan di depanku.
3: Hanya Abang Daud ada-ada saja . Kamu memang dasar . Baiklah kalau begitu.
4: Nah, begitu.
3: Aku akan jalan di depan Abang Daud, ah. Ayo cepat, ah.
4: Iya.
3: Senyah.
4: Kau pikir aku tidak tahu rencanamu, Pelong?
3: Pelong,
4: sebelum kau mencelakakan aku yang akan terlebih dahulu membunuhmu.
3: Kau bicara apa, Abang Daud, ah? Kau bisik-bisik apa itu, ah?
4: Oh, enggak. Ya, mau bantu Pelong.
3: Bantu, ah. Kamu harus ikhlas, Abang Daud, ah.
4: Iya, tapi terakhir ini, ya. Terakhir, ya.
3: Iyalah, Abang Daud, ah. Awas ada ayam itu, ah. Itu ada sungai, Abang Daud.
4: Ya,
3: mari,
4: tahu.
3: Mari kita ambil air di sana, ah.
4: Iya.
3: Cepat, ah. Kita sudah hampir dekat, ah, ke sumber air. Cepat, ah, Abang Daud, ah.
4: Iya. Tapi kau yang akan ke sungai, Pak Tua. Iya! Masuklah kau ke sungai itu.
3: Dasarnya, kau pikir aku akan menyelah begitu saja, Abang Daud, ah? Kau memang kurang ajar. Kau dasar, kau mulit, tak tahu berterima kasih kau. Terima selanganku.
4: Tidak bisa. Ya, kau pikir, Pak Tua. Kau pikir aku tidak tahu rencana musuhmu, Pak Tua.
3: Kau akan menangkapku, kan?
4: Tidak bisa, Pak Tua. Tidak bisa.
3: Kau Abang Daud, Pak. Aku sudah belikan kamu ilmu semuanya. Durhaka kau mulitku, ya. Nyasinya semua.
4: Ayo serang aku, Pak Tua.
3: Ayo.
4: Tak akan mampu kau melawanku. Kebajik.
3: Kau lupa diri, Abang Daud. Pelong. Gugu.
4: Tidak peduli. Itu dulu. Kau bodoh memberikan ilmumu padaku, Pak Tua. Dasar Pelong.
3: Kau, Abang Daud, tata jabatan semua. Kekuasaan buat kamu lupa diri, ya.
4: Bicaralah sendiri, Pak Tua.
3: Semua
4: kau tak akan lebih. Hanyalah orang tua yang tidak menunggu ajal.
3: Kau lihat saja lah, Bang Daud.
4: Mati kau.
3: Hei, kau, Daud. Di sisa tenaga tuaku ini, ya. Kuharap ini ada perjuangan.

0: lagi ya Abang Daud. Maafkan aku Abang Daud ya. Pergilah kau. Kau merusak segalanya. Aku harus lakukan ini Abang Daud. Goodbye ya Abang Daud ya. Mati kau Abang Daud ya.
1: Akhirnya Abang Daud tewas di tangan gurunya, terpental masuk ke dalam sungai dan terbenam, dan murid durhaka itu pun menemui ajalnya.
2: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: Tau gak sih?
1: Apa? Ntar makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Si anak Barito.
1: Kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan.

0: sambil bicara.
1: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

Lembah Harau adalah sebuah ngarai dekat Kota Payakumbuh di Kabupaten 50 Koto, Provinsi Sumatera Barat. Lembah Harau diapit dua bukit cadas terjal dengan ketinggian mencapai 150 meter. Jituan dan Puan, Lembah Harau dilingkungi batu pasir yang terjal berwarna-warni dengan ketinggian 100 sampai 500 meter. Topografi cagar alam Harau adalah berbukit-bukit dan bergelombang. Tinggi dari permukaan laut adalah 500 sampai 850 meter. Bukit tersebut antara lain adalah Bukit Air Putih, Bukit Jambu, Bukit Singkarak, dan Bukit Tarantang. Berjalan menuju Lembah Harau amat menyenangkan dengan udara yang masih segar dan keindahan alam sekitarnya. Tebing-tebing granit yang menjulang tinggi dengan bentuk yang unik mengelilingi lembah. Tebing-tebing granit yang terjal ini mempunyai ketinggian 80 hingga 300 meter. Dari mulai saat memasuki Lembah Harau, Cituan dan Puan akan menemukan banyak keindahan yang memukau sepanjang jalan. Sangatlah cocok kalau sebagian pemanjat yang telah mengunjungi tempat ini memberikan julukan Yosemite-nya Indonesia. Sebuah monumen peninggalan Belanda yang terletak di kaki air terjun Sarasah Punta merupakan bukti bahwa Lembah Harau sudah sering dikunjungi orang sejak 1926. Tempat ini ditetapkan sebagai cagar alam sejak 10 Januari 1993. Di cagar alam dan suaka margasatwa Lembah Harau ini terdapat berbagai spesies tanaman hutan hujan tropis dataran tinggi yang dilindungi, plus sejumlah binatang langka asli Sumatera. Monyet ekor panjang merupakan hewan yang sering dijumpai di kawasan ini. Kawasan objek wisata Lembah Harau ini terdiri dari 3 kawasan, Resor Aka Barayun, Resor Sarasah Bunta, dan Resor Rimbu Piobang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dari sana di Manusia Jobarado, Ambo Ida Zuraida hadir kembali menyapu di sana dalam acara Dendang Ranah Minang. Dendang Ranah Minang menyajikan lagu-lagu nan rancak dari Sumatera Barat. Mari kita dengarkan acaranya setiap hari Selasa jam 8 sampai jam 10 malam di Pro Ampe RRI Pakanbaru. Dendang Ranah Minang, di mana bumi dipijak, di sinan langit di

95,9 FM Suara Budaya Riau. Cetuan dan puan, dun sanak ke sadonyo, selamat malam. Baliklah awak Jo Fajriah Hidayati. Nah, malam hari ini Cik Tuan dan Puan Selasa, seperti biasa kita akan putarkan lagu-lagu ranah Minang untuk mengobati rasa rindu Cik Tuan dan Puan dun sanak kasadonyo yang saat ini ada di perantauan Pekanbaru. Jadi Cik Tuan dan Puan, silakan untuk yang mau request lagu Minang kesayangan bergabung di program 4 malam hari ini. Kita sapa dulu penelpon kita malam hari ini yang sudah bergabung. Halo, selamat malam. Baik, Cetuan dan Puan, nanti kita akan sambung kembali. Tentunya kita akan nikmati dulu satu lagu dari Silva Hayati.

0: Ketuan dan Puan, kita sapa penelpon kita hari ini. Yuk. Mulai yuk, kita angkat lagi. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Rendendang Ranah Minang, Rancak Bana.
1: Rancak Bana.
0: Dengan siapa di mana malam hari ini?
1: Dengan Joini di 13 Koto Kampar nih.
0: Oke, Bang Joini di 13 Koto Kampar, apa kabar? Pekanbaru hujan tadi, 13 Koto Kampar gimana?
1: Masih hujan tadi maghrib, habis maghrib.
0: Ah, tapi kalau sekarang gimana cuacanya?
1: Sekarang sudah reda.
0: Syukurlah, alhamdulillah. Nah, tapi agak lamaan sedikit, nggak apa-apa juga kali ya, sampai tengah malam juga nggak masalah ya.
1: Di 13 Koto Kampar ada apa nih pasar malam?
0: Oh iya, waduh, ya, jadi basah dong.
1: Di sini lah main.
0: Aduh. Oke, mau request lagu.
1: Request lagunya.
0: Minang apa ini,
1: Mami? Apalah, Rasu Dandam itu, Rasu Dandam.
0: Rasu Dandamnya ada logat-logat Bataknya sikit ya.
1: Hah?
0: Rasu Dandamnya ada logat-logat Bataknya sikit.
1: Maksudnya bahasa Minang bukan lagu Minang kan?
0: Ih, lagu Minang malam hari ini, tapi bahasanya Bang Jo ini ada logat-logat Bataknya sikit gitu.
1: Oh,
0: adanya
1: ya,
0: ini
1: gitu.
0: Dan
1: aku
0: Dandam Inai tak jadi.
1: Hah?
0: Dandam Inai tak jadi yang ada.
1: Dandam Inai tak jadi.
0: Mm-mm.
1: Kalau enggak dari Pauzana lah kan.
0: Dari Pauzana.
1: Cinan Bana atau Cinan Bana.
0: Oke, kita cek dulu ya dari Pauzana. Fauzan, okay. Ada.
1: Aku bahasa Minangnya dikit-dikit aja pandai, karena aku orang Kampar kan.
0: Oh, Kampar, Kampar apa orang Sumatera Utara, Bang Joini?
1: Hah?
0: Kampar apa orang Sumatera Utara?
1: Orang Kampar, tapi bahasa akunya agak berbunyi orang Medan dikit kan?
0: Iya, betul.
1: Iya.
0: Oke lah, kalau gitu salam-salamnya silakan.
1: Salam dengan kakak siapa penyiar ini?
0: Ayo, ini dengan Jia.
1: Jia.
0: Mm-mm.
1: Oh, Jia yang di Pro 1 tuh kan?
0: Ada. Ih, bener sih, tapi di Pro 1-nya udah lama banget. Kayak udah 2 tahun yang lalu deh.
1: Iya, salam untuk Jia, untuk Tamara Pro TV.
0: Oke.
1: Okay. Untuk siapa lagi? Buat Ambran Tripudin.
0: Mm-hmm.
1: Buat Cemusir.
0: Mm.
1: Buat Ocha Minambo.
0: Mm-hmm.
1: Untuk perantau Ikatan Keluarga Minang Riau kan yang ada di Provinsi Riau.
0: Mm-hmm.
1: Dan Ikatan Keluarga Minang yang ada di Tapung ya.
0: Mm-hmm.
1: Tapung Raya sana. Ya, terima kasih. Ditunggu lagunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yuk, silakan. Satu penelpon lagi. Dua penelpon lagi deh. Halo, Dendang Ranah Minang.
2: Halo. Dendang Ranah Minang, Rancak di Dangah.
0: Dengan siapa di mana malam hari ini?
2: Coba yuk.
0: Bu Surtini di Sutomo.
2: Ya benar. Bagaimana ceritanya? Laisak dan sanak dadonyo, keluarga di rumah, ayah bundanyo.
0: Kalau Jia ada, insya Allah. Amin. Oke, okay. Bun, ada sehat Bunda?
2: Alhamdulillah, Robbi Alamin. Asa ketik dulu ya.
0: Pantun lah dulu,
2: Bun. Dari Ranah Minang ya, dari Ranah Minang. Salam tata buah kanarami, sembah tajelok kanarapi, kato bidaran tanah Minang.
0: Anca.
2: Mama iyo di dalam bari, bakato iyo dalam pisoko. Di dalam luki balimbago, di dalam adat nama pakai, itulah kato sabananyo. Nah, orang Padang maknik banang biar digumpanan singkek lawik bertambah lawik juga. Kok kita rantang namanya panjang, marilah kita basi capek. Hari bertambah malam juga. Nah, itu ceritanya seketik.
0: Ya ancak pantun bunda kok mah. Buku lah li bun.
2: Apa nyanyi untuk ibu gini kok untuk bunda?
0: Sebenarnya ibu bebas sih request malam hari ini.
2: Boleh kalau mau adanya ya.
0: Apa bu?
2: Mota lagu cinto.
0: Talago Cinto.
2: Yo, buat dua Talago ya, Cinto dari Suno. Kalau ada yo.
0: Ai, iko banana ndak ada abu. Dari siapa?
2: Yang lain aja lah. Apa yang ada saja lah kini iko.
0: Apa yang ada? Apa yang ada? Marindu-rindu surang. Alamah dari Fauzana. Tunggu lu, Bu.
2: Yo.
0: Cari lu. Apa lah yo? Barale Gadang?
2: Ya itu saja lah. Orang orang Minang batalek gadang.
0: Iyo.
2: Ayolah.
0: Orang Minang baralek gadang.
2: Itu bu baralek gadang malam kini kau Cia.
0: Iyo nak bu.
2: Iyalah. Salamnya ya Cia ya. Salam istimewanya untuk dia dan keluarga. Semoga selalu murah rezeki dan panjang umurnya. Tidak ada yang kurang suatu apapun. Amin ya Rabbal Amin. Untuk semuanya penyiar radio RRI tanpa terkecuali ya. Nah, semoga semuanya. Juga untuk Nena Aska, Aduna Lucy, nah, Ibu Atika, Ibu Ros, Mama Fami, Ocumo Sirio ya, iyalah, Ocumo Sir, Ibu Hartati, Mas Joko, Bung Ronald, Abang Simpson, Pika, Ocu Amin, Indra di Rumbai, juga itu untuk Ibu Darmainis, Ocu Jawai dengan Epinya. Pak Mali, Ibu Ija, Selvi, Bunda Aini, Pina, Uda Dewet dan Uda Roni juga tuh di Bukit Tinggi. Bunda Aini, Ibu Minar, Mbak Nita, Ibu Harmiati, Nopeni, Depi Joni, Mama Ketawa, Ibu Mita. Dan untuk semuanya ya, keluarga ranah Minang tanpa terkecuali dan juga sanak saudara kita kasadonyo lah yang di Pekanbaru kau ya Ji ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ceton dan Puan, satu penelpon lagi sebelum kita putarkan lagu-lagu yang sudah di request oleh pendengar program 4 malam hari ini. Halo Dendang ranah Minang.
3: Dendang Minang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pak Suhaimi nih atau bukan?
3: Kancung Foto Screen.
0: Oh, Kancung Foto Screen. Oke, okay, Pak ya. Kancung Foto Screen, apa request lagu malam hari ini, Pak?
3: Apa lagu, Pak?
0: Lagu Minang malam kau, Pak.
3: Lagu Minang apa? Minang aja tengok.
0: Gas yang tangkurak le namu apa?
3: Tangkurak lah.
0: Oke.
3: Okay. Bikin sama kalam, bikin sama kalu.
0: Salam-salam lu, Pak.
3: Salam-salam untuk nenek pemudi. Di Tampan, Pak Cuamin, Mas Heri, Pak Tong, Pak Zul, Ibu Emma di Rumbai, Pak Cuamin, Atika, Ase di Perampanjang, Atika Mahinda, Pak Zul, itu semua aku untuk pelanggan scan.
0: Oke, okay, baik.
3: Oke.
0: Waalaikumsalam, makasih Pak. Baik, Cetuan dan Puan. Karena sudah tiga lagu yang masuk di segmen pertama ini, kita akan putarkan dulu lagu-lagunya, nanti kita akan sambung kembali. Jadi, untuk Cetuan dan Puan yang hendak bergabung di Dendang Ranah Minang malam hari ini, jangan kemana-mana, kita nikmati dulu lagu-lagu berikut. Fauzana, Cinan Bana, Zahria, Baralek Gadang, Ratu Sikumbang, ada Gas yang Tangkura. Tiga lagu, ladies, yang akan menemani ruang dengar Cetuan dan Puan malam hari ini.

0: harus mikir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
1: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
0: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih. Awas.
1: Ih.
2: Nah, kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun, baru deh kita masuk.
1: Yuk, biasakan tertib saat naik kendaraan umum.
3: Kesana, mandek di sini.
4: Karena wong malang kadak nang
3: jalan musala. Gawa apa? Arab gua sapa ke?
4: Nengku kaki.
5: Itu adalah cuplikan adegan tradisi begalan di Kabupaten Banyumas. Tradisi begalan di Kabupaten Banyumas merupakan kombinasi antara seni tari dan seni lawak dengan iringan gending. Tradisi tersebut dilakukan pada acara pernikahan bagi calon pengantin lelaki yang dalam silsilah keluarga adalah anak sulung atau anak bungsu. Syahdan, sang adipati Banyumas, memboyong kedua mempelai di tengah perjalanan rombongan dibegal.
3: Orang kena lewat dalam ini. Tegaluk barang lihat.
4: Aku tegaluk. Aku harap lewat.
5: Sejak itu, para leluhur daerah Banyumas berpesan untuk mentaati tata cara persyaratan perkawinan agar kedua mempelai terhindar dari mara bahaya.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 4 FM, suara budaya Riau.
1: Tuan dan puan, masih bersama aja tentunya malam hari ini. Kita masih dalam Dendang Rana Minang. Silakan yang bergabung bersama aja malam hari ini di line telepon program 4 Pekan Baru. Halo, Dendang Rana Minang.
2: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana malam hari ini?
2: Putra Agam.
1: Oke. Dengan siapa di mana? Mohon maaf.
2: Putra Agam di Pepaya.
1: Oh, Bang Putra Agam di Pepaya. Mau request lagu apa malam hari ini, Bang Putra Agam?
2: Apa lagunya yang tersedia?
1: Kalau lagu yang udah sedia, ada dari Ipang featuring Rayola, Rantau dan Pajawa. Sama Boy Shandy, Bungo Cinto di Hati Putih ya.
2: Lagu Zalmon dan Zalmon.
1: Lagu Zalmon. Tunggu lu, Acai lu, nah. Zalmon.
2: Hey.
1: Ada nih, Rato Padiampo.
2: Ada Bang Rola.
1: Oke, siap. Salam-salamnya silakan.
2: Kirim-kirim berulunya. Siapa nyari ini, Kak?
1: Gia.
2: Siapa gini, Kak?
1: Gia.
2: Gia. Buat dia. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Rasa seluruh penggemar RI Pulau Empat ya lah.
1: Oke, baik.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bang Putra Agam di Pepaya. Silakan yuk Ceton dan Puan yang bergabung. Masih dia tunggu tentunya yang ingin bergabung di line telepon kita program 4 Pekan Baru. Halo, Dendang Rana Minang.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Dendang Rana Minang. Jawabannya Rancak Bana.
3: Rancak
1: gitu.
3: Bana.
1: Dengan siapa di mana malam hari ini?
3: Mas Yono di Jalan Palembang.
1: Oke, Mas Yono di Jalan Palembang. Mau request lagu dangdut. Lagu Minang apa malam hari ini, Mas Yono?
3: Dari Ipang tadi
1: ada Rantau dan Pajawu.
3: Ah, itu aja apa.
1: Oke, siap.
3: Bawa ngopi biar enggak apa.
1: Galau-galau kali.
3: Iya, biar rileks gitu kan. Kopi kawannya pisang goreng.
1: Bagilah sini, oper dulu ke RRI untuk 3 studio.
3: Mas. Terlalu dekat.
1: Oke, okay,
3: Honda, Honda malas keluarkannya, mau jalan jauh.
1: Enggak, bercanda aja, bercanda Mas Yono, bercanda. Oke. Okay.
3: Kita salam-salam buat semua pendengar RRI Pulau 4, Pekan Baru, Pantai Kecil ya. Semoga sehat selalu semua ya. Jadi teman-teman dia yang lagi tugas malam hari ini, semoga sehat selalu juga dan selalu bahagia dengan keluarga semua. Oke, makasih.
1: Terima kasih kembali Mas Yono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu telepon lagi, silakan Citan dan Puan. Ini sudah ada dua requestan lagu yang masuk. Ada Zalmon, Rato Padiampo. Kemudian Ipang featuring Rayola, Rantau dan Pajawa. Next, kita jawab kembali. Halo, assalamualaikum Dendang Ranah Minang.
4: Rancak Bono. Assalamualaikum Mbak Kia.
1: Waalaikumsalam. Sudah ya, lama
4: ya,
1: tidak.
4: Iya kabar.
1: Ape-ape wae. Tapi malam ini kita bahasa Minang, Pak Simpson.
4: Apa kabar Uni?
1: Alhamdulillah lah ya lo, Ma.
4: Halo, ada mana kok kini?
1: Ai.
4: Alah makan sambal lado kok.
1: Sambal lado lo nama mbe anca, Bang.
4: Lo tuh.
1: Ini sambal lado lo mbe anca apa? Ayo
4: lah. Kalau enggak ada sambal lado, Bang, makan nasi apa makan kok enggak lama aja.
1: Iya lo nak, orang Minang kalau makan kok enggak ada sambal ladonya nak makan reso do nak.
4: Ada gula jariang mah tuh. Kok jadi.
1: Masuk nah tuh. Jadinya.
4: Ini makan juga apa gula jariang?
1: Sakuali le nama abi mawa apa?
4: Raku Ivana.
1: Oke, Pak Simpson mau request lagu Minang apa malam hari ini?
4: Apa pakai Pak Simpson go? Udah Simpson go. Aku unik kok.
1: Siap, udah Simpson.
4: Jadi Minang lah, lari ke Batak. Lagi lah, apa lagunya unik?
1: Apa nana ketujuh di hati apa tuh?
4: jangan pakai apa lah udah kok aku ngecek kok.
1: Apa yang ketujuh di hati udah tuh? Apa yang ketujuh di hati udah tuh?
4: Kampung di mana Bukit Rayo?
1: Apa yang ketujuh di hati udah tuh?
4: Oh lagu.
1: Apa tuh?
4: Lagunya apa aduh di list tua yang di list aja unik. Panjang-panjang yang nyari-nyari tuh.
1: Lapiak buruak salah na?
4: Aye, ini lapiak buruak mah. Iko alagen lagu nak ajak tu, jangan ajak lah ini yang adu selero selero tu ha, selero gadang
1: lah. Oh lah, selero gadang.
4: Ah, aku tu jangan makanan lah selero maksudnya, bercinto-cinto atau sayang kecilnya kan. Apa? Aku ada tu. Ini aja panjang nih oli.
1: Iya, lisa galau hati nan luko.
4: Ada jio.
1: Patah bacinto.
4: Ada jio den.
1: Tunggu lo, cari lo udah Simpson.
4: Iya, aku tuh.
1: Karena tunggu lo, cari.
4: Yang besar yang sayang lah, bacinto-cinto, berlama-lama. Apa pula patah-patah tuh dia gengge sama muda kok. Alawak panjang nih, bagi panjang nih, baku tahu apa, macam lalak hitam.
1: Nah, ikulah namanya, mulik manih tabu di bibi ya?
4: Undi, tak lama banget tuh, itu mulik aku tuh, aku.
1: Taraga jorandang mande.
4: Ah, tuh dia. Aduh. Maka randang ke malam ini kan lama tuh.
1: Oke. Okay.
4: Iko dia game pula apa jagung mudo, jagung tua, apa alam yang gigit tu. Salam nanti Unisia yang saya selalu merazakinya panjang umurnya tambah lancak ya.
1: Amin.
4: Lancak kini.
1: Alah lancak mah.
4: Oh, tambah lagi seketek lah ya.
1: Banyak lah Pak Simpson, banyak.
4: Sama lah kumi itu sih.
1: Oke lanjut Pak.
4: Salamnya buat Uni Pina di Perawang ya, saya selalu.
1: Amin.
4: Uni Tika juga, udah Papi BT, udah pula Papi pula, enak. Papi BT, udah apa Tengkuar Jangka, Betu udah Amin, Ocu Amin. Siapa tadi yang turun tadi ini?
1: Putragam.
4: Putragam. Itu pun tak lupa. Alah Uni kok. Alu makan kalau setengah semasa kok.
1: Putragam tadi nak. Tapi setelah itu ada tadi siapa?
4: Ini baru kan. Putragam juga ya. Ya lanjut. Dia itu siapa lagi? Suryani ya. Suryani Ati juga ya. Dia itu Pak Diman di Payakumbuh. Dia itu selfie juga ya. Ada itu siapulih. Satu-satunya lah panjang awalnya lana. Lidah berputar-putar. Alah makan rendang jadi tak jadi makan rendang kini ya. Alah nih hati-hati pulang ya.
1: Oke, makasih udah Simpson.
4: Jago hati, jago dompet nih ya. Jangan mali orang dompet itu payah pulang.
1: Jangan mencet medit. Oke, makasih Bang. Udah Simpson. Terima kasih.
4: Hati-hati pulang ya. Alam-alam kau.
1: Oke.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, karena sudah 3 lagu yang di-request ya. Jadi kita lanjutkan nanti. Sabar, harap sabar. Kita akan sambung nanti, tentunya masih dalam rangkaian Dendang Ranah Minang malam hari ini. Kita akan nikmati terlebih dahulu lagu-lagu yang sudah di-request oleh pendengar programa 4 Pekan Baru malam hari ini. Ada Zalmon, Rato Padiampo, kemudian Ipang featuring Rayola, Rantau dan Pajawa, dan Vicky Marshall. Taraga Jorandang Mandeh.

0: itu main judi online.
1: Biar ke situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat kah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau. Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu. Itu urusan saya.
2: Ingin keluarga utuh, judi online jangan disentuh.
3: Anda perlu tahu, es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.

0: Cetun dan Puan, satu lagu dari Vicky Marcel featuring Michael ada Taraga Jorandang Mandeh sudah kita dengarkan. Requestan dari Bang Simpson, udah Simpson terakhir tadi ya. Kita sambung kembali masih dalam Dendang Ranah Minang. Tuh kan hampir aja rendang Dendang Minang. Kebalik-kebalik. Baik, kita akan sapa telepon pendengar program Mampar yang sudah bergabung malam hari ini di line telepon kita. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Dendang Ranah Minang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Nih dari Haris Tanjung.
0: Haris Tanjung, Pak Haris Tanjung ya Pak Haris Tanjung.
1: Di Pepaya.
0: Pak Haris Tanjung di Pepaya. Oke, Pak Haris mau request lagu apa malam hari ini?
1: Apa lagu sekarang nih?
0: Kalau lagu sekarang yang ada di list dia ada dari Boy Sandi, Bungo Cinto di Hati Putih ya. Atau mau lagu lain?
1: Apa?
0: Pantun Babayang.
1: Babayang dari apa dong?
0: Pantun Babayang dari John Eddy.
1: Aduh.
0: Iya, yang ini atau lagu yang lain? Atau dari Odi Malik, Kayo Bukan Nyorajo.
1: Itulah.
0: Oke, siap.
1: Kirim-kirim.
0: Ya, silahkan.
1: Gue kawan-kawan di Pepaya. Gue memakan amak, terutama. Dan punya siapa ini ya?
0: Ada Jiah di sini.
1: Dia. Gue dia. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Gue selalu pengen merdek di perompak ya lah.
0: Oke, baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Haris Tanjung di Pepaya. Silakan Cito dan Puan yang masih mau bergabung, masih kita tunggu tentunya di line telepon kita Dendang Ranah Minang. Dua penelpon lagi ya sebelum kita beralih ke lagu berikutnya. Halo Dendang Ranah Minang.
2: Halo, dan yang kanya-kanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini pasti buat Tika.
2: Mana sayangku, semoga sayangku bersehat dan keluarga sehat afiat.
0: Amin.
2: Murah rezeki, halal berkah.
0: Amin.
2: Panjang umurnya, berkah dapat beramal ibadah. Dalam perjalanan pergi dan pulang dilindungi oleh Allah SWT dengan sehat dan selamat sampai tempat tujuannya.
0: Amin. Allahumma
2: amin. Dan lancar dalam berbuat apa saja pun.
0: Amin. Terima kasih Bu sudah didoakan. Sayangku. Request lagu Minang apa malam hari ini Bu?
2: Mbak, ada batu taga.
0: Batu taga, judulnya batu taga.
2: Iya. Kalau nggak ada itu, pulanglah udah.
0: Pulanglah udah yang adanya dari dari Ria Amelia atau dari Leli Tanjung?
2: Tanjung.
0: Oke, Leli Tanjung.
2: Ya, si perempuan itu juga boleh lah.
0: Oke.
2: Makasih sayangku.
0: Salam-salam udah Bu.
2: Nggak boleh ya?
0: Boleh dong.
2: Salam-salam Bu Surtini tadi ya. Surtini, Bu Pika, Bu Yus, Mama Pani, Pak Potong.
0: Pak Otong.
2: Bu Amin, Mas Yono.
0: Aha.
2: Bu Yu, Ibu Indah, Pak Rudi, Tengkur Jansa, Mas Simpson. Mas Aijo, Jerry, Pak J, Abu Rahim, Mama Ori, Eli, Bu Ros ya. Bu Yus.
0: Aha.
2: Semuanya, semoga sehat afiat, murah rezeki, banyak umur.
0: Amin.
2: Dan tak ada urusan, sehat afiat. Amin. Alfa,
0: sehat. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Terima kasih sayangku.
0: Terima kasih Bu.
2: Semoga selamat sih ya pulangnya.
0: Aha, amin.
2: Tidak ada masalah ya.
0: Amin.
2: Operator juga ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Tika. Satu menelpon lagi terakhir ya. Last but not least. Halo, assalamualaikum dangdut yo.
3: Halo, assalamualaikum dan dangdut Minang kan?
0: Iya, yeah, dangdut perempat Rancak Bana. Kok dangdut sih? Astaga. Jia yang salah ini. Jia. Astagfirullahalazim. Ini gara-gara suara Bu Yus yang keluar ini. Kalau Bu Yus pasti request dangdut ya kan. Nah, jadi Ya udah, dadah.
3: Dari tadi kan kok dangdut pula ceritanya.
0: Ibu, kita ulang lagi ya, Bu ya. Kita ulang lagi ya, Bun ya.
3: Betul, berkatu.
0: Dendang ranah Minang.
3: Dendang Minang apa?
0: Dendang ranah Minang, jawabnya rancak bana. Bisa-bisanya ya Bu Yus ya. Astagfirullah, kayaknya dia harus minum air putih dulu deh nanti setelah ini.
3: Dengarlah apa Jian, dari pertama tadi dari buka baru tak masuk hari ini kan. Kena hujan lebat gini.
0: Iya lo mah Bu, lama lah lo kok ah. Kalau hujan-hujan labek mode ko ah.
3: Ketik orang masih ya Allah, kapan aku mau jumpa Jian, maunya aku ke kanan ke RI, rupanya hari hujan pula.
0: Alamak, ibu mau ke sini. Jangan lupa bawa bakso semangkok ya, Bu.
3: Lagu aja lah dikirim.
0: Oke.
3: Lagunya ini ya. Cincin siapa yang udah pakai?
0: Cincin dari siapa ya, yang udah pakai itu.
3: Iya.
0: Apa judulnya tuh, Bu?
3: Ya itu cincin di jari manis, bagaimana cerita tuh ya?
0: Oh ini nih, Cinto Jan di Bali. Judulnya ya, Cinto Jan di Bali, iya. Bu.
3: Iya.
0: Oke.
3: Tapi Ria ya, yang apa Ria.
0: Oke, baik.
3: Salamnya buat yang sebentar tadi, siapa sih Ibu Tika?
0: Ada Bu Tika. Baru aja dia tadi bilangkan Bu Yus. Bu Yus katanya.
3: Iya, Bu Tika. Sayangku. Dia pakai sayangku. Aku juga pakai sayangku juga. Buat Tika sayangku. Buat Ibu Surtini. Siapa lagi ya? Vina di Perawang, Bunga juga di Perawang, Tengku Adriansa, Pak Mari, Mamah Pami, siapa lagi ya? Kenari hujan, tak pikirin lagi dah. Hanya Cian aja yang terpikir dari tadi.
0: Ibu bisa aja Ibu nih.
3: Ya bisa aja lah. Istimewa buat Cian aja yang sedang bertugas.
0: Okay.
3: Oh iya, belum ya, buat Bu Ros juga ya.
0: Oke, nah, baik.
3: Itu aja ya.
0: Terima kasih.
3: Jari manis apa lagu tadi itu?
0: Cincin mamato.
3: Ya.
0: Oke, Bu.
3: Cian.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Yus. Dan ini kita akan dengarkan dulu 3 lagu yang sudah direquest oleh pendengar program 4 hari ini, malam ini, Ceton dan Puan di Dendang Ranah Minang. Kayo Bukannya Rajo dari Odi Malik, Leli Tanjung, Pulanglah Uda, dan Cinto Jendi Bali dari Ria Amelia.

0: tahu. Kamu tahu itu tuh siapa tuh dia tuh?
1: Oh, oh, oh iya iya tahu iya, iya, iya. Ji,
2: Vi, kau tak ikutan ejek dia kah?
3: Tidak ah, aku tak mau. Karena bullying itu salah dan bisa melukai perasaan orang lain. Kawan, kita harus bisa saling menghargai.
4: Hmm, betul leh. Saya setuju dengan kau.
5: Yuk, kita ciptakan lingkungan yang ramah dan bebas bullying.
6: Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sina.
7: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: segmen terakhir, satu tembang lagu dari Rayol ada Hilang Baganti Buru Batuka. Cetuan dan Puan, masih dalam rangkaian Dendang Ranah Minang dan Sanak Kasadonyo Rancabana. Silakan yang bergabung, ini segmen terakhir, tiga penelpon terakhir kita akan terima untuk lagu Ranah Minang hari ini ya. Oke, kita sapa dulu penelpon kita malam hari ini. Halo, Assalamualaikum Dendang Ranah Minang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dendang Rana Minang Rancak Bana Kak Jia.
0: Oke. Rindu Ibu sama Jia ya?
1: Iya, rindu sama suara Jia.
0: Jia juga rindu sama Ibu. Ibu apa kabar Bu Emma?
1: Alhamdulillah, sehat Ibu, apa kabar keluarga?
0: Alhamdulillah, sehat juga Ibu. Ibu maaf ya Ibu, malah Jia pula yang bilang rindu. Padahal sebenarnya Jia yang rindu sama Ibu.
1: Ibu rindu sama Jia sejak Jia menyerot itu di Pro 1, kan? Di Pro 2, Ibu dengar tuh.
0: Ngikut Ibu ya berarti ya. Jia di Pro 1 Ibu ada, Jia di Pro 2 pun Ibu dengarkan juga, sampai sini juga.
1: Iya.
0: Ya Allah tersanjungnya Jia. Terima kasih Ibu.
1: Iya, sama-sama. Kak Jia jangan pindah-pindah ya, kayak Kak Dinda udah pindah, kayak Kak apa.
0: Kak Dinda masih ada kok Bu di kantor
1: ya,
0: ini.
1: Ya kan suaranya jarang dengar. Di apa yang dengar di anak-anak Indonesia yang hari Minggu tuh ha. Cinta Indonesia, anak cinta Indonesia.
0: Oh iya iya iya iya iya iya. Ya,
1: ada ibu dengar suara Kak Dinda.
0: Di ayah, program?
1: Ibu nanya lah satu ya Dinda ya, Kak. Oh, Mas Wawan kemana Kak dia?
0: Oh kalau Mas Wawan ada tapi lagi sibuk sama kerjaannya Bu.
1: Oh iya lah ibu rindu juga dengar suara Mas Wawan.
0: Nanti disampaikan kalau dia ketemu sama Mas Wawan ya.
1: Sampai ke Ibu Emma dia tahu tuh Ibu Emma bilang sama. Kalau Bang Amran juga kenal kali sama suara Ibu.
0: Kalau Bang Amran sih ada warawiri aja di kantor ini Bu.
1: Iya kata dulu waktu itu Ibu tanya sama Kak Riri katanya di Pro 2.
0: Iya, pindah ke Pro 2 Bang Amran.
1: Iya jadi bos Pro 2 ketemu Kak Riri.
0: Jadi induk Samang Bu. Oke Bu mau request lagu Minang apa malam hari ini?
1: Katan lama sampai rangkuangan lah ndak?
0: Katan lama
1: sampai. Aduh Kak Jia.
0: Woi. Yo masuk dalam list Jia mah Bu. Fanny Fabiola. Lama katan sampai rangkungan.
1: Iya, lama katan badiak-badiak orang tua namanya.
0: Oke okay, Bu. Siap-siap. Siap Ibu. Okay. Ini ada lagunya aja putarkan. Silakan salam-salamnya Ibu.
1: Salamnya untuk Kado yang mandangal lah yo yang adon daluk yo Kak Jia yo. Dapat salam dari Ibu Emma di rumah yo.
0: Ayo Ibu laluk lai.
1: Insyaallah sehat selalu, bahagia selalu, salam persahabatan dan salam keluargaan dan Ibu di rumah.
0: Amin.
1: Jadi memangnya untuk Kak Jia beserta keluarga, insyaallah sehat selalu.
0: Amin.
1: Bahagia selalu Kak Jia, berkah rezekinya dan aktivitas Kak Jia lancar sampai ke kampung dan pulangnya nanti. Insyaallah Kak Jia dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sampai ke rumah.
0: Amin.
1: Amin. Allahumma amin. Terima kasih lagunya dan waktunya Kak Jia.
0: Terima kasih kembali Ibu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Cituan dan Puan yang masih ingin bergabung masih kita terima dua telepon lagi. Terputus, sayang sekali. Sayang. Silahkan Bapak Ibu yang ingin bergabung di rangkaian Dendang Ranah Minang malam hari ini, silahkan bergabung di line telepon program 4 Pekanbaru. Kita bacakan dulu ya WhatsApp yang sudah masuk di RRI Pro 4. Nah ini dari siapa dulu nih ya. Dari Wulandari. Wulandari katanya mau request lagu Boy Sandi. Judulnya terserah Kak Jia. Salam-salam untuk pendengar program 4 dan salam untuk Kak Jia. Baik, terima kasih Kak Wulandari. Next, kita sapa penelpon terakhir ya. Ini udah masuk yang ketiga. Halo, Assalamualaikum Dangdut yo.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Dangdut Pro 4 selalu di hati. Kok Dangdut sih? Kok astaga. Dangdut,
2: iya, dari tadi dia salah terus loh. Kayaknya Minang tapi.
0: Aduh, bisa dimaklumin gak ya Jia malam ini, Bun?
2: Soalnya kan baru belajar juga kan Jia.
0: enggak juga sih. Memang kebetulan kayaknya malam ini kurang minum Jia ya. kurang minum dia kayaknya.
2: Fokus itu dia. Ada yang dipikirin kayaknya.
0: Aduh, gimana ya jelasinnya ya?
2: Dia jadi tertuduh deh. Ada yang dipikirin, belum apa lagi nih, belum lepas rindunya kayaknya. Jadi kurang fokus.
0: Iya lagi, mau bilang enggak tapi bener lagi gitu ya. Ini dengan siapa di mana ngomong-ngomong, Bun?
2: Ini dari Rani di Sukajadi. Jangan panggil Bunda lah, panggil Mbak aja.
0: Panggil Kak Rani ya, Kak Rani.
2: Kak Rani aja.
0: Oke, Kak Rani, mau request lagu apa malam hari ini?
2: Apa yang ada ya, Gia? Ada playlist ya, Gia?
0: Tadi ada, tapi tinggal satu. Ini nih, Pantun Babayang. Terus Hanyi Ria di
2: pantun tuh aja lah dia. Ya. Kita berpantun-pantun.
0: Oke, siap. Oke, salam-salamnya silakan Kak Rani.
2: Lagi aja ya.
0: Ini udah terakhir sih segmennya sebenarnya, Kak.
2: Iya, Gia. Lain kali banyak apa menarik nafas yang dalam, air putih. Lebih banyak belajar di depan cermin lagi ya.
0: Iya, kebetulan gak tahu, mungkin biasanya kan dia bawa apa namanya program
2: dia.
0: Aduh,
2: karena bulan tua juga tuh dia.
0: Iya lagi, itu sebenarnya alasan sebenarnya Kak Rani. Udah tanggal 29 ini kan. Udah medit-medit. Udah megap-megap.
2: Mau meninggalkan bulan September itu, akhir-akhir itu kayaknya berat banget gitu.
0: Aduh.
2: Hari lagi akan menuju tanggal 1 Oktober itu ya kan.
0: Aduh. Tapi tanggal satunya hari Minggu pula ya, jadi tidak gajian hari Minggu gitu.
2: Ya.
0: Oh iya ya?
2: Iya, sekarang hari Selasa, jelas banget gak bagusnya.
0: Aduh, udah capek aja sumpah. Udah capek aja. Aduh. Ini udah kelewatan, ini udah kelewatan. Oke, silakan salam-salamnya Kak Rani.
2: Iya, salamnya buat Bu Yus tadi, terus Bu siapa lagi ya, Bu Ros, Bu Surtini juga, buatnya Ocu Amin, Ocu Buyong, Ocu Jawai, buatnya Papi Beto juga, buat Arjuna juga, buat semua-semua yang ada di Pro 4 RRI aja lah.
0: Oke, bye. Buat
2: pendengar radio, salam kenal. Soalnya sama Gia baru ini, baru perdana, sekarang ini masuk. Sama
0: perdana ya?
2: Mas Heri sering kalau sore udah berapa kali lah. Iya, kalau sama Gia perdana ini.
0: Salam kenal ya. Berarti Kak Rani ya, sering-sering masuk sama Gia ya Kak ya.
2: Kita jumpa lagi ya Rani.
0: Gia dong, tuh malah ikutan bulan tuanya.
2: Nanti di bulan muda kita jumpa lagi.
0: Mudah-mudahan ya Kak ya.
2: Nanti Gia masih kah blank apa gimana kalau udah bulan baru nanti ya.
0: Kalau bulan baru ternyata makin seger, oh tanda nih. Oh, emang fix berarti bulan tua kemarin itu ya.
2: Iya.
0: Udah oke Kak, terima kasih Kak.
2: Selalu ya.
0: Iya.
2: Semoga rezeki dan hati-hati pulangnya ya.
0: Oke, baik.
2: Ini jalanan karena baru hujan kan.
0: Iya, betul. Nanti dia akan hati-hati di jalan dan tidak ngebut-ngebut.
2: Jangan sampai gak fokus ya di jalan, bahaya.
0: Aduh,
2: ya.
0: Takut lagi, bener lagi. Oke, baik, terima kasih Kak Rani.
2: Iya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Cetuan dan Puan Dun Sanak Kasadonyo. Ini segmen terakhir untuk Dendang Ranah Minang hari ini. Kita akan putarkan 3 lagu requestan yang akan jadi lagu-lagu apa ya, pemutus hubungan. Aduh bahasanya. Ya, ini akan jadi lagu untuk Dendang Ranah Minang segmen terakhir kita hari ini, Cetuan dan Puan. Tapi jangan khawatir, Dendang Ranah Minang masih akan terus hadir di ruang dengar Cetuan dan Puan setiap hari Selasa pukul 20:30 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 22:30 waktu Indonesia Barat.

0: ampun, macet banget sih. Hah, nggak tahu capek apa? Pulang udah sore, lapar lagi.
1: Sabar Nu, sabar. Nggak usah ngeluh terus sih. Bentar lagi juga lancar. Sabar.
2: Allahu Akbar.
1: Tuh, udah azan maghrib. Sholat dulu gih sambil nunggu agak lancar. Tuh, di sebelah ada musola.
0: Nggak Put, nanti aja di rumah biar santai, bersih, dan nggak riweh.
1: Heh, jangan gitu ah. Tuhanmu kan gak ngajarin kamu untuk menunda-nunda ibadah kan? Sama kayak Tuhanku, yang kalau setiap minggu kita datang ke gereja untuk berdoa dan minta ampunan. Udah, buruan sholat gih, aku tungguin kok.
0: Ya udah, aku sholat dulu ya.
3: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan adalah wajib hukumnya. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita. Teruslah bertoleransi untuk memupuk rasa persatuan.

0: sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama himne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi. Terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.
1: Do re mi fa so la ti do.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

0: Mbak Dewi.
1: Oh.
0: Mbak Dewi.
1: Oh.
0: Mau gabung judi online enggak?
1: Bangun.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.
2: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

gasing adalah permainan tradisional untuk kaum laki-laki. Berbagai daerah banyak memiliki permainan gasing dengan ciri khas masing-masing. Gasing tradisional dibuat dari kayu menggunakan tali berasal dari kayu pohon. Sementara gasing modern terbuat dari plastik atau bahan sintetis dengan panjang tali gasing berbeda-beda, tergantung pada ukuran gasing dan panjang lengan orang yang memainkan. Gasing dimainkan dengan cara dilempar dan ditarik. Gasing yang baik dapat berputar dengan lancar dan enak dilihat. Bahkan pemain yang terampil mampu membuat gasing berputar di atas ujung jarinya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Gak, mau ikut gak? Saya mau ngerjain tugas.
1: Gak deh, Ran. Lagian, deadline-nya juga masih lama.
2: Gak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
1: Oh gitu ya? Oke, siap, Rai. Kalem aja, ah. Masih bisa ngedit besok pagi.
3: Rangga, katanya mau beresin rumah.
1: Nanti ya, Bu. Besok lagi deh.
4: Stop menunda-nunda kalau kamu nggak mau terkena prokrastinasi, yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat, dan motivasi diri.
3: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
1: Ntar aja deh, Bu. Masih lama juga. Lagian kan gak ada deadline-nya.
5: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tertikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

0: lapor, bos. Ada kabar baik. Sepertinya kita dapat mangsa baru nih, bos. Perdana ikutan lagi.
1: Bagus. Kawal dia baik-baik.
0: Siap, bos. Seperti biasa, kan? Kasih menang dulu sekali. Sisanya biar dia rugi.
1: Anak buah pintar. Biarkan mereka senang di awal, lalu ketagihan, kehabisan uang, hingga depresi, bahkan bunuh diri. Yang penting kita cuan. Masih mau dibohongi tipu muslihat judi online? Jangan coba-coba, karena judol bikin kantong jebol.
2: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
4: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
5: Harimau.
6: Ular.
7: Buaya.
4: Banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO, pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Cary Institute of Ecosystem Studies Chanel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.
8: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
9: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
8: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
9: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
8: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
9: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
10: RRI.co.id

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: ...95,9 FM, Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut, disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebahagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Katakanlah, hai Muhammad, bepergianlah di bumi, lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Oleh karena itu, hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus sebelum datang dari Allah suatu hari, yaitu hari kiamat yang tidak dapat ditolak. Pada hari itu, mereka terpisah-pisah. Barang siapa kafir, maka dia sendirilah yang menanggung akibat kekafirannya itu. Dan barang siapa mengerjakan kebajikan, maka mereka menyiapkan untuk diri mereka sendiri tempat yang menyenangkan, agar Allah memberi balasan pahala kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dari karunia-Nya. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang yang ingkar atau kafir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: 95,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

Saudara, sampai di sini dan selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Selasa 29 September 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 95,9 MHz. Saudara, selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru program 4 mengundurkan diri dari udara.

saudara di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru Program 4 di udara pada frekuensi FM 95,9 MHz. Menyelenggarakan siaran hari ini Rabu 30 September 2026. Saudara dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, kami ucapkan selamat mengikuti dan tetap merdeka.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-7600-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, cik tuan puan dimanapun Anda berada dan apapun aktivitasnya hari ini. Semoga semuanya berkah dan tentunya dibukakan pintu rezeki dan diberikan kemudahan untuk kita semuanya sepanjang hari ini. Selamat pagi cik tuan puan, kembali kami menyapa dan akan menemani mengawal kebersamaan kita sepanjang hari ini dengan sajian lagu-lagu hiburan yang tentunya suguhan-suguhan spesial dari seluruh daerah Nusantara, disertai dengan informasi-informasi yang akan terus menambah wawasan kita dan mengedukasi kita setiap harinya cik tuan puan. Dan hari ini pada edisi Rabu, hari terakhir di bulan September, 30 September 2026. Saya Bintang Lili Sartika yang akan membuka kebersamaan kita pagi hari ini. Baik cik tuan dan puan, sebelum kita bergabung dalam rangkaian Mutiara Pagi nantinya yang akan menghadirkan santapan rohani pagi hari ini cik tuan dan puan, terlebih dahulu kami persembahkan pembacaan. Kita akan buka dulu tema pagi ini dengan pembacaan Al-Quran dari Quran Surat Al-Waqiah ayat 9-19 yang akan dibacakan oleh Kori Asarengat dan Kori Ah Murna, yang akan dilanjutkan nanti dengan lagu-lagu Islami yang menghangatkan dan menyejukkan hati kita pada pagi hari ini. Dari Sudirman 440, selamat mengikuti.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga. Mereka itulah orang yang dekat kepada Allah, berada dalam surga kenikmatan. Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu, dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian. Mereka berada di atas dipan-dipan yang bertatakan emas dan permata. Mereka bersandar di atas berhadap-hadapan. Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda, dengan membawa gelas, cerek dan seroki atau piala yang berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir. Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Pro 4 FM di Tepak Pagi.

kakek dan pencuri pepaya. Pada suatu ketika, ia mendapati sebuah pohon pepaya di depan rumah berbuah. Walaupun hanya beberapa buah saja, tapi sudah siap untuk dipetik. Keesokan harinya, ketika dia mau memetik buah, ternyata buahnya hilang dicuri orang. Kakek merasa sedih dan istrinya merasa heran karena melihat si kakek yang hanya gara-gara pepaya dia menjadi murung. Tapi ternyata yang dipikirkan si kakek adalah betapa susahnya orang yang mencuri itu. Dia harus bersembunyi di tengah malam hari supaya tidak ketahuan dan harus memanjat dalam keadaan gelap, susah payah untuk memetiknya. Keesokan harinya, si kakek sengaja meminjam tangga untuk ditaruh di bawah pohon hanya untuk memudahkan jikalau sang pencuri itu datang lagi. Namun pada esok hari, ternyata kakek mendapati buah pepayanya masih ada. Tangganya pun tidak bergeser sedikit pun. Si kakek bersabar dan berharap pencuri itu akan datang lagi malam harinya. Namun di hari berikutnya, juga tetap buah pepaya itu masih ada di tempatnya. Pada suatu sore, ada yang bertamu ke rumah kakek dan dia menenteng beberapa buah pepaya besar di tangannya. Pemuda ini belum pernah dilihat oleh kakek sebelumnya. Singkat cerita, setelah berbincang cukup lama dan ketika pemuda itu hendak pamit, pemuda itu dengan sangat menyesal mengaku dia yang telah mencuri pepaya kakek. Sebenarnya pada malam berikutnya, dia hendak mengambil buah pepaya yang tersisa. Namun dia tersadar ketika melihat ada tangga dan tersentuh hatinya dengan kebaikan sang pemilik pohon karena kebaikan dan kesabarannya. Sejak itu, dia bertekad tidak akan mencuri lagi. Untuk itu dia mengembalikan pepaya si kakek untuk menebus kesalahannya, pepaya yang dibeli sendiri di pasar.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
3: 95,9 FM Pro 4 RRI Pekanbaru. Suara Budaya Ria.

0: Terima kasih Cik Turang Puan masih bersama Pro 4 RRI Pekanbaru. Untuk selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, Cik Turang Puan, untuk mengikuti program Mutiara Pagi.
1: Saya Suci Raslia bersama Anda di Mutiara Pagi. Hari ini pendengar edisi Rabu ya, hari yang ke-30 di bulan September 2026. Dan ini juga bertepatan dengan 18 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Dalam Mutiara Pagi ini kita akan khusus ataupun juga secara umum ini pendengar ya, secara umum topik pembahasan yang akan kami hadirkan itu terkait dengan fikih munakahat ataupun juga fikih keluarga Islam. Dan ada topik khusus yang akan kita simak bersama ya, menambah ilmu ataupun juga informasi untuk kita terkait dengan hukum nikah kontrak dalam Islam. Yaitu kajian khusus kita di Mutiara Pagi untuk hari ini bersama nanti dengan narasumber kita ada Ustadz Profesor Dr. Haji Muhammad Ridwan Hasbi LCMA. Beliau adalah pakar hukum keluarga Islam dan juga merupakan guru besar Fakultas Ushuluddin UIN Suskaryau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat, Ustaz, kabarnya?
2: Alhamdulillah baik, insyaallah.
1: Alhamdulillah. Semoga selalu sehat, Ustaz. Ini hukum nikah kontrak ya, pembahasan kita, Ustaz ya. Seperti apa yang perlu kita ketahui terkait dengan nikah kontrak. Ini sangat menarik sekali. Bergabung nanti pendengar ya bersama kami karena ada sesi diskusi nanti atau tanya jawab ya. Ada yang mungkin Anda tanyakan yang tentunya berkaitan dengan pembahasan khusus kita ini. Gabung nanti di line telepon 0761245 95, 0761245 95, atau di via pesan WhatsApp Pro 1 ya, kirim pesan Anda kepada kami pendengar 0811767391. Baiklah, kita akan dengarkan ataupun juga kita simak ya tausiah pengantar singkat tentang apa hal yang perlu kita ketahui terkait dengan nikah kontrak ya, hukum nikah kontrak dalam Islam bersama dengan Ustadz Profesor Dr. Haji Muhammad Ridwan Hasbi LCMA. Kami persilakan, Ustadz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah rabbil alamin, arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhiru 'ala ad-din kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa ahlu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para pendengar yang kami muliakan, alhamdulillah pada pagi yang mulia ini kita dengan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dapat berjumpa di hari ini kita cintai ini. Marilah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga apa yang kita kaji dan kita bahas mendapat ridho dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Salam kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para pendengar yang dimuliakan Allah, topik kita secara umum membahas tentang fikih munakahat atau fikih keluarga Islam. Pada pagi ini kita fokus kepada persoalan berkaitan dengan hukum nikah kontrak. Para pendengar yang dimuliakan Allah, istilah nikah kontrak tentu akan terbangun sebuah pembahasan yang berkaitan dengan nikah itu ada batasnya. Ketika kita bawa dalam konteks Islam, nikah adalah sebuah ibadah yang terpanjang dilakukan oleh seorang hamba Allah dengan ikatan janji, dan janji ini pada hakikatnya hanya mautlah yang memisahkannya. Maka ketika pernikahan dalam bangunan yang kalau boleh dalam kerangka ibadah terpanjang, dan ibadah ini adalah bagian

0: yang tidak bisa dipisahkan dan dia tidak ada jangka waktu, maka pernikahan dalam Islam adalah berkaitan dengan kehidupan seorang hamba Allah. Karena berkaitan dengan kehidupan seorang hamba Allah, hanya ajal yang memisahkan. Tapi ketika terjadi percekcokan atau perselisihan atau sesuatu yang membuat retaknya rumah tangga, itu harus dimelalui islah, perbaikan-perbaikan, sampai akhirnya ketika tidak memungkinkan barulah terjadi perceraian. Tapi ketika kita berbicara tentang nikah kontrak, dia adalah berkaitan dengan pernikahan dengan batas waktu tertentu. Di sinilah para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, digunakan dengan istilah tamattu' dengan muta'ah. Artinya apa? Pernikahan muta'ah adalah pernikahan yang mempunyai jangka waktu. Tapi kita tidak berbicara konteks muta'ah, tapi kita berbicara di umum bagaimana perilaku-perilaku yang sebenarnya mereka telah melakukan kontrak dalam suatu pernikahan. Karena pernikahan adalah bagian dari dalam kehidupan, dan akad nikah atau sigot akad nikah dia bersifat umum dan tidak ada kontrakannya. Maka ketika sesuatu yang dikontrakkan dengan batas waktu, Islam mendudukkan itu adalah suatu perbuatan yang salah dan tidak benar, dan pernikahan itu tidak sah. Sehingga dalam hadis riwayat Umar bin Khattab yang bersumber daripada baginda Rasulullah SAW, maka di situ Rasulullah mengatakan, kuntu nahaitukum an mut'ah, aku telah larang kalian untuk melakukan mut'ah. Maka semenjak itu dan sampai akhir zaman, maka tidak ada lagi rukhsah untuk melakukannya. Berarti nikah kontrak tidak ada rukhsah dan tidak ada kebolehan padanya. Ketika dilakukan dalam bentuk-bentuk yang berbeda, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, artinya apa? Bentuk-bentuk berbeda ini, mereka melakukan suatu pernikahan, tapi sebenarnya sedang membuat jangka waktu dari suatu pernikahan tersebut. Ini yang menjadi problem dalam suatu nikah tersebut, karena kerangka kontrak ini mungkin tidak disebut dalam akad nikah. Ya, tetap seorang wali mengatakan, saya nikahkan kamu dengan saya nikahkan anakku dengan kamu dengan mahar sekian. Kemudian di dalam diri seorang ini mempunyai jangka waktu. Jangka waktu mungkin bisa saja waktu selama berada di suatu tempat itu, atau jangka waktunya selama berada di negeri tersebut, selama berada pada suatu kondisi. Di luar kondisi itu tidak ada lagi, artinya serta-merta suatu perceraian akan jatuh. Para pegar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Islam meletakkan ketika sebuah visi dan misi dari suatu pernikahan yang diikat dengan sebuah ibadah, maka orang yang melangsungkan suatu pernikahan tentu berarti dia melangsungkan sebuah ibadah. Kalau dikiaskan kepada salat, salat dengan takbiratul ihram adalah pembuka salat, maka pernikahan pembuka adalah ijab dan kabul. Maka ketika ijab kabul disahkan oleh saksi, maka orang yang tadi haram sudah menjadi halal, dan mereka bisa hidup dalam konteks hidup bersama sebagai suami istri. Kemudian ketika mereka menancapkan sebuah hakikat lamanya pernikahan dengan membentuk ruang atau waktu masa pernikahan, ini yang disebut dengan kontrak tersebut, para pendengar yang dimuliakan Allah SWT. Maka ketika di ada semacam masa jangka waktu adalah sebuah kontrak, maka disebut atau tidak dengan konsekuensi hukum memang berbeda. Ketika disebut dalam akad nikah, maka pernikahan itu secara otomatis tidak sah, karena tidak terpenuhi syarat dan rukun, dan telah menambah sesuatu yang tidak dibolehkan dalam agama. Tapi menjadi persoalan ketika tidak disebut, tapi di dalam diri mereka ada sudah ikatan-ikatan yang akan membatasinya. kemudian jangka waktu yang mereka sudah tetapkan. Ini yang jadi problem para pendengar yang dimuliakan Allah. Karena di dalam kaidah itu sering mengatakan al-hukmu al-zohir lal-hukmu al-batin. Hukum itu yang apa yang ditampak, bukan yang tidak tampak. Maka ketika yang tampak adalah bentuk akad nikah seperti biasa, maka pernikahan sah. Tapi ketika di dalam batinnya sudah ada membuat kontrak suatu pernikahan, disitulah letak perbuatan maksiatnya kepada Allah secara langsung. Nah, maka perbuatan maksiat ini kepada Allah secara, kalau dilaksanakan sesuai dengan keinginannya, maka dia telah melakukan suatu perbuatan dosa. Tapi ketika dia sadar bahwa apa yang dilakukan satu kesalahan, kemudian bertobat, maka Allah insya Allah akan menerima tobatnya. Para pendengar yang dimuliakan Allah SWT, maka hukum nikah kontrak dalam Islam adalah bagian yang pertama adalah memberi jangka waktu suatu pernikahan. Ini sesuatu yang tidak dibolehkan. Yang kedua, nikah kontrak itu selalu diidentikkan dengan muta'ah. Artinya apa? Bertamattu atau bersenang-senang dengan perempuan dengan masa waktu tertentu tanpa ada wali, tanpa ada saksi, sehingga perempuan itu menikahkan dirinya. Tentu ini lebih dasar lagi keharamannya, para pendengar yang dimuliakan Allah SWT. Yang ketiga, nikah kontrak ini memang secara khusus dia meletakkan sesuatu itu pada tempatnya. Maka bisa saja dia mengatakan dia menikah dengan perempuan ini selama dia tinggal di Indonesia. Atau dia mengatakan saya nikah dengan perempuan ini selama saya bekerja di sini. Jadi selama dia bekerja dan habis masa kerjanya, maka dia akan meninggalkan perempuan tersebut dalam konstruksi dia telah mencarikan secara otomatis. Ini pernikahan seperti ini, para pendengar yang dimuliakan Allah SWT, tetap dilarang. Kenapa? Karena dia tidak memantapkan dalam dirinya makna dari sebuah ibadah yang terpanjang, itu pernikahan. Apalagi sampai meletakkan, oh saya nikah dengan dia itu dengan perjanjian bahwa kami hanya nikah mungkin untuk sekian lama saja. Tapi perjanjian itu sudah mereka ikat sebelum akad nikah. Ketika akad nikah tidak didengar, maka perjanjian yang mereka lakukan itu sebenarnya secara umum para ulama dengan akad nikah secara khusus perjanjiannya harus batal. Tapi karena dalam rangka di dalam sebuah negara dia menggunakan perangkat negara seperti notaris dan sebagainya dan diikat dengan begitu kuat, maka sampai jauh waktunya mereka harus dituntut untuk berpisah. Nah, di sini para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus memahami ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-muslimuna ala surutihim fa illam yahillul haram wa la yahrumul halal. Orang Islam itu sesuai dengan syarat atau kesepakatan yang mereka ikat selama tidak menghalalkan haram dan mengharamkan halal. Ini kaidah menghalalkan haram atau mengharamkan halal. Maka kalau perjanjian itu menghalalkan yang haram itu salah, tidak boleh. Atau mengharamkan yang halal juga tidak boleh. Maka perjanjian itu secara otomatis batal. Para pendengar yang dimuliakan Allah SWT. Tapi ketika mereka tetap komitmen dengan itu, maka sebenarnya mereka telah melakukan perbuatan maksiat kepada Allah dengan meletakkan pernikahan mereka berjangka waktu. Inilah para pendengar yang dimuliakan Allah SWT yang harus kita pahami dengan konteks hukum nikah kontrak ini. Sehingga apa? Pertama yang harus kita pahami adalah nikah adalah ibadah yang terpanjang. Maka masukkan dalam diri kita bahwa apapun yang dilakukan suatu pernikahan adalah perjalanan hidup dan hanya ajal yang akan memisahkan antara keduanya. Yang kedua, kita harus tanam bahwa pernikahan dalam konteks maqasid syariah adalah menata kehidupan umat manusia yang disebut hibzun nasal, itu menjaga keturunan. Pernikahan ada keturunan dan akan regenerasi manusia. Ini tentu adalah bagian yang terpenting. Karena Rasulullah SAW menjelaskan hal demikian itu tentang tuntunan manusia dalam bergenerasi kehidupan. Yang ketiga, yang harus kita pahami dalam suatu pernikahan itu, para pendengar yang dimuliakan Allah, dan jangan terjebak dengan nikah kontrak, adalah bahwa pernikahan adalah sunnah Nabi. Makanya dia sebagai sunnah, maka Rasulullah mengatakan, "Paman raghiba an sunnati." Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka bukanlah dari pengikutku. Maka ketika orang melakukan pernikahan dengan benar, maka dia adalah pengikut Rasulullah. Tapi ketika dia melakukan pernikahan dengan kontrak, dengan batas, maka dia bukanlah pengikut Nabi Muhammad SAW. Maka inilah yang harus kita dasarkan dalam memahami hukum nikah kontrak, sehingga tidak terlaksana, dan itu adalah perbuatan yang salah, yang tidak dibolehkan dalam agama. Demikian.
1: Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
2: Ya, mendengar hukum nikah kontrak dalam Islam ya, topik kita di Mutiara Pagi untuk hari ini, dan kita masih bersama juga tentunya dengan Al-Ustaz Profesor Dr. Haji Muhammad Ridwan Hasbi LCMA yang merupakan pakar hukum keluarga Islam dan juga guru besar Fakultas Usuluddin UIN Suskaryau. Silakan bergabung berpartisipasi pendengar ya, karena line telepon sudah kami buka. Anda bisa gunakan line telepon di 0761-24595 0761-24595 ya. Ustadz, ada pendengar kita yang gabung ini Ustadz tampaknya, mungkin kita sapa ya di line telepon Pro 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Cik.
2: Ya, dengan siapa ini?
3: Dengan Ocu, Kak Cik.
2: Silakan Ocu, Ocu amin.
3: Iya. Apa tema kita, Kak Cik? Baru dengar radio nih.
2: Baik, hukum nikah kontrak, Cu.
3: Oh, nikah kontrak.
2: Iya, nikah kontrak tadi.
3: Assalamualaikum, Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
3: Ada dua pertanyaan saya, Ustaz. Yang pertama, tentang nikah kontrak ini memang tentu tidak dibolehkan ya di dalam Islam. Tapi yang bagaimanapun juga keadaan, orang yang bekerja di luar negeri, mau pulang mungkin ada hal-hal yang menghalangi, sedangkan keinginannya untuk ya yang namanya rahasia pribadi lah, secara kepribadian itu ada. Daripada dia berbuat sesuatu yang tidak baik, maka mereka melaksanakan itu semua. Jadi ini tentu dia tahu itu tidak dibolehkan. Namun apa solusinya, Ustaz? Apakah dia harus dia, memang di dalam Islam itu ada banyak cara untuk menetralisir libido itu kan, ada dengan olahraga, dengan puasa, dengan banyak macam kegiatan, tapi dia tidak itu. Dia akhirnya ke sana saja lah. Bagaimana kalau dia melakukan hal itu karena dia takut jatuh kepada lembah-lembah perzinahan. Nah, dan kemudian kalau terlakukan, apa nanti yang terjadi? Apakah harus dia berterus terang sama istrinya di kampung atau bagaimana? Yang kedua begini, Ustaz. Ada orang yang nikah, perempuan yang dipaksa oleh ayahnya. Tapi ketika ditanya sama Pak Penghulu, kamu nikah dengan siapa? Dengan si Pudang itu. Setuju? Iya. Apakah kamu dipaksa? Tidak. Padahal dia tahu itu dipaksa oleh ayahnya. Ini bagaimana hal yang semacam ini? Ustaz, mohon penjelasan. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua yang ditanyakan oleh Cu Amin ya, Ustaz ya. Silakan ditanggapi ya, langsung, Ustaz.
0: Baik, para pendengar yang dimuliakan Allah, pertama memang ketika kita dihadapkan kepada mungkin kepada saudara-saudara kita yang mungkin merantau atau melakukan ya kerja di sebuah tahun, mungkin kalau kita contohkan mungkin orang kita berangkat ke Malaysia, bekerja di Malaysia, sedangkan dia telah punya istri di kampungnya. Karena untuk kebutuhan, dia mencoba merantau ke Malaysia dan bekerja sana. Di sana tentu, dia dihadapkan dengan fenomena kehidupan, yaitu istri yang jauh, tentu hasratnya akan naik. Dan tentu dia ingin bagaimana penyaluran. Apakah boleh dia menikah atau tidak di negeri jiran itu? Para pendengar yang dimuliakan Allah SWT. Ini yang sebenarnya dinamika yang harus kita lihat. Pertama, dinamikanya adalah kalau dia tidak menikah, dikhawatirkan melakukan perbuatan haram. Tentu di sini kan suatu kesalahan yang tidak boleh dilakukan. Yang kedua, bolehkah dia menikah dengan di situ tanpa harus memberitahu perempuan istrinya, tapi dalam tanda kutip kontrak selama di negeri jiran. Nah, ini yang disebut dalam tanda kontrak. Artinya kita nikah sini aja lah, selama kita berada di jadi TKI di sini, inilah istri saya. Nanti kalau habis masa kontrak saya di Malaysia, saya pulang kampung, maka kita bercerai. Nah, ini yang menjadi problem kita dalam nikah kontrak itu, para pendengar yang dimuliakan Allah. Memang ketika akad nikah tidak disebut, tapi mereka sudah melakukan pembicaraan-pembicaraan sebelum akad nikah. Ketika akad nikah biasa saja, saya nikahkan kamu dengan ini, selesai, kata penghulunya diterima, kata laki-lakinya. Tapi pembicaraan-pembicaraan sebelumnya mereka sudah menggaris bawahi di bawahnya dengan kalimat-kalimat, ya nanti selama kita di sini, nanti kalau sudah habis masa kerja saya, maka saya pulang kampung dan kamu kita cerai. Nah, ini solusi yang perlu kita dudukkan, yang apa yang ditanya oleh Pak, yang ditanya oleh Ucu Amin tadi adalah, pertama itu, lakukanlah suatu hal yang membuat diri kita tidak melakukan perbuatan dosa. Itu yang sebenarnya ikatan awal. Kenapa? Ketika dia melakukan perbuatan dosa, berarti sesuatu yang salah pada dirinya. Yang kedua, ketika melakukan suatu pernikahan, maka harusnya pernikahan itu tidak perlu pembicaraan-pembicaraan masa lamanya suatu pernikahan. Kenapa? Karena kita tidak tahu takdir Tuhan, takdir Allah SWT. Maka jalani sajalah tanpa harus ada pembicaraan selama ini, selama ini. Karena bisa saja takdir Allah berbeda dengan apa yang kita pikir dalam pikiran. Maka disinilah yang disebut dengan berhusnuzon. Kemudian bagaimana? Apakah dia harus menjelaskan kepada istrinya di kampung, ketika dia berangkat adalah dengan komitmen bekerja dan mengirim penghasilan di kampung, maka dia tetap harus mengirim penghasilan tanpa harus dia memikirkan apa yang berkaitan dengan dirinya. Maka sebenarnya kalau dia memberi pesan kepada istri, tentu ini akan membawa persoalan yang runyam. Tentu sesuatu yang harus kita lihat adalah disebut dengan suatu kaidah, idza ta'arad al-mafsadah tadi ukhidha aqab ad-darar, apabila dihadapkan dengan dua kerusakan, maka ambil yang paling ringan daripada kerusakan tersebut. Ini ringan yang bahaya, maka mana yang paling ringan itulah diambil, ditinggalkan yang tidak bagus, yang paling besar bahayanya. Ini para pendengar yang dimuliakan Allah SWT. Kemudian yang kedua, nikah dipaksa oleh orang tua, tapi ketika ditanya oleh penghulu dari kantor urusan agama, apakah kamu dipaksa? Tidak, jawaban. Tentu kan ada dinamika yang harus kita lihat. Pertama, apakah dia berbohong ketika ditanyakan nikah paksa? Tidak. Atau awalnya dipaksa, tapi ketika sudah berlangsung dia ikhlas, tidak merasa dipaksa. Ini yang susah untuk kalau dibahasakan, untuk diketahui hanya dirinya dan dirinya dengan Allah yang tahu gitu. Jadi bisa saja orang tua mau, tapi mungkin lama-lama dengan ikhtiarnya, dengan berdoa kepada Allah, dengan ini, akhirnya apa? Oke lah, saya terima dengan ikhlas. Tentu paksa awal tidak berlaku lagi. Yang menjadi ketika ditanya oleh penghulu itu sudah boleh, tidak ada masalah. Yang jadi persoalan adalah dia dipaksa dan terpaksa, dan dia dipaksa harus mengaku tidak dipaksa. Dipaksa menikah dan terpaksa menikah, dan dipaksa harus mengaku tidak dipaksa, padahal dalam dirinya dipaksa. Nah, ini para pendengar yang dimuliakan Allah, tentu sangat berkaitan dia berbohong kepada dirinya, berbohong kepada penghulu, dan kemudian menikah dalam kondisi yang sebenarnya ruhiyahnya, rohaninya bertolak belakang. Tapi ketika diberlangsungkan suatu pernikahan dan penghulu melangsungkan, dan hukum itu hanya zahir, kita tidak tahu apa di batin, maka pernikahan secara syarat dan rukun terpenuhi, maka pernikahan sah, walaupun di dalamnya ada keterpaksaan. Jadi para pendengar yang dimuliakan Allah SWT, sebaiknya memang orang tua boleh memaksa, tapi jangan sampai dipaksa, terpaksa dan dipaksa. Tapi artinya terpaksa tapi diberi ikhtiar berjalan dengan apa pilihan atau tidak. Tapi ketika dia memahami hakikat yang harus dilihat ridhonya orang tua, mungkin ridho inilah yang akan mewujudkan keinginan orang tua dan ridhonya dengan apa yang kehendak orang tua. Tapi kalau tetap terpaksa, tentu penghulu hanya melihat apa yang zahir dan tidak melihat pada yang batin. Maka kalau zahirnya dia tidak mengaku terpaksa, maka pernikahan tetap dilaksanakan dan hukum akan mengatakan pernikahan itu sah.
2: Ya, baik Ustadz, ini luar biasa sudah ditanggapi dan sudah di penghujung waktu juga kita ternyata ya Ustadz. Cuman Ocho Amin tampaknya yang bisa kita sapa di kesempatan ini. Terakhir mungkin satu menit sisa waktu yang ada ini Ustadz, dari pembahasan kita sekiranya apa yang bisa dipesankan atau disimpulkan dari kajian ini. Silakan Ustadz sebagai penutup.
0: Baik, para pendengar yang dimuliakan Allah, hukum nikah kontrak dalam Islam sangat berkaitan dengan jangka waktu dari suatu pernikahan. Dalam Islam, pernikahan itu tidak ada jangka waktu. Pernikahan itu dikaitkan dengan sebuah ibadah yang terpanjang yang dilakukan oleh seorang hamba. Hanya ajal yang bisa memisahkan antara keduanya. Karena pernikahan dalam kerangka yang benar, maka tentu pernikahan itu benar. Tapi ketika kerangkanya melakukan dengan memberi masa suatu pernikahan, di situ yang disebut dengan suatu kesalahan. Kalau disebut dalam akad nikah, itu pernikahan tidak benar. Menjadi persoalan kita adalah ketika jangka waktu tidak disebut. Jangka waktu itu sudah dibicarakan, mungkin untuk kontrak dan sebagainya. Disinilah para pendengar yang dimukakan Allah SWT, hukum tetap apa yang zuhid di selesai akad nikah. Tapi apa yang mereka lakukan bisa saja menjadi sebuah perbuatan dosa yang mereka lakukan. Tapi setelah pernikahan, kemudian mereka memutuskan tidak memberlakukan perjanjian tersebut, maka pernikahannya adalah pernikahan yang benar dan tentu dia harus bertobat dengan apa yang pernah dia lakukan di suatu perjanjian.
2: Baik Ustadz, terima kasih sudah bersama kami Ustadz ya di Mutiara pagi hari ini. Semoga apa yang tadi sudah disampaikan ini menambah informasi, pengetahuan dan juga bermanfaat untuk pendengar kita terkait dengan hukum nikah kontrak ini. Insya Allah kita berjumpa di Rabu yang akan datang Ustadz ya dalam Mutiara pagi. Sekali lagi terima kasih Ustadz Ridwan. Sehat selalu untuk Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, pendengar, kita sudah bersama tadi dengan pakar hukum keluarga Islam yang juga merupakan guru besar Fakultas Sosiologi UIN Suskariau, Al-Ustadz Profesor Dr. Haji Muhammad Ridwan Hasbi LCMA. Hukum nikah kontrak dalam Islam, ya, itu kajian yang telah kita simak bersama tadi. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Untuk Mutiara pagi kami cukupkan hingga di sini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suci Raslia pamit undur diri, ya. Mohon maaf bila terdapat kekhilafan ataupun juga kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Mutiara Pagi hari ini. Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

0: Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat.
1: Baik Encik Tuan dan Puan, berikut kami sampaikan kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat. Terkait dengan kegiatan bersama semesta buku Pekanbaru 2026, Encik Tuan dan Puan yang kembali hadir untuk mendekatkan masyarakat dengan buku, penulis, komunitas, dan berbagai aktivitas literasi. Kegiatan ini berlangsung dari tanggal 26 September hingga 11 Oktober 2026 di Gramedia Pekanbaru Jalan Jenderal Sudirman dengan mengusung tema memperkuat ekosistem dan merayakan semesta literasi. Semesta Buku Pekanbaru 2026 dibuka setiap hari mulai pukul 9 hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat, Cik Tuan Puan. Kegiatan ini menjadi ruang bagi masyarakat untuk memperoleh akses terhadap bacaan yang berkualitas dan relevan, sekaligus berinteraksi secara langsung dengan penulis dan pelaku ekosistem literasi. Buku dalam kegiatan ini, Cik Tuan dan Puan, tidak hanya ditempatkan sebagai sumber pengetahuan, tapi juga menjadi pintu untuk mengeksplorasi gagasan, imajinasi, dan pengalaman melalui berbagai aktivitas interaktif. Semesta Buku Pekanbaru 2026 juga mempertemukan berbagai elemen dalam ekosistem literasi, salah satunya melalui MTN Prestasi, hasil kolaborasi dengan Manajemen Talenta Nasional Seni Budaya yang dikelola oleh Kementerian Kebudayaan. Demikian kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4 FM di Tepak Pagi.

95,9 MHz Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau. Selamat pagi. Semangat pagi seluruh warga Kota Pekanbaru yang pagi hari ini sudah semangat beraktivitas. Apalagi semalam baru hujan nih Kota Pekanbaru, benar kan? Sejuk-sejuk pagi hari ini mudah-mudahan memberikan semangat dan menghapus asap yang kembali hadir menyelimuti Kota Pekanbaru ya. Dan saya berharap juga, bukan saya aja kayaknya, semua warga Pekanbaru itu berharap menghirup udara yang segar pagi hari ini. Jadi tidak ada lagi yang namanya asap-asapan, kasihan ya. Karena mungkin partikel-partikel kecil yang terkandung dalam kabut asap ini itu akan sangat mempengaruhi kesehatan kita. Jadi jangan heran ya ketika saat ini Cito dan Puan kok bisa ya dapat penyakit begini ya. Oh, kok bisa ya? Gitu pertanyaan-pertanyaan gitu kan, susah kan. Jadi ya ini akibat memang ulah kita manusia. Jadi kita harus perlu mawas diri, introspeksi ya, apa yang kita lakukan terhadap bumi. Jadi bumi itu bukan sekedar untuk tempat kita hidup, tapi kita juga harus tahu bahwa bumi juga hidup gitu untuk kita. Jadi kita harus sama saling menjaga. Dalam hidup ini kata-kata saling itu wajib. Saling menjaga, saling menghargai, saling menghormati itu, maka hidup akan tenteram, aman, nyaman, adem gitu kan Cik Tuan dan Puan. Setuju gak dengan apa yang saya bilang? Benar kan? Nah, kalau sampai saat ini kita mungkin masih tetap membakar lahan, atau sampai saat ini kita masih buang sampah sembarangan, ya sadarlah gitu kan. Menyadarkan diri sendiri dulu lah, jangan menyadarkan orang lain, kita sendiri dulu. Dari diri sendiri kalau kita sudah bisa melakukan itu, satu, kita besoknya ke keluarga kita, besoknya lagi ke masyarakat sekitar kita, dan seterusnya begitu. Akhirnya apa? Ya, keindahan, kesegaran, kesejukan kita dalam kehidupan itu pasti akan tercapai, ya kan Cito dan Puan? Mudah-mudahan aja. Kita ikhtiar dulu bahwa setiap orang pernah melakukan kesalahan, tapi ada juga kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Baik, bersama Pro 4 RRI Pekanbaru pagi ini Cito dan Puan, kita terus gelorakan semangat bersama lagu-lagu lantunan, lagu-lagu Melayu.

0: Om. Sampahnya jangan dibuang di pantai. Nanti jadi kotor. Kan ada tempat sampah tuh.
1: Aduh, jadi malu aku. Pipi gue rasa kecil.
2: Iya, Dek.
3: Biasakan disiplin diri kalau Anda tidak ingin ditegur orang lain. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Oh.
5: Ayah nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
4: Oh.
6: Iya, Nak. Lucu ya. Kita kok suka nguap bareng.
7: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.
4: Oh.

ada di tepian Sungai Siak di kawasan Senapelan Pekanbaru pasti tidak tahu lah ya. Tapi mungkin beberapa warga Kota Pekanbaru yang mungkin tidak pernah arah ke sana pasti tidak tahu seperti apa ya rumah singgah Tuan Kadi ini. Karena rumah ini dibangun sekitar tahun 1895, Cik Tuan dan Puan, oleh Haji Nurdin Putih, dan ini berkaitan erat dengan Tuan Kadi Haji Zakaria yang merupakan tokoh yang menjabat sebagai kadi dalam pemerintahan Kerajaan Siak pada saatnya, Cik Tuan dan Puan. Nah, apa yang menarik dari rumah ini? Karena ternyata dulu rumah ini menjadi tempat Sultan Siak singgah dan beristirahat ketika berkunjung ke Senapelan, Cik Tuan dan Puan. Jadi kalau dari Siak sana tuh, jadi Sultan Siak ini sudah punya rumah khusus ya, jadi bukan ke hotel ya. Karena dulu mungkin hotel belum ada lah ya, atau rumah-rumah singgah lain belum ada. Jadi sudah disiapkan rumah singgah untuk Sultan Siak ketika berkunjung ke Senapelan, karena dulu Pekanbaru namanya Senapelan ya kan. Dan kalau kita berkunjung juga sekarang, zaman sekarang, di saat ini maksud saya, nah kita masih melihat konstruksi rumah singgah asli walaupun sudah direnovasi, tapi ciri-ciri tidak dihilangkan dari rumah tradisional ini, Cik Tuan Puan. Karena bangunannya memang memperlihatkan ciri rumah tradisional Melayu dan konstruksi kayu dalam bentuk rumah panggung. Nah yang unik lagi di rumah ini kita bisa melihat langsung ya ketika masuk ke rumah Tuan Kadi, di tangga itu sudah ada tanggal sebagai tanda ya, tanda pembangunannya tanggal 23 Juli 1928, Cik Tuan dan Puan. Dan sekarang rumah Tuan Kadi sudah ditetapkan sebagai cagar budaya Provinsi Riau dan menjadi salah satu jejak penting untuk mengenal sejarah Pekanbaru dan hubungan eratnya dengan Kesultanan Siak.

0: Ma.
1: Hus, sebentar, Mama lagi nelpon nih.
0: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
2: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
0: Pa.
2: Tanya sama Mama, Papa lagi sibuk.
3: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, Nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
0: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama Mama, Papa, dan semua orang.
4: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
5: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
6: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

Terima kasih Cik Turampuan masih bersama Pro 4 RRI Pekanbaru pagi hari ini. Seperti apa pandangan Anda terhadap wisata-wisata sejarah yang ada di Pekanbaru? Sayang ya kalau kita tinggal di kota Pekanbaru tapi kita tidak mengenal yang namanya rumah Tuan Kadi. Jadi sesekali bolehlah waktu senggang, waktu libur, ajak anggota keluarga apalagi anak-anak ya, supaya mereka tahu dan mengenal seperti apa sejarah-sejarah yang ada di Kota Pekanbaru. Banyak tuh Cik Turampuan, nanti saya kenalkan satu-satu ya. Nah untuk hari ini khusus tentang rumah Tuan Kadi ya, karena kita bisa menjaga warisan itu, bisa mengenalkan warisan itu ketika kita juga bisa datang ke sana gitu langsung. Kalau soal mengenalkan hanya lewat kata-kata aja itu kayaknya agak susah Cik Turampuan ya. Jadi kita memang harus terjun langsung. Istilah kata kalau hanya teori saja itu kadang-kadang susah melekat di dalam pikiran kita Cik Turampuan. Jadi memang kita harus prakteknya langsung. Sebagai warga Kota Pekanbaru, apalagi kalau sudah tinggal 10 tahun, 20 tahun di Kota Pekanbaru tapi gak pernah singgah ke daerah Senapelan, ke daerah di tepi Sungai Siak, di sana juga kita bisa. Sekarang malah sudah lebih berbeda ya, kita bisa langsung jalan-jalan, berwisata, jadi sudah ada tempat makanan minumnya gitu kan. Jadi jajan-jajan tipis-tipis, gak perlu menguras kantong kita dalam-dalam, tapi kita bisa sambil berwisata sejarah, edukasi lah ceritanya, apalagi ke anak-anak ya kan. Jadi sesekali gak usah libur-liburan jauh-jauh ke Kota Pekanbaru lah, keluar Kota Pekanbaru maksud saya ya. Jadi cukup di Kota Pekanbaru kunjungi wisata-wisata sejarah yang ada di sini, sehingga mengedukasi generasi-generasi kita Cik Turampuan ya. Jadi tidak lupa lah, inilah artinya bagaimana kita turut serta untuk terus memperkenalkan dan menjaga warisan-warisan kita ini, warisan-warisan Melayu, termasuk salah satunya adalah rumah Tuan Kadi Cik Turampuan. Kita masih nikmati rangkaian lagu-lagu Melayu pilihan ya, khusus untuk menemani seluruh warga Kota Pekanbaru yang sedang semangat beraktivitas hari ini. Jual beli yang ada di pasar sana, mudah-mudahan jualannya semua laris manis ya. Pedagangnya juga ramah-ramah harus, supaya nanti pembelinya kembali lagi setiap hari.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
2: Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
1: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
2: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
1: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

Kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Cetuan dan Puan bersama saya Fajriah Hidayati. Kementerian Ketenagakerjaan mulai menyiapkan peta jalan tata kelola pekerja rumah tangga setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Peta jalan tersebut disiapkan untuk membangun tata kelola PRT yang lebih jelas, termasuk terkait kompetensi dan perlindungan dalam hubungan kerja. Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan, regulasi ini menjadi momentum untuk mengubah cara pandang terhadap PRT. Menurutnya, melalui kerangka hukum yang jelas, PRT ditempatkan sebagai pekerja yang memiliki hak dan kewajiban dalam hubungan kerja. Anwar mengatakan pengakuan tersebut perlu diikuti dengan kejelasan kompetensi dan tata kelola kerja. Hal ini penting karena PRT menjadi bagian dari ekonomi.